0: Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ironogeba, Laras Mendreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anu Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: Hajat ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang Muhammad Effendi yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci, Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga mempotret. Karena kita tujuan utama kita akan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
12: Ya teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Mekah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia diberi dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeddah. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09, gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
17: Laporan Khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki. Dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut, akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
1: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Ya peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
21: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh, itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya, bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius. Sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan

0: berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.
1: Check fact.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Santi dari BMKG Tampa Padang yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Itu harus jelas ya.
3: Iya, selamat pagi.
1: Ya, silakan dengan laporan perakiraan cuaca pagi hari ini.
2: Kedua, akuntabilitas.
3: Baik, terima kasih. Untuk perakiraan cuaca hari ini di wilayah Sulawesi Barat tanggal 15 Mei 2026. Untuk pagi hari diperkirakan umumnya terdapat potensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Barat. Siang hingga sore hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Barat dan terdapat potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat atau petir di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju khususnya Kecamatan Kalumpang, Bonehau dan Tomo, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Polewali Mandar. Untuk malam hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa khususnya Kecamatan Mehalaan, Mambi, Tabulahan, Arale, Mamasa, Buntu Malangka, dan Tabang, serta Kabupaten Pasangkayu. Dini hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju khususnya Kecamatan Kaluku, Kepulauan Balabalakang, Simboro, Tapalang Barat, Mamuju, dan Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar khususnya Kecamatan Tutar, Alu, Limboro, dan Balanipa. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban berkisar antara 65 hingga 90%, angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 2 hingga 28 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada terhadap potensi hujan dengan akumulasi sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Mamuju Tengah. Sekian perakiraan hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke rekan di studio.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Santi yang telah memberikan informasi perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Dan pendengar, nantikan terus informasi lainnya hanya di Prosoto RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus RRI Mamuju.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
3: Iya, sayang.
2: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
3: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
2: Panas, Ma.
3: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk, Ma.
3: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Saya Indah dan sampai ketemu di lain waktu. Bye bye.

Pendengar, akan kami hadirkan podcast bincang seru dengan tema desain dan kreativitas, bagaimana brand lokal menginterpretasikan budaya.

0: Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Bincang Seru. Dan akhir-akhir ini brand lokal Indonesia sedang naik daun. Dan dibalik desain yang eye-catching serta desain yang memukau, ada tantangan sekaligus dukungan yang membentuknya. Dan hari ini kita akan melihat dari dua sisi, dari sisi pelaku usaha dan juga dari sisi pemerintah yang membangun ekosistemnya. Kita langsung kenalan ya. Sore hari ini ada owner brand Hayu, brand hijab motif kedaerahan, Sandek dalam hal ini. Ada Ibu Andi Hamdiah SHM HUM, panggilnya Ibu Dian. Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Sore hari ini tapi hijab yang dikenakan apakah sudah dengan brand tersebut?
1: Iya, udah brand tersebut ini motif Seko Mandi.
0: Oke, oh berarti bukan satu-satunya dengan motif Sandek ya?
1: Sandek dan Seko Mandi.
0: Oh, Sandek dan Seko Mandi. Nah, itu dia berarti dua ya.
1: Iya.
0: Ini yang dipakai sore hari ini.
1: Sore ini mengenakan Seko Mandi.
0: Oke, baik. Karena ini ownernya jadi bukan hanya di hijabnya sampai ke baju-bajunya boleh ya?
1: Sampai ke baju-bajunya boleh.
0: Oke. Dan mudah-mudahan semangat juga sore hari ini untuk memperkenalkan juga brandnya, bukan hanya di Mamuju sampai keluar sana juga. Dan di samping beliau sudah ada perwakilan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan juga Industri Pariwisata, Bapak Andi Saiful Rauf. Panggilnya apa Bang?
2: Ya panggil Ibu aja.
0: Oke, siap. Kupikir dipanggil sayang enggak ya. Oke, ini kita kan juga sekarang lagi seru ya melihat industri di Indonesia juga lagi tumbuh-tumbuhnya, lagi pesat-pesatnya juga. Dan ternyata dengan teknologi yang kita miliki sekarang ini juga untuk menembus pasar nasional dan internasional itu bukan hal yang susah lagi seperti itu. Nih. Bahkan dari sisi pemerintah yang menyiapkan ekosistemnya juga kayaknya makin gampang seperti itu. Penasaran dulu deh, mau tanya langsung ke Ibu Dian, awalnya gimana? Tiba-tiba kepikiran juga untuk punya brand hijab, apalagi motifnya ke daerah Sulawesi Barat. Ya, iya. Mungkin dicerita dulu iya. Gimana mulanya.
1: Baik, awalnya kayak gini ya, saya kan di Mamuju itu kebetulan dianggap agak lama tapi baru-baru juga ya, soalnya bolak-balik Kalimantan. Jadi waktu itu saya ada event saya itu acara senam. Waktu itu karena saya gak ngerti, saya belilah motif, saya ke tukang kain gitu. Biasanya kalau saya mau ada acara memang saya selalu mau rancang sendiri bajunya. Jadi waktu itu saya belilah kain, saya jahit. Waktu itu sama Ibu Dandim yang sudah kayaknya sudah di Manado. Itu dia bilang ke saya, Jeng, ini motifnya apa? Seko Mandi. Oh bukan, ini motif Tator. Wah, saya pulang ke rumah, kayaknya harus ini deh. Saya harus punya motif sendiri. Jadi dengan, ya ada hikmahnya ya. Dengan kejadian itu saya ditegur kalau itu bukan Seko Mandi. Saya bawalah seperti yang Mas pakai itu. Saya ke Jakarta. Saya harus gak salah-salah lagi pakai motif. Karena Kaltim juga punya motif seperti ini. Artinya secara kedaerahan ya tenun ada. Terus motif Seko Mandi itu yang artinya yang kita mau bawa ke sehari-hari ya. Kalau yang tenun kan berat ya.
0: Iya.
1: Tentunya kita gak bisa kayak mau pakai celana, mau pakai apa kan ini. Jadi itu yang memotivasi saya, kayaknya saya harus punya brand yang memang membawa kedaerahan. Dan selama ini saya lihat kok hijab-hijab yang ada di luar itu, ya lumayan ya brand-brand mahal, yang mereka malah pakai motif-motif yang kayak, apa ya, kayak Turki, kayak Paris ya. Saya kok ada ide, deh saya mau pakai Sandek dan Seko Mandi. Jadi waktu di Jakarta saya datang ke pabriknya langsung, saya cerita-cerita, saya ada keinginan buat hijab motif Sandek dan Seko Mandi.
0: Okay. Ya. Biasa kalau ada event itu kan mungkin ya udahlah apa yang ada pakai itu aja.
1: Iya.
0: Ibu tuh kategori nggak ribet ya?
1: Iya.
0: Perfect.
1: Iya.
0: Berarti waktu itu langsung kepikiran juga. Berarti setiap kali ada event, Ibu juga selalu ada desainernya mungkin ya?
1: Saya desain sendiri.
0: Wow, luar biasa sekali. Dan ternyata pengen dikenal juga di luar sana dengan identitas sendiri itu.
1: Iya,
0: akhirnya mulai punya sendiri.
1: Iya. Dan karena saya merasa gini, saya ada di Sulbar, apa yang harus saya buat? Nah, dengan ini saya rasa, wah, kayaknya ini deh. Saya mengenalkan bukan hanya orang Sulbar. Kalau Sulbar pasti kenal lah motif Sekomandi dan Sande. Tapi saya mau orang di luar sana itu tahu kalau motif Sekomandi dan Sande itu tidak kalah sama motif-motif luar yang brand-brand mahal pakai gitu.
0: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau biasanya kan orang melihat ini motif-motif daerah itu kan sebenarnya mahal ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, kalau dari segi histori dan seterusnya. Iya. Tapi berarti yang brand yang ibu punya Hayu ini sendiri juga apa kategorinya? Terjangkau kah atau harusnya sih mahal ya?
1: Iya, tapi gini. Maksud saya itu dibanding dengan brand-brand yang ada yang mahal, cukup mahal ya. Kalau skala saya, ya kayak hijab yang harusnya saya sebutin ya sampai angka di 500.000, apa sungguh gimana miris juga saya ya. Apalagi di era sekarang ini kita ekonomi kita lagi tidak baik-baik saja. Maka saya ambil kesimpulan, udah saya bersaing dengan brand itu. Bukan saya mau mematikan mereka, tapi saya mau di daerah saya mereka juga pakai brand yang tidak kalahnya dengan itu, tapi dengan harga terjangkau.
0: Itu motivasinya juga di situ.
1: Iya, motivasi itu juga seperti itu.
0: Akhirnya kan nggak sama ya, ketika mereka kemanapun pergi, tetap mereka beda sendiri.
1: Iya.
0: Dan ini tetap ke Sulawesi Barat. Iya. Nah, kita tanya juga mungkin dengan Bang Ipul ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini kan kalau melihat desain ini penting ya. Sebagai representasi daerah kita juga. Kalau melihatnya sendiri seperti apa yang sudah dilakukan Ibu Dian?
2: Iya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bu. Ini salah satu menjadi inspirasi buat teman-teman semua bahwa memang karena Ibu sudah memiliki bahwa Ibu sekarang ini ada di Mamuju meskipun aslinya bukan dari sini. Ini salah satu yang membuat kita bangga. Jadi Ibu yang melahirkan produknya sekarang, boleh tanya Bu, Hayu itu terinspirasi dari mana?
1: Oh, Hayu itu singkatan, We. Jadi nama suami dan nama saya.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Iya, luar biasa.
1: Hamdia Yuki.
2: Ini sesuatu yang dilekatkan di produk sehingga apa yang menjadi keinginan, cita-cita beliau ini bisa terlaksana hingga akhir zaman barangkali. Melekat di produk. Hayu, namanya ibu dengan namanya bapak.
0: Diabadikan lewat produk.
2: Diabadikan lewat produk ini salah satu yang sangat luar biasa sekali. Tetapi di balik itu kita bangga bahwa di produknya itu ada nilai-nilai histori kedaerahan yang beliau angkat. Jadi ini sesuatu yang memang perlu kita apresiasi. Jadi khusus kami di Dinas Pariwisata selama ini selalu membuat event-event yang memberikan ruang kepada para pelaku usaha yang ada di Sulawesi Barat khususnya. Jadi 5 tahun terakhir kita selalu mengadakan Gemas Sulawesi Barat. Seperti kemarin baru-baru lagi kita adakan ini di tahun terakhir Gemas Sulbar ini. Ini memang tujuannya untuk memberikan ruang kepada para pelaku usaha. Di tengah mirisnya sekarang perekonomian kita lagi terhimpit. Ini ada angin segar lagi kembali bahwa Ibu...
0: Tapi menarik ya.
2: Iya.
0: Kalau kita lihat kan umumnya untuk beberapa event kita, ya bukan baru juga sebenarnya untuk produk di luar makanan dan minuman ya. Tapi kalau kemudian sudah mulai merambah ke industri seperti itu kan menunjukkan bahwa kayaknya kita semakin serius nih ya.
2: Iya.
0: Ini... Dan melihat bahwa pasar industri kita juga semakin besar nih. Kalau dari kacamata pemerintah daerah sendiri?
2: Iya. Makanya kembali saya bilang bahwa intervensi pemerintah terhadap para pelaku usaha ini sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku UKM sekarang. Tapi perlu kami sampaikan Ibu, sebelum barangkali melangkah lebih jauh, produknya Ibu harus didaftarkan ke HAKI.
1: Sudah
2: semua.
1: Tidak mungkin saya melakukan ini kalau
2: ini,
1: tidak.
2: Ini sangat
1: saya lama sekali. Satu tahun. Okay. Ini satu tahun saya menunggu.
0: Mungkin ini sekaligus mungkin gambarannya lebih kepada orang-orang yang di luar sana juga yang mau membangun ya.
2: Karena memang produk-produk teman-teman yang melakukan usaha seperti ini biasanya mereka jalan mulai 1-5 tahun baru mereka mengurus hakinya. Dan pada akhirnya karya-karya mereka yang selama ini booming bisa dimiliki orang lain. Seperti misalnya Sekomandi. Sekomandi selama selama ini kita tahu bahwa si Komandi ini adalah produk dari Kabupaten Mamuju di Kalumpang. Tapi ternyata kan ada daerah lain yang mengklaim bahwa itu lahir dari daerahnya dia. Ini pernah loh ini menjadi viral karena perancang Ivan Gunawan itu betul. Dia tidak menyebutnya si Komandi dari Kalumpang, tetapi dia menyebut di daerah lain. Nah ini kan sesuatu yang sangat miris buat kita apa, sebagai penduduk asli yang notabenenya adalah tenunan ini memang betul-betul asli dari Mamuju, Kalumpang, Sulawesi Barat, ini malah diklaim sama orang lain. Itu kan miris. Makanya Ibu terima kasih sekali karena Ibu sudah memikirkan sebab akibatnya di kemudian hari. Ya seperti itu.
0: Oke. Ada yang mengatakan bahwa produk bagus itu belum tentu laku ya. Tapi kalau ada cerita di dalamnya kan juga bisa menjadi sesuatu yang sangat mengikat.
1: Betul.
0: Nah Ibu sendiri melihat untuk Sekomandi dan juga Sandek ini, cerita apa yang mau disampaikan kepada orang di luar sana?
1: Iya, baik. Saya itu sebelum melangkah, seperti saya jawab dulu, satu tahun itu saya urus haki dulu.
0: Oh iya.
1: Saya tidak mau mengeluarkan produk saya kalau haki tidak keluar. Jadi saya satu tahun lebih menunggu sampai keluar itu. Okay. Dan saya putuskan untuk mengambil banyak-banyak motif saya nanti, seri-seri berikutnya. Tapi kenapa saya launching seri Sekomandi dan Sandek? Karena saya mau melekat brand saya itu, produk ini, produk saya ini melekat motif Sekomandi dan Sandek. Kenapa saya pilih ini? Karena saya sangat tertarik dengan arti Sekomandi, arti dengan Sandek itu.
0: Sampai cari tahu filosofinya juga
1: berarti. Iya, gitu ya, betul.
0: Oh iya, iya. Oke. Okay. Nah, kalau kemudian ini kan berarti apakah cuma di hijab aja? Kalau yang saya terima informasinya hijab, tapi kan hari ini Ibu datang dengan penuh ya motifnya juga ready to wear, apakah itu yang akan siap nanti?
1: Iya, kalau saya bukan hijab saja, jadi brand saya ini juga kena langsung di kain motif. Jadi ambasador kemarin itu anak-anak ambasador saya sampaikan bahwa selalu jangan hilang motif, karena saya tidak mau nanti di orang salah paham dia meninggalkan tenun, padahal tenun aslinya ini cuma motif. Kita mau juga bahwa Jawa itu punya batik. Kita juga punya batik motif Sekomandi gitu. Yang yang tidak salah-salah lah itunya. Apa apa ini desain-desain ininya?
0: Corak.
1: Iya, corak dan ornamen-ornamennya.
0: Ornamen-ornamen di dalamnya tetap sama ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, sekalipun mungkin bahan dasar dan seterusnya.
1: Iya.
0: Tapi ini kan secara tidak langsung kita juga tetap mempromosikan bahwa ada motif aslinya.
1: Motif,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Sekalipun ada bukan motif itu yang dijual secara langsung.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau melihat dari kacamata dari sisi pemerintahnya sendiri seperti apa?
2: Ya, dari kacamata saya.
0: Iya.
2: Iya, tertarik. Memang betul dikatakan Ibu bahwa kalau di daerah Jawa ada batik yang harganya terjangkau, ini salah satu solusi juga sebenarnya yang Ibu tawarkan ke masyarakat Sulawesi Barat, bahwa Sekomandi yang notabene-nya itu harganya sangat melambung kalau aslinya, ini ada solusi yang tepat. Karena Ibu mengeluarkan apa rancangan desain dengan desain Sekomandi ini, dengan desain Sandek. Kita tahu bahwa sutra juga harganya juga melambung juga dihargai sih, karena memang pembuatannya juga sangat rumit. Tapi ini ada solusi kalau kita mau memiliki kain, memiliki dengan motif Sekomandi dan Sandek, ini ada solusinya di sini. Dan saya kemarin Bu hadir di acaranya Ibu. Tanpa undangan Bu, saya kesana. Ya,
1: mohon maaf.
0: Kapan-kapan ikut diundang juga ya.
2: Tiba-tiba. Saya tertarik Bu, karena kemarin itu adik-adik para peserta memang mengenakan pakaian yang Ibu rancang itu sangat bagus sekali, luar biasa sekali.
1: Pak Mata BW, saya padahal saya ada undangan loh, we, langsung ke Dinas Pariwisata.
2: Iya. Iya.
0: Oh ya udah gitu ya.
2: Sepertinya kepala dinas ya.
0: Oke, berarti ini memang untuk produknya sudah sempat ada show juga berarti?
1: Sudah kemarin.
0: Sudah berapa kali?
1: Udah, kemarin kita launching, baru launching kemarin sekalian pemilihan ambasador. Jadi nanti ketika kita muncul motif-motif ini, kita buat misalnya kemeja, kita buat misalnya baju koko.
0: Ya,
1: anak-anak model pakaian kantor, ya anak-anak model itulah nanti yang kita pakai untuk memperagakan atau foto shoot untuk ini. Jadi kita tetap melibatkan anak-anak kita yang ada di Sulawesi Barat.
0: Oke, okay. Kalau biasanya kain yang digunakan untuk beberapa desainer itu kan kain asli ya. Mm-hmm. Tapi ini kan berarti aksesnya luar biasa ya untuk bisa membuat punya kain sendiri dengan motif tersebut. Kalau untuk hal itu seperti apa tantangannya?
1: Iya, maksud saya gini, tantangan maaf kita tidak bukan maksudnya gini, kita tidak akan melupakan tenun kita. Iya. Cuman kenapa saya buat ini? Karena barang ini kan tidak mungkin kalau kita tenun kita pakai hari-hari.
0: Iya.
1: Jadi dengan hijab dan kain yang kita rancang ini bisa kita pakai sampai ke Jakarta kan orang bisa lihat. Tentunya pastikan orang.
0: Ah, okay.
1: Motif apa sih ini ya?
0: Oke, okay, tapi si maksudnya di sini dalam kacamata industrinya ini kan berarti ada pabrik yang juga memproduksi.
1: Ada ya. Pabrik, iya. Hmm. Mm-hmm.
0: Dan itu berarti ini kan arahnya benar-benar serius nih.
1: Iya, serius.
2: Harus serius.
0: Iya.
1: Diseriusin.
0: Artinya kan berarti ada komunikasi ke pabriknya yang benar-benar diproduksi ya.
1: Iya,
0: diproduksi. Targetnya memang apakah kemudian ini hanya representasi lokalnya saja atau memang juga ada target yang lebih jauh daripada itu?
1: Targetnya lebih jauh. Saya mau Seko Mandi itu dikenal bukan hanya Sulawesi Barat, Indonesia dan kalau perlu mendunia deh.
0: Iya.
1: Orang kenal betapa indah juga Seko Mandi dan Sandek itu dipakai casual dan dipakai pesta dan dipakai apa mau pakai apa aja motif itu asik ngelihatnya gitu. Bukan maksudnya kadang kan orang nggak mau yang apa corak-corak gitu kampungan apa gitu ya. Nah, kita akan buktikan bahwa corak-corak daerah itu tidak kalah dengan corak-corak yang perancang-perancang di luar itu yang mereka buat gitu. Seperti itu.
0: Ya. Berarti ibu di rumah kesibukan termasuk mendesainnya?
1: Iya, seperti itu.
0: Oke. Nah, terus kemudian untuk produknya sendiri sudah berjalan berapa tahun sampai hari ini?
1: Produk saya ini baru launching kemarin dan memang
0: 2024 ya?
1: Iya, 2025 ini. Saya kelola itu selama setahun lebih.
0: Gimana tahun rasanya lebih akhirnya punya produk sendiri?
1: Leganya lega. Minta ampun. Masya Allah.
0: Pakai brand sendiri juga?
1: Pakai brand sendiri. Dan saya bilang sama anak-anak manajemen, kapan saya ada lihat pakai di luar ini, denda.
0: Oke. Itu artinya keseriusan juga brandingnya biar makin kenceng ya.
1: Betul.
0: Mungkin tertarik mungkin Uwe?
2: Begini, saya justru tertarik seperti ini, Bu. Misalkan ini kan mulai TK sampai SMA, ini kan biasanya memakai baju batik. Tidak ada salahnya barangkali bekerja sama dengan pemerintah kabupaten atau provinsi untuk membuatkan sebuah regulasi menggunakan pakaian batik lokal yang ada di Sulawesi Barat. Ya, pakaiannya ibulah yang ditawarkan. Jadi dengan jalan seperti itu sejak dini adik-adik sudah diperkenalkan bahwa Seko Mandi ini loh, Sande ini loh dengan motif yang didesain sama ibu.
0: Oke. Okay.
2: Ya barangkali bisa kita kerjasamakan.
0: Tapi mungkin ini apakah sebagai proposal juga ke Ibu Dian secara tidak langsung untuk kerjasama ya kan bisa begitu Bu ya.
1: Pasti
0: saya
1: akan
0: bantu untuk bisik-bisiknya.
1: Pasti siap.
2: Ya. Ya, saya tambahkan sedikit boleh?
0: Ya. Boleh.
2: Jadi bukan cuma di level sekolahan saja, tetapi bisa juga di ASN. Itu kan kita kalau hari Kamis kan kita pakai batik. Jadi kan kalau selama ini kita memakai batiknya orang luar, batiknya produk lokalnya kita dilupakan. Nah, makanya dengan mungkin ada hadirnya produknya ibu ini bisa menjadi tawaran solusi kepada pemerintah untuk setiap ASN ataupun apalah namanya yang bekerja di pemerintahan atau swasta dan sebagainya yang berdiam di Sulawesi Barat ini bisa wajib menggunakan setiap hari Kamis. Ini bisa menjadi sebuah rujukan ke pemerintah.
0: Kayaknya seru Bu ya nanti ya.
1: Iya baik, saya jawab ya. Kebetulan Bapak sejak dilantik jadi Wakil Bupati, alhamdulillah beliau itu 90% saya pakai motif Seko Mandi untuk hari Kamis. Saya bilang saya mulai dulu dari Bapak. Saya bilang pakai supaya nanti siapa tahu teman-teman yang lain lihat kan kalau kepala daerahnya saja sudah memberikan contoh bahwa Seko Mandi itu harus dipakai ke kantor.
2: Iya, maksud saya begini Bu, iya. Seko Mandi ini kan kita tahu bahwa harganya, jangkauannya memang luar biasa. Makanya dengan adanya
0: alternatif
2: tawaran yang bagus barangkali, ini printing ya Bu?
1: Iya.
2: Itu yang saya maksud. Jadi ini kan bisa dijadikan sebagai batik pakaian dinas kantor ataupun anak sekolahan untuk memakai setiap hari Kamis.
0: Oke, mungkin sudah dipikirkan juga ya. Kedepannya makin serius dan bisa covering satu Sulawesi Barat dengan motif-motifnya. Secara tidak langsung berarti akan lebih luas lagi ya dengan desain motif yang digunakan. Kalau saat ini Sandek Seko Mandi mungkin desain-desain Mama saya juga bisa masuk juga.
1: Iya, bisa.
0: Ke depan.
1: Saya sudah pikirkan itu.
0: Oh iya. Pengalamannya ini kan baru 2025 nih launching. Tapi berarti juga mengecek pasar dan sebagainya, mendesain dan seterusnya. Apa yang kemudian dirasakan ataupun juga di tantangan yang dihadapi sejauh ini?
1: Iya. Tantangannya enggak ini juga sih ya. Maksudnya dibawa enjoy saja. Karena kita ini memang mau mengangkat budaya daerah kan. Jadi pada saat kita berniat melakukan ini, alhamdulillah jalannya ringan-ringan saja untuk melakukan itu. Karena niatnya memang saya mau bermanfaat untuk Sulawesi Barat dan Mamuju.
0: Oke, berarti dari segi distribusi, kemudian apa, supply dan seterusnya aman berarti ya?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Oke. Iya. Saat ini apakah orderan sudah membludak juga?
1: Iya, kalau hijab itu kemarin pas saya launching, belum saya launching udah habis.
0: Wow.
2: Atau mau order ya? Mau pakai hijab juga?
0: Oke, kita coba ya. Minimal mungkin kan sekarang juga kayaknya di Korea tuh ada ya. Kayak beberapa idol juga kayak adalah, tapi bahannya kayaknya sama, bisa aja mungkin ke depan ya. Atau mungkin shawl atau apa, tapi shawl sepertinya sudah ada sih. Tapi mungkin kita lihat ya. Kan bisa aja berkembang sejauh itu ya, untuk produknya sendiri. Baik, dan mungkin kalau untuk sekarang ini, kita lihat mungkin dari ekosistemnya. Ini kan kalau Dinas Pariwisata untuk pengalaman di produk makanan dan minuman untuk beberapa event, wow, luar biasa sekali. Bahkan untuk kemarin ini juga Sulawesi Barat, khususnya Mamuju ini, sudah berhasil menembus urutan pertama ya untuk satu kategori nasional. Kalau kemudian nanti semakin jauh di Sulawesi Barat untuk produknya sendiri termasuk di luar produk makanan, seperti apa treatment ataupun juga program yang disiapkan dari pemerintah sendiri?
2: Ya, ya. Sebenarnya semua-semua yang berkaitan dengan ekonomi kreatif ini hampir sama semua. Jadi di setiap event yang kita lakukan itu tidak pernah lepas dari beberapa subsektor ekonomi kreatif itu sendiri. Jadi memang yang menonjol di sini kalau untuk Sulawesi Barat itu paling ya kuliner sama desain, fashion design ya. Jadi Ibu, memang memulai sesuatu itu kita harus berani. Risiko apapun itu ya kan, ketika kita di awal membentuk sebuah keinginan, pasti kita sudah menganalisa SWOT semua persoalan-persoalan. Jadi apapun resikonya ya tetap dihadapi dengan enjoy saja. Nah itu kembali bahwa untuk pemerintah sendiri, mekanisme yang ada untuk pelaksanaan dan intervensi para pelaku UMKM tetap sama. Jadi tidak ada, sehingga apa namanya, ekonomi ini bisa meningkat ke arah yang lebih bagus.
0: Tapi kan treatmentnya bisa beda dong berarti ya. Kalau untuk pameran kemarin, mungkin ya makanan dan minuman ya oke lah, ini biasa. Tapi untuk treatment sendiri membawa produk-produk non makanan dan minuman, baik untuk segi pameran lokal ataupun juga ke luar daerah, ada tidak program yang sudah disiapkan juga?
2: Kalau untuk dikhususkan sih tidak belum ada. Cuman kalau kita membuat sebuah event itu tadi saya katakan bahwa tidak pernah ya, kita lepas dari fashion dengan kuliner, karena kita membuat event dengan disendirikan misalnya kuliner saja itu pasti akan sepi.
0: Jadi itu selalu satu paket.
2: Satu paket.
0: Dan produk-produk seperti pakaian ini justru masuk ke pertunjukan jatuhnya ya.
2: Iya.
0: Fashion show yang kemarin.
2: Fashion show. Karena memang ketika kita mengadakan sebuah event, kita muaranya bukan cuman kehiburan saja, tetapi memang betul-betul menghidupkan pelaku UMKM. Jadi seperti Manakara Fair kemarin dengan Gema Sulbar, alhamdulillah Manakara Fair segera informasi bahwa Manakara Fair ini di antara di seluruh Indonesia untuk pembuatan event ini Manakara Fair terpilih loh sebagai juara satu pelaksana event terbaik di Indonesia.
0: Oke. Okay. Ya udah
2: sebuah dengan prestasi jumlah yang sangat luar biasa.
0: Mungkin 20 orang ini boleh tepuk tangan dulu.
2: Iya. Yeah. Haruslah. Ini kan prestasi Bapak ya.
0: Iya, yeah, betul. Iya. Dan ya mungkin kalau dari Ibu sendiri melihat gambaran-gambaran ya mungkin kan di Dinas Pariwisata juga pasti udah pasti mikir banyak juga ke sana ya. Tapi kan kadang-kadang dari pelaku usaha juga sudah punya semacam gambaran sendiri bagaimana kerjasama yang bisa dilakukan. Untuk hal itu seperti apa?
1: Iya, ya, alhamdulillah artinya pasti tidak mungkinlah kita mau lepas dari kerjasama. Saya di sini sangat bersyukur sekali. Ternyata saya pikir tadi sendiri, we. Dengan yeah. sangat bangga saya ada beliau bersama saya di sini. Artinya sudah ada lirikan.
0: Tapi enak ya kalau misalnya kita bawa yeah, itu yeah. adalah history atau yeah. citra daerah dan seterusnya. Berarti Betul. Pemerintah kan juga perhatiannya bisa lebih besar ya. Betul, ya sekalipun yeah. saya nggak bilang harus benar-benar motif-motif daerah juga. Mungkin juga banyak pelaku UMKM di luar sana yeah, tetap dapat support
1: betul,
0: seperti itu
1: yeah, betul
2: justru sih. Begini, saya lebih berharap ke depan nanti, entah satu atau berapa bulan ke depan, saya berharap atas nama Dinas Pariwisata, berharap sekali bahwa nantinya kita akan ada kerjasama yang baik untuk membuat sebuah event dengan menggagas sebuah tema yang mengusung tentang tenun yang ada di Sulawesi Barat. Jadi apakah Malam Cinta Tenun atau kalau di Jakarta ada apa namanya apalagi itu Fashion Week ya?
0: Iya Fashion Week. Nah, Jakarta.
2: Kenapa
0: Fashion
2: tidak Week. Kita melakukan hal yang sama?
0: Ya, tapi seru
2: artinya,
0: sih.
2: Artinya, yeah. artinya ini kita tidak mengadopsi kalau di pemerintahan itu namanya studi tiru. Okay. Jadi studi tiru itu Inspirasi namanya lah, ya, ya kita kesana melihat dengan apa namanya mempelajari semua apa yang bisa menjadi bisa diaplikasikan di daerah ya. Kenapa tidak kita lakukan jadi itu
1: ya. Ya kalau saya alhamdulillah sudah ada di kepala saya rencana itu mungkin di tahun depan mungkin di awal tahun saya memang mau melakukan itu mau Fashion okay. Week dan tapi mulai dari sekarang saya okay. buat rencana-rencana okay. akan saya tampilkan nanti Baik. Ya nanti mungkin kita bisa
2: jadi modelnya juga Bu.
0: Iya. Lebih ke saya bisa iya. ini ya.
1: Iya, iya.
0: Apa kek gitu.
2: Iya. Bawa salnya saja kita.
0: Oh, bawa sal ya. Iya, iya. Oke. Okay. Ya udah minimal bawa buket ke atas panggung mungkin iya, ya. Oke. Okay. Nah, tapi kan ini menarik. Semakin banyak pelakunya berarti untuk beberapa event ya. Mm-mm. Itu bisa dilakukan juga katakanlah untuk ya mungkin Mamuju Fashion Week atau apalah namanya iya, nanti ya. Itu kalau kemudian pelakunya juga masih sedikit itu kan juga kurang ramai ya rasanya ya. Kalau untuk itu Ibu nanti melihatnya akan seperti apa?
1: Iya. Kalau saya sih artinya brand saya hadir di sini saya mau semua kalangan bekerjasama dengan saya dan alhamdulillah perlu saya sampaikan bahwa di acara Harmoni kemarin apa ya? Harmoni apa sih yang kemarin Gema, ini? Gema Harmoni apa gitu.
0: Ya.
1: Ya, alhamdulillah jadi sponsor dan Pasti memang tujuan saya ya. Setiap maksudnya saya brand saya hadir event apapun itu saya harap bisa bergandeng dengan saya insyaallah. Manfaatnya artinya saya tidak memikirkan keuntungan dulu tapi saya mau bermanfaat bagaimana event-event yang ada itu saya bisa berkolaborasi saya bisa okay. membantu event-event yang ada selain maksudnya okay. bukan hanya fashion show atau apa okay. saja gitu
0: nanti bintang radio RRI pakai
1: bisa
0: bisanya Ibu ya
1: bisa
2: okay. iya bagus itu

0: seperti itu. Okay. Hmm. Kerjasama dengan selegram-selegram.
1: Oke. Okay. Gitu. Sejauh ini testimoni dari orang-orang yang sudah memesan produknya seperti apa?
0: Iya, alhamdulillah semua menerima dengan baik dan sangat bangga memakai produk Hayu yang mana memang bermotifkan daerah itu.
1: Oh, jadi oke okay ya sejauh ini.
0: Sampai Kalimantan, sudah sampai Kalimantan.
1: Sudah mulai.
0: Iya, sudah.
1: Menyeberang ya.
0: Iya, saya ya, ini untuk saat ini kita sudah ada buka di Shopee. Iya.
1: Tapi respon jadi, mereka seperti apa? Maksudnya apa yang mereka rasakan atau keistimewaannya apa dari produk Ibu?
0: Iya, keistimewaannya tentunya dengan harga. Selama ini saya pakai ini tapi produkmu ini 11-12 katanya okay. Gitu. Iya.
1: Mm-hmm. Tapi berarti Ibu juga memastikan bahwa produk Ibu memang kualitasnya bagus dong.
0: Wow, betul. Dan bahkan saya bilang persis. Artinya bukan mencontoh, tapi saya mau, saya minta di pabrik, memang saya mau yang produk saya itu yang brand mahal pakai saya jual. Bukan saya mau banting harga, tapi saya mau membantu orang-orang ibu-ibu yang memang tadinya mau pakai brand mahal tapi belum mampu. Dengan Hayu mereka juga bangga memakai brand saya walaupun tidak harus mengeluarkan budget yang
1: terjangkau ya dalam hal ini.
0: Iya, terjangkau.
1: Berarti, Ibu memilih dong berarti pabriknya yang mana dan prosesnya seperti apa?
0: Iya, saya memang cari pabrik yang memang di artinya brand-brand besar itu ada di situ.
1: Tapi kan untuk Sulawesi Barat ini kadang-kadang bikin mahal juga karena proses mendapatkan produk sampai di sini itu juga susah.
0: Iya, betul.
1: Dibanding beberapa produk yang memang biasanya sudah di sekitar Pulau Jawa yang mungkin memang pabrik dari sana juga. Kalau untuk hal itu Ibu punya
0: itu sudah kami ini dengan tim kita sudah trik, sudah ada triknya. Sudah ada trik sendiri dan sudah ada cara sendiri sampai bagaimana caranya barang itu sampai di sini dengan harga yang terjangkau.
1: Ibu memang menarget pasar-pasar menengah ke bawah atau ke depan akan seperti apa pasar yang ditarget juga?
0: Iya, menengah ke atas dan menengah ke bawah bisa pakai.
1: Oke, sejauh ini berarti dua segmentasi tersebut sudah masuk ya?
0: Sudah masuk.
1: Berarti responnya bisa beda-beda juga ya?
0: Iya, kalau yang malah yang kalian ke atas yang memang tahu brand, langsung komen.
1: Oh iya. Nah, untuk brand baru kan juga kayaknya masuk ke industri itu juga gampang-gampang susah ya?
0: Iya.
1: Memastikan bahwa brand Ibu juga bisa diterima dengan bagus dan tetap dianggap sebagai satu brand yang memang bagus, apa yang Ibu lakukan?
0: Iya, tentunya artinya gini, artinya menjiplak, bukan berarti kita menjiplak produk orang dengan motif dan apa, tapi semua dengan packaging, apa semuanya yang kalau orang lihat memang gak masuk akal dengan harga seperti itu. Dengan packaging saya yang begitu. Ya kita anggap kalau orang biasa pakai brand-brand yang mahal pasti mengatakan bahwa kok bisa dengan harga seperti itu.
1: Oke, okay. Iya. Jadi sebenarnya orang yang terbiasa dengan brand mahal itu tahu kualitas ya?
0: Tahu, dan bahkan packaging pun saya tidak mau kalah sama yang brand-brand yang
1: oke, oke, oke. Kayaknya disimak ya Pak ya?
2: Menyimak sekali.
1: Oh iya, mungkin bisa rapat sedikit ke mikrofonnya Pak ya?
2: Iya, okay. Karena saking serius-seriusnya menyimak sama penjelasan.
1: Terpukau ya.
2: Iya.
1: Cuma mikir ya gimana caranya pakai hijab ini.
2: Nah, iya, siapa tahu nanti beliau kan MC Bu.
1: Iya. Jadi bisa. Nah, kalau ini yang benar dong ya.
2: Bisa produknya Ibu yang digunakan.
1: Oke, okay, siap ya. Mungkin untuk jadwal-jadwal saya ya nanti komunikasi
2: di pasar secara tidak langsung.
1: Wow. Oke, okay. Di pariwisata sendiri mungkin sudah ada rencana kan mungkin 2025. 2026 nanti. Untuk memberikan dukungan lebih mungkin ya. Karena rata-rata tuh biasa keluhannya ya saya enggak ya minimal mungkin mewakili semua pelaku usaha di luar sana ya. Mungkin selalu berbicara mengenai bagaimana bantuannya. Ini kan mungkin ada juga mungkin kendala-kendala tertentu yang dialami untuk hal itu.
2: Iya, jadi untuk pariwisata khususnya kami yang di bidang ekonomi kreatif sampai saat ini dari tahun kemarin saya sudah mendorong ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat regulasi tentang bantuan kepada para pelaku UMKM itu sampai sekarang belum ketuk palu. Jadi
1: berat ini mungkin
2: mungkin berat palunya yang diangkat sehingga belum
1: bisa selesai diketuk, mungkin
2: atau palunya hilang. Mengingat juga bahwa sekarang ini kita lagi banyak efisiensi anggaran, tapi

0: pada prinsipnya bahwa Dinas Pariwisata itu untuk membantu pelaku UMKM hanya selalu membuat event itu untuk mengintervensi kegiatan-kegiatan dari para pelaku UMKM. Tetapi kalau untuk bantuan seperti itu adanya di Koperindak.
1: Oke, tapi kan minimal mungkin input-input dari Dinas Pariwisata juga,
0: iya,
1: kan juga sangat penting ya.
0: Akhirnya kita tetap kerjasama. Jadi kalau kita tidak kerjasama malah ada yang double kalau begitu. Jadi kita tetap buka komunikasi dengan dinas terkait soal bagaimana caranya kita mengintervensi para pelaku UMKM sehingga, tapi ini pelaku UMKM juga perlu juga kita pilih karena banyak pelaku UMKM bu, kalau dia sudah tahu bahwa akan ada bantuan, dia itu membentuk usaha sambil lalu, aji mumpung dia. Makanya saya selalu sampaikan ke mereka bahwa pemerintah akan mengintervensi, akan memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM yang memang konsisten di situ. Konsistennya apa? Mulai dari tahun pertama ketiga sampai kelima itu baru kita bisa memberikan bantuan kepada mereka. Jangan sampai ada bantuan dihabiskan saja. Karena okay, tidak ada memang peruntukannya untuk itu. Dia cuma tahu bahwa akan ada bantuan, makanya dia berbondong-bondong untuk melengkapi segala macamnya. Jadi yang dibantu di sini adalah para pelaku UMKM yang konsisten memang.
1: Oke, punya pengalaman dong berarti, iya, melihat pelaku-pelaku UMKM yang katakanlah tidak konsisten dalam hal itu. Itu kan juga berarti kekuatannya harus dari awal dong berarti, iya, fondasinya ya. Kalau Bapak melihat sendiri untuk Ibu Dian?
0: Iya, kalau sudah tidak diragukan lagi kalau
1: masa?
0: Saya. Dari awal saya tanya, okay, bahwa ini sudah sudah ada hakinya tidak?
1: Oh,
0: itu. Jarang loh. Pelaku usaha itu hakinya dulu yang dibuat.
1: Ya, itu berarti satu indikator juga.
0: Ini salah satu indikator untuk keberhasilan ke depan. Iya, memang betul-betul serius untuk menjalankan usahanya ini karena banyak pelaku usaha usahanya dulu dibikin baru bikin hakinya. Ini kan memang harus segala administrasi yang menyangkut masalah kelangsungan usaha itu harus itu yang didahulukan.
1: Oke, menarik.
0: Modal utama.
1: Iya, baiklah, asik. Sebagai inspirasi dan informasi juga untuk pelaku usaha di luar sana yang juga mau membangun brand sendiri ya. Untuk Ibu sendiri kan tadi cukup serius juga langsung di hakinya. Itu kan gak gampang juga ya untuk masuk ke situ. Kalau untuk Ibu melihat katakanlah ada yang terinspirasi juga mau punya brand sendiri di luar sana. Bagaimana mereka harusnya memulai untuk usaha mereka?
2: Iya, memang kalau saya sih pengalaman saya memang itu. Seperti Ibu tadi bilang bahwa jangan sampai kita sudah membooming tiba-tiba diklaim sama orang ya, makanya pemikiran awal saya itu memang saya selesaikan haki dulu. Jadi buat pelaku-pelaku usaha yang mencoba nanti mau juga apa buat brand sendiri ya, memang seperti itu kata Ipol, kita haki dulu yang harus kita ini. Nah makanya saya ada setahun saya menunggu haki saya.
1: Ternyata juga butuh waktu.
2: Iya, setahun, tapi saya nggak diam. Jadi saya sambil dengan pabrik, bagaimana apa motif, rancangannya seperti apa, berkali-kali saya ini, oh nggak bisa, ini salah, ini bagaimana sampai sempurna. Begitu sempurna haki saya juga keluar, baru saya launching.
1: Oke, berarti bukan berarti nggak terpakai waktu itu, tapi mungkin lebih ke internal dulu ya?
2: Iya, internal dulu. Makanya pas itu Bapak saya dan diri saya sendiri, pada saat misalnya di sekitar sini aja belum jualan, buat pakai diri sendiri aja dulu.
1: Ambil cek-cek pasar.
2: Iya, sampelnya suami saya pakai ke kantor, semua, dan saya juga pakai ke pesta, seperti itu. Dan tidak berani launching sebelum haki keluar. Begitu haki saya keluar, barang semuanya sudah ready sih, sudah kita ini tinggal menunggu itu, begitu haki keluar langsung.
1: Oke, saya kan baru mau usaha jualan cilok nih bu, ya. Ya siapa tahu kemudian saya tertarik untuk masuk ke produk-produk non makanan ya ataupun juga minuman. Nah untuk itu sebenarnya ada tidak semacam gambaran juga untuk siapapun di luar sana yang juga tertarik mungkin ya untuk membuat itu. Seberapa sulit sih sebenarnya punya brand sendiri khususnya untuk produk-produk non makanan ya?
2: Iya sama sih sebenarnya, makanan juga seperti itu. Kalau mau ngurus haki kan ada merek ya, itu kita juga jangan sampai double-double ya ini. Gampang-gampang susah sih menurut saya, cuman keyakinan saja. Ketika kita melakukan sesuatu dengan keyakinan dan niat baik bahwa saya mau buat ini, niatnya dulu mau bermanfaat dulu, nanti pasti akan ngikut tuh hasilnya.
1: Mungkin Ibu ada saran saya harus jualan apa dulu?
2: Itu tergantung fashion. Oh, iya. Mas fashionnya apa?
1: Oke, okay, siap.
0: Dari cendol dulu, cendol.
1: Iya. Cendol dulu ya? Iya. Oke. Okay. Cendolnya laku baru masuk ke produk itu.
2: Iya.
1: Oke, okay. Kalau dari kacamata pemerintah daerah sendiri mengamati mungkin pasar sejauh ini ya, sampai di tahun 2025, untuk produk-produk non-makanan juga seberapa potensi?
0: Sangat berpotensi sekali sih sebenarnya non-makanan, karena sekarang ini kita sudah tidak meragukan lagi yang namanya promosi. Sekarang kan teman-teman yang bergelut di dunia bisnis itu mereka selalu menggunakan media sosialnya dengan bagus. Mereka menjual, mempromosikan itu lewat media sosial. Jadi prospeknya ke depan, dan kemarin-kemarin juga alhamdulillah memang produk non makanan ya, ini sangat-sangat menjanjikan juga, dan ini juga membantu perekonomiannya mereka.
1: Karena mungkin ada yang mau dapat gambaran juga di luar sana ya, bahwa katanya kan ada beberapa produk itu cenderung lesu. Kalau Ibu melihat sendiri untuk setelah launching 2025 sejauh ini apakah cukup menjanjikan atau sedikit lesu?
2: Iya begini, tergantung pemilik brand. Kalau kita tidak berinovasi terus, kalau hanya mandek sampai di situ, ya tentu pasti lesu. Sebagai pemilik brand, kita harus cerdas menyikapi ini pasar seperti apa ini.
1: Oh, pasar 2020, lesu
2: 2026 ya? Ini oh, maksudnya ya? Apa yang seperti apa ya orang mau? Modelnya seperti apa? Terus yang bagaimana yang lagi ngetren seperti okay, itu ya.
1: Jadi lesu dan tidaknya itu kembali kepada
2: iya, kembali kita dulu ke, ya. Ke kita dulu.
1: Kita lesu.
2: Kita sendiri yang lesu-lesuin. Oh,
1: nah, ini kan sudah digital era juga ya.
2: Iya,
1: era
2: betul.
1: Digital sekarang ini iya. Ibu berarti sudah sangat memanfaatkan itu secara maksimal.
2: Iya, saya melihatnya seperti itu. Kenapa saya dibilang sama teman-teman, kenapa enggak buka butik? Kata saya enggak buka butik. Karena saya melihat kita buka butik cukup membutuhkan modal. Daripada saya buka butik yang mungkin 1-2 aja yang datang, mending modal buat butik itu saya jadiin modal buat usaha okay, saya. Dan saya karena 80% sekarang ini kita tidak bisa pungkir bahwa orang belanjanya di online.
1: Oke, okay. Daripada yeah, orang-orang di luar sana lagi nonton yeah, podcast, kita juga
2: dan,
1: penasaran.
2: Dan maaf saya tambahkan, bukan berarti saya online saya tidak memberdayakan orang. Saya justru memberdayakan selegram-selegram yang ada di okay, di Mamuju dan Sulawesi Barat saya yeah, pakai untuk pasti saya ada
1: pemberdayaannya
2: ada
1: ininya, kan beda-beda
2: ya, pemberdayaannya ya, ada ya, betul ya.
1: Oke okay, ya. Daripada penasaran juga kan orang-orang di luar sana bagaimana produk tersebut bisa didapatkan, kasih tahu juga dong Bu sekalian ya, di mana produknya bisa kita order.
2: Iya, produknya ada di Shopee ya Mbak.
1: Oh, sudah ada di salah satu
2: ada platform, di ya, Shopee dan apa TikTok ya, TikTok,
1: berarti Facebook. Apa kita nyarinya apa di situ?
2: Hayu Maju Sejahtera.
1: Hayu Maju Sejahtera.
2: Sejahtera
1: iya. Oke. Okay. Berarti langsung ketemu produk apa di sana yang bisa kita dapat?
2: Iya.
1: Hijab.
2: Hijab. Bukan hijab saja saya nantinya. Ini lagi persiapan juga skincare juga.
1: Wow. Oke.
0: Okay. Hijab saya. Yeah.
2: Hijab kain. Iya, kok hijab melulu sih ya. Kayaknya
1: karena tadi itu saya dapat materinya semua hijab ya.
2: Iya. Gitu. Makanya kemarin saya bilang itu brand Hayu. Hayu itu nanti bukan hanya hijab, bukan hanya iya, berpatokan ke hijab.
1: Ini ya tim kreatif ya tolong ya. Saya dapat materinya cuma segitu ya.
2: Iya,
1: soalnya abang hijab, saya cengcengin terus nih dari tadi
2: iya,
1: ya.
2: Iya, itu.
1: Ada apa? Kira-kira kalau buka produknya nanti mau cari produk apa di sana? Iya. Abang?
0: Ya, produk baju lah.
2: Oh, ada jaket.
1: Ya kan bisa buat rompi, istri, buat orang-orang tertinta.
2: Pakai itu nanti rompi saya ada.
1: Oh rompi
2: nanti,
1: juga ada.
2: Nanti saya kirim ke UE deh.
1: Oh. Alhamdulillah.
2: Iya.
1: Kanan saya dapat kirim ke beliau kiri, kok nanti. Enggak, Bu?
2: Iya, kanan kiri oh, dapat iya, lah.
1: Alhamdulillah.
2: Iya. Ya, nanti kirim anggota apa di
1: untuk dulu ini ya. Iya. Oh iya, siap. Ini.
2: Iya, pasti.
0: Iya, jadi iya, nanti iya, kalau sudah ada
1: nanti kita
0: langsung jadi ambasador saja.
1: Iya. Nanti kita ketemu di mana untuk pakai produknya ya.
2: Iya, alhamdulillah kemarin saya waktu launching itu semua yang mulai dari MC sampai semuanya produk saya semua pakai.
1: Wow, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi.
2: Dan tidak dikembalikan.
1: Oh iya. Nah,
0: harusnya tadi ini sebelum kita masuk di sini harus pakai baju.
2: Harusnya itu, harusnya sampaikan ke saya sebelumnya. Oh, iya. Jadi biar saya siapkan. Yeah. Jadi Uwe tadi harusnya pakai rompi dari Hayu. Masnya juga pakai rompi dari Hayu.
1: Oke, okay, kita ulang ya acaranya ya.
0: Bisa tidak minggu depan lagi?
1: Oh, boleh ya. ini tuh bisa disebut sebagai praproduksi ya.
2: Iya, iya.
1: Oke, kalau begitu mungkin sebagai penutup, apa yang bisa disampaikan juga untuk siapapun di luar sana yang lagi nonton podcast kita sore hari ini?
2: Ya. Iya. Semua masyarakat Mamuju yang ada Mamuju dan Sulawesi Barat, jangan pernah takut. Jangan pernah selalu berpikiran bahwa saya gak ada modal. Sekarang ini kalau kita aktif di media sosial, kita bisa lihat bahwa ketika mau punya brand, tidak harus punya banyak uang, tidak harus beras 100 juta. Yakin itu, asal kita gak salah memilih buka media sosial. Seperti saya kemarin, saya buka-buka ini ya, ternyata wah tidak seserem itu. Okay. Orang punya brand itu harus punya ratusan juta. Tidak
1: minimal media
2: itu.
1: Sosial itu bisa menjadi insight.
2: Iya, menjadi kita, iya, ya. Betul. Okay. Itu.
1: Oke. Okay. Iya. Dari Abang. Ini iya. Sudah ganti 3 nama ya.
0: Ya, kalau dari saya untuk semua yang di luar sana, untuk menjadi sukses, apalagi pengusaha sukses, jangan takut jatuh, jangan takut gagal, dan harus serius. Karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil.
1: Baik, itu penutup yang paling manis untuk diskusi kita di Bincang Seru ini. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dian atau Ibu Andi Hamdia SIM Home, owner brand Hayu, untuk beberapa produk. Ini yang baru benar ya.
2: Betul, beberapa produk.
1: Tolong ya. Kemudian ada Bapak Andi Saiful Rauf dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat. Cari aman. Terima kasih sudah menyaksikan untuk Bincang Seru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo,
7: Cicak Kuswoyo,
8: Nabila Gomez,
9: Roni Sianturi,
10: Lita Zen.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: Eh, kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
1: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu nggak boleh capek dan ngeluh.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengaruh Utamaan Gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

105,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Namedi di Halo RRI hari ini edisi Jumat 15 Mei 2026. Namedi hadir menjumpai para pendengar semua untuk menyapa dan juga memberikan kesempatan kepada para pendengar untuk bisa bergabung di Halo RRI, di mana para pendengar bisa bergabung untuk memberikan aduan, keluhan, saran, masukan, curhatan, bahkan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk disampaikan dan nanti akan kami tindak lanjut sesuai dengan permasalahan Anda. Boleh langsung saja di 08229690996 disampaikan aduannya, masukannya, curhatannya, apresiasinya, boleh disampaikan ke sana ya. Di WhatsApp ataupun voice note bisa ya, dilengkapi dengan nama dan alamat yang lengkap, juga lebih bagus bisa bila disertai dengan foto ataupun video pendukung dari aduan Anda. Kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.
6: Jonegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutrup, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

0: MPA, seorang pelajar diamankan Satreskrim.
1: Polisi merilis foto 4 orang pelaku penyebaran hoax yang telah ditangkap di sejumlah daerah.
2: Sangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook orang lain.
3: Tim patroli cyber Polres Mamuju bertindak cepat mengidentifikasi pelaku penyebar berita hoax.
2: Dan membagikannya lewat akunnya yang ternyata memiliki ratusan ribu pengikut.
4: Stop menyebar berita hoax jika tidak ingin berurusan dengan pihak berwajib. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.
5: Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

Kabar gembira bagi Anda, talenta muda Sulawesi Barat. Untuk pertama kalinya, Festival Gita Indonesia 2026 resmi hadir sebagai ajang kompetensi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Mengusung tema Merajut Keberagaman, Satukan Indonesia Melalui Nada dan Irama. Ayo, daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 27 Mei 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, usia 16 hingga 25 tahun, memiliki identitas diri yang sah, tidak sedang hamil bagi wanita, wajib memiliki BPJS atau asuransi jika sudah di babak grand final, mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi. Dan untuk info lebih lengkap, hubungi kontak person atas nama Dian di 0821 1511 0503.

Ya, pendengar masih bersama saya Indah Meidi di Halo RRI. Untuk para pendengar yang memiliki keluhan, aduan, saran, masukan, curhatan, bahkan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, boleh disampaikan kepada kami di 0822-9609-0996 di WhatsApp ya. Bisa melalui chat ataupun voice note yang dilengkapi dengan nama dan alamat lengkap. Bisa disertai dengan foto atau video pendukung yang bisa nanti kami tindak lanjut ke pihak-pihak terkait ya, pendengar. Halo RRI, ini hadir di Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Ya, dan akan menerima aduan, saran, masukan, dan keluhan bagi para pendengar semua yang memiliki aduan misalkan terkait dengan pelayanan kesehatan, fasilitas sarana prasarana di pemerintahan ataupun jalanan yang rusak, adanya fasilitas umum seperti lampu jalan ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, boleh disampaikan kepada kami di WhatsApp di 0822-9609-0996 ya. Bisa menggunakan voice note ataupun by chat ya. Dan harap disertakan dengan nama juga alamat yang lengkap agar nanti memudahkan untuk proses verifikasi. Oke, kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti para pendengar semua.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: sepeda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja.

0: Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
1: Oh,
0: bullying itu gak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh. Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
0: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbal Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Segala di udara,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songkok yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra menyebut ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi sah di mata hukum. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com melalui unggahan resmi di akun Instagram @yusrilizam. Yusril membantah pernah mengeluarkan pernyataan itu. Menurut Yusril, dirinya tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menilai apakah Jokowi sah di mata hukum atau tidak. Yusril mengaku enggan ikut campur dalam polemik terkait ijazah Jokowi. Selanjutnya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turunbekuas.id. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radarcirebon.com dengan judul Pekerjakan Napi di Dapur MPG, SPPY Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi ketat yang dimuat Minggu 26 April 2026. Dan diketahui 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan narapidana dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sejauh penelusuran, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Cek fakta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbal Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap

Sesaat lagi Anda menyaksikan program Indonesia Sehat, ruang inspirasi dan informasi tentang pola hidup sehat dalam upaya menjaga kualitas kesehatan keluarga Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada di siang hari ini. Senang sekali kita menjumpai Anda bersama saya Fitri di sini di dalam program Indonesia Sehat di edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 15 Mei 2026. Dan pendengar, hari ini kita akan mengangkat tema Sehat dan aman beribadah, pentingnya screening kesehatan jemaah haji. Dan bagi pendengar yang ingin menyaksikan kami di hari ini bisa melalui Facebook RRI Mamuju atau live YouTube LPP RRI Mamuju, dan Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital, kemudian streaming di rri.co.id atau di frekuensi 96 untuk daerah Mamuju, 100,2 daerah Majene, 97,6 untuk daerah Polewali dan Mamasa. Dan juga bagi yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi di nomor 0426 2322443 atau nomor 0822960909996. Dan telah hadir di studio narasumber kita hari ini ada Bapak Subhan Daimasimpa, SKM, selaku penanggung jawab program haji Dinas Kesehatan Mamuju. Selamat siang, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Dan juga ada Dr. Rima Irmansyah, dokter umum Puskesmas Binangun. Selamat siang, Ibu. Iya, apa kabar? Baik juga. Iya, seharusnya hari ini cuti bersama ya. Cuti bersamanya diisi di sini dulu. Iya, kita masuk di tema kita hari ini, masalah kesehatan haji nih, di haji. Nah, Bapak nih, bagaimana dengan gambaran umum di persiapan kesehatan jemaah haji ini karena sudah berangkat ini? Ya, seperti apa ini?
1: Ya, alhamdulillah untuk tahun ini 2026 jemaah haji untuk Kabupaten Mamuju berangkat itu dengan status istiwa kesehatan 1544 jemaah. Dengan demikian istiqoa mandiri atau tanpa pendampingan itu jumlah 112 orang. Istiqoa pendampingan dengan obat itu jumlah 427 orang, dan terakhir pendampingan dengan keluarga atau mahram itu sebanyak 5 orang. Terbagi 2 kloter. 12 itu berjumlah 393. Dan kloter 19 ini kloter gabungan. Menuju Mamuju Tengah, Mamasa, Madene, dan Kesultanan.
0: Iya. Nah, kalau di kesehatan sendiri, mengapa kesehatan ini menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran melakukan ibadah haji ini?
2: Ya. Bisa. Mengapa kesehatan haji diwajibkan dan persyaratan untuk ibadah haji? Mengapa hal ini penting? Karena misalnya kesehatan ini untuk mengidentifikasi faktor resiko kesehatan bagi jemaah haji. Dimana jika jemaah haji memiliki faktor resiko
0: Nah, apa maknanya ini screening kesehatan bagi calon jemaah haji ini sebelum keberangkatan?
2: Jadi maknanya itu di mana harus ditentukan ada faktor resiko misalnya penyakit tinggi, gula, jantung atau stroke. Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu fasilitas kesehatan, lalu menuju bisa puskesmas binaan. Untuk bisa dilakukan pelunasan, akan bisa melaksanakan ibadah haji.
0: Nah, kalau di Bapak sendiri, apa saja tahapan screening kesehatan ini yang harus dilakukan oleh calon jemaah haji ini jika ingin berangkat nih?
3: Ya, terima kasih. Memang tahapan pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji ini agak cukup panjang. Untuk tahun 2026 saja sudah kita mulai sejak bulan November 2025. Sebelumnya itu kita berkoordinasi dulu dengan Kemenhats Kabupaten tentang nama-nama calon yang akan berangkat yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Setelah nama-nama kita dapatkan secara resmi yang sudah positif berangkat, nah ini kita mengadakan panggilan melalui Kemenhats Kabupaten kepada seluruh calon jemaah untuk hadir menjalani tahapan-tahapan pemeriksaan kesehatan. Untuk Kabupaten Mamuju, kita tunjuk atau kita percayakan dua puskesmas, yaitu puskesmas Binanga dan puskesmas Tampa Padang. Untuk puskesmas Binanga itu mencakup calon jemaah haji yang bermisili di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Simboro, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tapalang, Tapalang Barat, dan Kecamatan Balabalakang. Untuk puskesmas Tampa Padang, khusus jemaah yang berdomisili di Kecamatan Kaluku, Kecamatan Tapalang, Sampaga, Tomok, dan Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Terus jemaah haji kita berikan waktu selama satu bulan pertama untuk melakukan pemeriksaan jemaah haji di puskesmas tersebut. Dan tim sudah kita bentuk, yaitu tim di kesehatan dinas kesehatan sendiri, puskesmas Binanga dan Tampa Padang, dan rumah sakit umum daerah Mamuju. Nah, mereka datang di puskesmas, diperiksa oleh dokter di puskesmas, petugas di puskesmas, kemudian dilakukan rujukan ke rumah sakit umum untuk pemeriksaan selanjutnya, termasuk pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan rumah sakit umum ini dikirimkan ke dinas kesehatan, terus kami dari dinas kesehatan kami teruskan lagi kembali ke petugas di puskesmas. Kemudian petugas puskesmas lagi menilai mana jemaah, calon jemaah haji yang perlu pembinaan kesehatan, mana yang tinggal menjaga kesehatannya, mana yang perlu rujukan, perawatan insentif, minum obat, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi setelah itu dilakukan penginputan hasil pemeriksaan itu, lakukan penginputan yang namanya aplikasi Siskohates, sistem informasi komputerisasi haji terpadu bidang kesehatan. Nah, di sini diinput semua riwayat penyakit jemaah haji, hasil pemeriksaan, status vaksinnya, dan sebagainya. Nah, status institusi kesehatan itu bukan ditentukan oleh petugas kesehatan.
0: Tapi siapa yang menentukan?
3: Menentukan itu adalah aplikasi ini. Setelah kita masuk input semua, setelah kita input semua, maka aplikasi mengeluarkan kesimpulan bahwa si A calon jemaah haji istoa atau tidak. Demikian, Bu.
0: Iya. Nah, kalau di pemeriksaan kesehatannya sendiri, karena sepertinya ditunjuk, apakah tidak boleh memilih sendiri, saya mau periksa di sini, di rumah sakit ini, atau di ini, seorang jemaah haji ini, atau harus yang ditentukan oleh pihak dari Kemenhaji sendiri?
3: Kami untuk Kabupaten Mamuju mengambil kebijakan diupayakan setiap jemaah haji Kabupaten Mamuju ini memeriksakan kesehatannya itu di Kabupaten Mamuju.
0: Di tempat yang sudah ditentukan.
3: Kenapa? Agar kami mudah memantau jemaah haji tersebut, perkembangan kesehatannya, apalagi ini semua riwayat kesehatannya itu termasuk hasil pemeriksaan kesehatannya diinput oleh petugas penginputan tadi. Nah, kalau dia di tempat lain, kami agak susah ya memantau kesehatannya, karena ini status institut kesehatan itu sesuatu yang tidak mudah dikeluarkan. Mm-hmm. Dan itu kalau sudah dikeluarkan, dipertanggungjawabkan.
0: Iya.
3: Jadi kalau orang lain yang mengeluarkan itu, ya kami
0: bagaimana? Jangan ya? Sampai iya, ada sesuatu di sana. Iya. Nah, untuk di regulasi dan persyaratan kesehatan program Haji Plus ini yang terbaru nih, seperti apa?
3: Oh iya, kami untuk teknis pemeriksaan kesehatan itu berpedoman pada keputusan Menteri Kesehatan. Mm-mm. Nomor HK01.07/Menkes/508/2024 tentang perubahan.
0: Ya.
3: Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK01.07/Menkes/2118/2023 tentang standar teknis pemeriksaan kesehatan dalam rangka penetapan institut kesehatan jamaah haji. Ini yang kita pedomani. Jadi betul-betul tidak bisa sembarang dikeluarkan. Mm. Kalau sistem itu sudah menyatakan jamaah haji tersebut tidak istitoa, ya tidak bisa, harus tidak bisa kita berangkatkan.
0: Iya. Dan untuk ibu ini, jenis dan tahapan pemeriksaan kesehatan untuk jamaah haji ini seperti apa?
2: Jadi kalau di puskesmas,
0: iya.
4: Dinas kesehatan yang akan mengantar ke puskesmas, misalnya dia jamaah di Tampa Padang atau jamaah di Binanga. Kemudian dari hasil pemeriksaan itu kita lihat lagi dari hasil pemeriksaan awal dan hasil pemeriksaan dari rumah sakit. Jika misalnya didapatkan ada penyakit, maka penyakit ini yang harus dilakukan rujukan lagi ke rumah sakit. Misalnya dari pemeriksaan awal itu didapatkan hasil ronsen misalnya TBC. Maka itu yang harus dievaluasi kembali, harus diberikan rujukan ke rumah sakit, ke dokter paru. Nah, di dokter paru nanti akan dilakukan pemeriksaan sputum, terus pemeriksaan dahak. Jika hasil pemeriksaan dahaknya positif, maka itulah yang harus pengobatan terlebih dahulu. Tidak langsung keluar hasil istitaannya. Harus berobat dulu minimal 1 bulan. Setelah itu dilakukan lagi pemeriksaan sputum kembali. Jika hasil pemeriksaan sputumnya sudah negatif, baru itu bisa ditetapkan sebagai istitaah. Jadi untuk istitaahnya ini, itu tadi, tidak bisa langsung istitaah. Karena ada beberapa jamaah yang ditunda istitaahnya karena memang ada penyakit.
0: Tapi bisa jadi berangkat atau bisa jadi dibatalkan dari pemeriksaan kesehatan, misalnya ini TBC.
4: Iya. Misalnya ditunda. Misalnya tadi ditunda dulu untuk pengobatan. Kalau misalnya memang hasil pemeriksaannya sudah negatif, berarti bisa naik haji untuk tahun ini. Tapi kalau misalnya memang hasil pemeriksaan dahaknya itu masih positif, mungkin akan ditunda sampai tahun depan. Seperti itu.
0: Nah, ada sesuatu yang membuat saya sebenarnya penasaran sekali, masalah kehamilan, ibu hamil. Selalu ada si A tidak jadi berangkat karena hamil. Nah, apa hubungannya dengan kesehatan ini dengan keberangkatan haji atau pelaksanaan haji nantinya?
4: Jadi pelaksanaan haji ini kita ketahui adalah ibadah yang memerlukan aktivitas fisik dan mental juga. Jadi memang persiapannya itu sejak di tanah air, ibu-ibu hamil memang kalau bisa tidak diizinkan untuk berangkat karena proses ibadah itu di tanah suci lumayan banyak ya. Ada kegiatan tawaf, sa'i, kemudian pokoknya banyaklah aktivitas fisik dan kan banyak juga jamaah dari luar negeri. Maksudnya padat itu kegiatan di sana, jadi itulah alasan, salah satu alasan kenapa jamaah ibu hamil tidak diizinkan untuk berangkat.
0: Nah, Bapak, apakah otomatis jika ibu hamil ini kan ada dari semester pertama sampai 9 bulan, apakah otomatis tidak diberangkatkan jika dia sudah terindikasi hamil, atau ada bulan-bulan tertentu di kehamilan ke sini bisa diizinkan atau seperti apa?
3: Kalau terdeteksi tidak bisa berangkat.
0: Otomatis.
3: Ya, contoh misalnya tahun ini jangankan jamaah, petugas kesehatan sudah dinyatakan dia bertugas untuk menampingi jamaah ke Arab Saudi, ternyata detik-detik berangkat ketahuan hamil, ya dibatalkan, digantikan oleh petugas yang lain.
0: Iya. Saya pikir mungkin di semester pertama kan agak-agak rentak. Ya okay, tidak boleh. Tapi setelah itu boleh. Oh ternyata selama dia hamil tidak boleh ternyata. Iya.
4: Karena untuk di embarkasi juga sebelum berangkat di asrama aja diperiksa lagi.
3: Semua periksa lagi.
0: Nah untuk di persiapan nih Bu Dok nih. Persiapan sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan, yang hal yang perlu dipersiapkan, siapa tahu nanti ada pendengar kita yang mau berangkat haji tahun depan nih.
4: Bagi calon jemaah haji tahun depan yang perlu dipersiapkan itu tentunya persiapan fisik. Jadi sebelum persiapan fisik itu, bila sehari sebelum pemeriksaan tentunya badan harus fit, istirahat yang cukup, kemudian harus istirahat yang cukup, tidur jangan begadang, makan yang teratur, makan yang sehat, kemudian tidak merokok. Terus bagi yang memiliki penyakit-penyakit tertentu, maka dianjurkan untuk minum obat yang rutin. Kemudian jangan lupa persiapkan berkas-berkas untuk dibawa besok untuk pemeriksaan, seperti membawa KTP, kemudian membawa bukti pembayaran awal, kemudian bawa foto, kemudian ada juga disertakan juga fotokopi BPJS-nya seperti itu.
0: Iya, ada. Saya kembali ke Bapak nih. Seperti apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan jika ditemukan jemaah dengan kondisi kesehatan yang beresiko ini, Pak?
3: Ya, kalau batas waktu pelunasan masih jauh, kami percayakan kepada petugas kami di Puskesmas untuk membina pasien tersebut, dirawat sedemikian rupa, misalnya seperti yang disebutkan oleh dokter tadi, dia terindikasi penyakit TB atau TBC, maka dilakukan pengobatan-pengobatan dalam waktu tertentu, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali. Kalau ada peningkatan kesembuhan penyakit tersebut, maka diinput kembali sesuai dengan hasil yang terakhir. Nah, kalau diinput ternyata sudah statusnya istitoah, ya tetap kita berangkatkan.
0: Nah, dibentuk edukasinya seperti apa ini Pak, dari Dinas Kesehatan yang diberikan kepada calon jemaah haji ini?
3: Ya, beberapa kesempatan yang kita manfaatkan untuk mengedukasi kepada jemaah, terutama pada saat pertemuan manasik haji. Di situ kita kasih penyuluhan-penyuluhan edukasi untuk setiap saat menjaga kesehatan seperti yang disebutkan oleh Ibu Dokter tadi. Kalau misalnya dia minum obat, rutin minum obat, tetap patuh terhadap minum obat sesuai resep dokter yang tempat dia memeriksa tadi, dipatuhi itu minum obatnya, terus menjaga kesehatan. Kalau bisa setiap hari ada aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Kemudian bagi perokok mungkin bisa meninggalkan rokoknya. Pola makan yang harus dijaga dengan baik. Kalau ada sudah ada pantangan-pantangan dari dokter terhadap penyakitnya, tidak perlu lagi disentuh atau dilakukan pantangan-pantangan tersebut. Dan sebagainya.
0: Ya, udah untuk lansia nih kan, ya kita tahu lah kaum tuh lansia kan terlalu rentan nih, banyak kerentangan di sana. Nah, seperti apa perhatian khususnya nih terhadap jamaah lansia yang memiliki, apalagi yang membawa penyakit bawaan nih, dok? Ini
4: ya, jadi lansia-lansia yang memiliki riwayat penyakit, ini ada yang tergolong risiko tinggi, ada yang risiko sedang dan risiko rendah. Dimana jamaah yang lansia dengan risiko tinggi tentunya selalu diberikan pemantauan oleh dokter kloter dan perawat kloternya. Misalnya dia memiliki riwayat sakit tekanan darah tinggi, maka mungkin diingatkan setiap hari untuk minum obat tekanannya. Jangan sampai tekanan darah tinggi malah bisa menyebabkan komplikasi yang lebih serius. Seperti itu. Selain itu juga mungkin diingatkan tentang pola makannya, seperti kurangi makan yang asin, kemudian kurangi makan yang berminyak. Nah, hal-hal itu yang menjadi perhatian bagi tenaga kesehatan yang memberikan perhatian lebih terhadap lansia-lansia yang memiliki risiko tinggi.
0: Kalau untuk dari dinas kesehatan kan ada dari kesehatan kan yang berangkat menemani jemaah haji ini. Apakah mereka juga termasuk ada pendamping khususnya atau seperti apa? Untuk lansia yang memiliki riwayat ini.
3: Dari proses tahapan-tahapan pemeriksaan kesehatan itu ada memang keluar status isu kesehatan itu dengan tiga kategori.
0: Ya ini
3: yang seperti yang saya sebutkan awal tadi bahwa ada istitoa tanpa pendampingan, ini istitoa mandiri. Ini tidak ada masalah ini. Terus ada istitoa pendampingan dengan obat. Dia boleh berangkat tapi harus disertai dengan obat yang harus tetap di setiap saat diminum yang sesuai dengan resep dokter. Nah, ini wajib dibawa ini obat-obatnya sampai ke tanah suci. Kemudian ada istitoa, dia wajib didampingi. Kapan tidak didampingi tidak bisa berangkat.
0: Siapa yang dampingi?
3: Nah, keluarga. Jadi makanya ada istilah biasanya anaknya sebenarnya belum bisa berangkat.
0: Tapi
3: kebijakan Kementerian Haji dan Umroh ditarik anaknya untuk dampingi orang tuanya. Nah, untuk tahun ini status untuk istitoa pendampingan dengan mahram atau keluarga ini hanya 5 orang. Tapi ini yang pendampingan obat ini banyak, sebanyak 427 orang.
0: Lumayan
3: 78%
0: banyak dari 500.
4: Iya.
3: Karena dari 544 orang jamaah ini itu usia 60 tahun ke atas itu berjumlah 150 orang. Di bawah 60 tahun itu 394. Itu pun yang di bawah 300 di bawah 60 tahun itu juga punya risiko kesehatan. Karena, apalagi yang sudah 60 tahun ke atas.
0: Iya, sekarang kan kita muda belum tentu tidak punya kita. Iya. Nah, apakah juga ini yang pakai kursi roda biasa saya lihat ini yang pakai pendamping itu atau yang seperti apa itu? Yang pakai pendamping dari mahram?
3: Memang kalau sebelum berangkat itu ada kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, bisa kita membawa kursi roda sesuai dengan kondisi fisiknya untuk memudahkan dia melaksanakan ibadah. Jadi sebelum berangkat itu kita sudah list siapa jemaah haji yang mau bawa kursi roda, kita sudah list itu.
0: Berarti kita keluarga harus melaporkan si kerabat saya ini seperti ini kondisi. Kan insyaallah ya, siapa tahu kita juga.
4: Amin.
3: Kemudian sedikit saya tambahkan tadi, siapa tahu ada calon jemaah haji yang mendengar kegiatan hari ini
4: tahun depan.
3: Pengalaman karena ini pemerintah Arab Saudi sangat ketat aturannya. Mohon masyarakat apalagi yang sudah calon jemaah haji yang dekat-dekat berangkat, kalau merasa diri belum pernah divaksin COVID-19.
0: Itu dia.
3: Mohon mulai sekarang dipersiapkan itu minimal dua kali vaksin.
0: Nah, jenis vaksinnya seperti apa? Karena saya dulu katanya ya, vaksin ini tidak boleh dinaik, ini harus vaksin ini dulu. Nah, jenisnya saya tidak ingat yang mana ini.
3: Yang redist baru-baru ini yang ada hanya Sinovac ya?
4: Iya. Oh, jadi yang ada saja untuk sekarang karena.
0: Oh, saya termasuk yang bisa karena saya kayaknya Sinovac deh. Iya.
3: Sekarang sudah mulai. Apa apapun jenisnya yang penting bisa memperlihatkan sertifikat bukti vaksinnya.
0: Bukti vaksin. Ya,
3: vaksinnya. Kalau ada sekarang mohon jemaah haji atau calon jemaah haji yang akan berangkat nanti, kalau sudah ada bukti vaksinasinya, mohon itu jangan dihilangkan, simpan baik-baik. Itu persyaratan yang sangat berharga, karena kalau kita tidak bisa dapatkan ya mau tidak mau kita disuntik lagi kalau vaksinnya tersedia.
0: Kan tidak bisa juga kan langsung satu kali buka yang cuma satu orang kan katanya
4: untuk 10 orang.
0: Iya, karena saya pernah berpengalaman pergi cari tempat yang membuka itu yang bisa sampai 10 orang. Nah kan ini masalah vaksin kan kadang-kadang kita sudah sepelekan karena sudah beberapa tahun lalu nih. Apakah di dinas kesehatan tidak kita temukan database bahwa si A, si calon jemaah ini sudah melakukan vaksin atau seperti apa ini Pak?
3: Agak sulit seperti itu, kecuali kalau ada warga masyarakat yang datang kepada kami mengadukan diri saya mau vaksin, kami minta dulu KTP atau KK-nya. Karena ada aplikasi namanya Satu Sehat ya, bisa dicek di situ yang bersangkutan sudah vaksin atau belum. Bermodalkan nick tadi, kita bisa cek, kita bisa pantau dia belum vaksin atau tidak. Jadi kalau belum, nah kita edukasi untuk dia vaksinasi.
0: Ya, kita jeda sejenak dulu ya. Kita jeda dulu pendengar. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Radio Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di Indonesia Sehat hari ini.
5: Eme, saya sudah dapat job manggung di acara nikahan nih. Kau main eh? Kau main saksofon, nanti saya pakai gitar sambil nyanyi.
6: Oke siap, tapi budget aman tuh?
5: Aman, Eme, aman.
6: Gas.
7: Misi mas,

0: main gitar sambil nyanyi terus.
1: Mau tiup saksofon bagaimana? Saya pakai masker.
0: Ah, ku kasih bolongku pemasker bagian depan sudah.
1: Kau tak geruk sekali.
2: Yang tangannya masih malas nyuci di saat pandemi, mana suaranya? Yang masih sering lupa pakai masker saat bepergian, suaranya? Nih, yang suka dempet-dempetan dan tidak jaga jarak, pasti suaranya juga masih banyak. Tuh kan, kalau seperti ini, bagaimana Indonesia bisa terbebas dari virus corona? Lakukan yang seharusnya sesuai protokol kesehatan. Indonesia pasti bisa memerangi virus corona.
0: Ada musuh 165, mundur.
3: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
3: Idih, dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
3: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
3: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus Daerah Ikatan Football Federation selaku ketua, ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap

0: Ya, mendengar kita kembali lagi di acara kita di siang hari ini, Indonesia Sehat. Pendengar dan bagi yang ingin berinteraksi bersama kami, bisa di nomor 0426232443 atau nomor 0822960996. Dan juga Anda juga bisa meninggalkan komentar di Facebook atau di YouTube pendengar di RRI Mamuju. Ya, ada pertanyaan ini dari pendengar Mbak Diana. Ini, nah, katanya mengingat banyaknya lansia nih. Ya, lumayan banyak memang yang biasanya ya. Yang menjadi jemaah haji kita, hal apa saja yang menjadi perhatian utama bagi kesehatan para jemaah haji, terutama saat memasuki puncak agenda ibadah haji ini?
1: Jadi, dari dokter, mengingat lansia yang begitu banyak di yang naik tanah suci tahun ini, maka perhatian terhadap lansia ini juga betul-betul diperhatikan mengenai kegiatan ibadah di sana. Terutama jika memiliki riwayat-riwayat penyakit tertentu, maka ini harus selalu diingatkan untuk meminum obatnya, kemudian makanannya juga harus diingatkan, jangan sembarang dimakan, kemudian juga ada pendampingan khusus untuk lansia-lansia, terutama juga yang memakai kursi roda, tentunya ada pendampingan tersendiri untuk lansia tersebut. Kemudian sebenarnya untuk setiap kloter itu sudah ada tenaga kesehatan yang mendampingi, ada dokter dan perawat, juga ada dari

0: Kementerian Haji juga itu sudah ada tenaga kesehatannya dari yang bertugas untuk kloter itu. Jadi memang betul-betul lansia memang diperhatikan.
1: Iya, nah, masih ada pertanyaannya. Nah, katanya kan di pertanyaan di Facebook ini, baru-baru ini kan viral terkait dengan penyakit hantavirus. Oh, iya. Nah, penyakit terbaru nih. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, apa saja yang sudah dipersiapkan untuk para jemaah haji kita ini?
0: Jadi untuk mengantisipasi adanya hantavirus ini, jadi jika jemaah haji nanti kembali ke Indonesia dan memiliki penyakit, misalnya gejala-gejala tertentu seperti ada demam, kemudian ada nyeri perut, mual muntah, maka harus dilaporkan ke petugas kesehatan terdekat, atau untuk wilayah Mamuju bisa dilaporkan ke Puskesmas Binanga atau Puskesmas Tampa Padang. Kemudian untuk jemaah haji ini waktunya itu minimal 14 hari setelah kedatangan. Jadi jika memiliki gejala-gejala misalnya batuk, flu, terutama ini batuk flu juga paling sering, maka bisa dilaporkan ke Puskesmas terdekat.
1: Seperti itu. Nah, kita kembali ke ini. Dan sejauh ini tantangannya yang dalam pelaksanaan screening kesehatan jemaah haji ini seperti apa?
0: Jadi untuk di Puskesmas tersendiri ada beberapa tantangannya. Misalnya ada jemaah yang lupa membawa dokumennya. Nah, itu juga menjadi tantangan karena kan ini berkasnya semua mau diimput. Kemudian biasa ada juga jemaah yang tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi harus ada keluarga yang mendampingi. Ya, kemudian jika selain itu mungkin ada jemaah yang memiliki keterbatasan fisik, misalnya susah jalan atau apa, memang harus didampingi oleh keluarga untuk memeriksakan kesehatannya. Kemudian itu juga kalau misalnya ada jemaah yang mendaftar misalnya di Mamuju, kemudian dia pulang kampung, kan ini hasil pemeriksaannya tidak langsung selesai pada hari itu.
1: Bisa jadi harus kembali lagi.
0: Harus kembali lagi. Dan dia sudah pulang
1: ke kampungnya. Ternyata dia pulang.
0: Nah, itu biasa juga yang menghambat, karena harus ditelepon dulu untuk misalnya diingatkan, Bu, ini hasil pemeriksaannya dari rumah sakit sudah ada. Saya sudah di luar kota, dok, saya sudah di kampung. Harus kembali untuk pemeriksaan lanjutan.
1: Ya, bagaimana menyikapi itu yang seperti itu? Harus kembali lagi tuh. Nah, kalau dok, ada enggak yang pasien-pasien yang misalnya kayak tidak terbuka dengan penyakitnya ini? Misalnya dia mengidap sesuatu tapi dia enggak mau mengatakan ini.
0: Ada beberapa jamaah juga yang seperti itu, yang memiliki riwayat penyakit terdahulu yang tidak diungkapkan. Biasanya itu terlihat dari hasil pemeriksaan lanjutannya. Biasa terlihat dari hasil pemeriksaan darah. Dia ada misalnya riwayat gula. Hasil pemeriksaan gulanya itu tinggi. Kemudian biasa juga ada pemeriksaan fungsi ginjal, fungsi hati yang tinggi. Itu biasanya kami tanyakan kembali, adakah riwayat penyakit gagal ginjal atau adakah riwayat penyakit hati. Biasanya jemaah mengatakan tidak ada, tapi kalau misalnya memang dari hasil pemeriksaannya ada, maka itu yang harus dilakukan rujukan ke dokter spesialis yang menangani seperti itu.
1: Iya, kalau untuk ke dinas kesehatan, Pak, berapa jangka waktu yang diberikan seorang calon jemaah haji ini untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, misalnya tak 2 bulan kah atau berapa ini, Pak, sebelum keberangkatan?
2: Oh iya. Sejak kami mendapatkan nama-nama calon jemaah haji yang berangkat tahun ini misalnya dari Kementerian Haji dan Umroh, maka segera mungkin kami sudah melakukan atau membuat persuratan ke Kemenhaj Kabupaten untuk melakukan panggilan kepada seluruh calon jemaah haji untuk melakukan pemeriksaan. Biasanya tahap awal kita 1 bulan. Satu bulan. Cuman kendala kita biasa ini, banyak jamaah kita yang mendaftar di Mamuju tapi aslinya dia orang luar, orang kabupaten lain.
1: Itu waktu misalnya, lagi memanggil.
2: Iya, Pindrang lah, banyak dari luar. Nah, ini biasa mereka menyesuaikan kesempatannya juga baru bisa ke sini. Makanya kalau satu bulan pertama masih ada yang belum datang periksa, kami buka lagi kesempatan dua pekan kemudian kami buka lagi sampai semuanya datang untuk memeriksakan diri.
1: Dan sebelum keberangkatan yang ya, pasti. Nah, sejauh ini Pak, kalau di dari rata-ratanya kemarin berapa bulan jangka sebelumnya?
2: Dua bulan. Desember dan Januari, sesudahnya itu tahapan-tahapan pelaksanaan vaksinasi, karena vaksinasi jemaah haji ini juga lumayan. Yang wajib itu meningitis, polio. Kemudian kalau masih ada jamaah yang belum mendapatkan vaksin COVID, nah, kita fasilitasi juga vaksinasi COVID-19. Kita cari vaksin, itu pun biasa tidak langsung datang, biasa menjelang hampir-hampir berangkat baru datang vaksinnya. Kemudian ada vaksin yang sangat dianjurkan, tidak wajib tapi sangat dianjurkan, yaitu vaksin influenza. Karena kita anjurkan, kondisi kita di Indonesia, iklim itu sangat berbeda jauh dengan Arab Saudi. Sebaiknya jemaah haji juga mengikuti atau mendapatkan vaksin influenza ini.
1: Nah, iya, karena iklim kita kan cuma hujan dan terik, gitu di sana ya.
2: Kemudian
1: banyak
2: antara vaksin yang satu dan vaksin yang lain, biasa ada vaksin tertentu yang tidak bisa dilakukan bersamaan. Jadi
1: itu yang mau saya tanyakan, apakah tidak bisa dalam satu hari? Ya udah suntik aja semua vaksinnya, Dok.
2: Bisa.
1: Berapa waktu minimal tertentu? Dalam satu hari minimal dua. Kemudian jangka waktu
0: jangka itu minimal 15 hari.
1: Jadi, berarti harus bertahap dan tidak
2: jadi memang semua. Waktu itu dijadwalkan ada tahapan untuk pemeriksaan kesehatan, ada vaksinasi, terus di Kemenhat juga ada kegiatan manasik haji.
1: Harus ada juga itu kan.
2: Waktu yang lama. Jadi itu kita manfaatkan sebaik mungkin waktu-waktu tertentu itu untuk kegiatan-kegiatan. Ya, belum lagi ada namanya tes kebugaran.
1: Iya.
0: Juga dari dinas kesehatan.
1: Yang tes siapa? Dari dinas kesehatan.
2: Seluruh jemaah mengikuti itu.
1: Yang tes kebugarannya ini meliputi yang seperti apakah lari?
2: Ya, kalau bagi yang mampu, yang bagi jemaah yang mampu lari, kita lari-lari kecil, terus lansia ya jalan
1: kaki aja. Menyesuaikan kondisi mungkin ya. Iya, kalau dari tes kesehatan ke jadwal keberangkatan ini maksimal berapa hari, atau misal jangan sampai ini jemaah haji jangan dululah, nantilah saya kesana belum berangkat juga nanti. Berapa hari maksimal misal durasi waktu?
2: Satu bulan sebelum berangkat harus sudah rampung.
1: Iya. Untuk pendengar yang mau berangkat haji
2: Dan itu kita memang setiap tahun yang penting sudah akan mendapatkan manifest nama-nama calon jemaah haji itu kita sudah jadwalkan.
1: Okay. Dan diharapkan tidak mangkir dan tetap peduli karena ini untuk kesehatan juga nanti di sana.
2: Memang banyak kendala karena peraturan itu selalu berubah. Kalau dulu kan biasa jemaah haji melakukan pelunasan dulu, baru pemeriksaan kesehatan. Sekarang peraturan itu berubah. Harus ada status istitu kesehatannya dulu. Jemaah sudah mendapatkan berita acara istitu kesehatan dan surat pernyataan istitu kesehatan. Dengan modal dua dokumen ini baru bisa melakukan pelunasan. Biasa jemaah ya begitu. Pak, sudah penutupan pelunasan dua hari lagi, saya belum istitoa. Jadi
1: salahnya sudah dipercepat ini.
2: Bukan kami, yang menentukan itu adalah aplikasi.
1: Nah, butuh waktu juga kan, input apa semuanya keluar.
0: Pesannya juga lumayan panjang.
1: Iya, siapa tahu ada masalah-masalah ditemukan di sana butuh lagi. Nah, kalau dok ini bagaimana kalau sejauh ini yang paling sering di masalah kesehatan yang paling sering ditemui di calon jemaah, karena masih calon calon jemaah haji ini. Jadi, sejauh ini.
0: Jadi tahun ini yang terbanyak penyakit yang dialami oleh calon jemaah haji itu ada tekanan darah tinggi karena penyakit jantung, kemudian ada penyakit kolesterol tinggi, ada penyakit jantung koroner, dan ada juga penyakit gula. Jadi ini 5 penyakit terbanyak untuk Kabupaten Mamuju untuk tahun ini, yang periksa tahun lalu sampai yang berangkat ini. 5 penyakit terbanyak yang telah diperiksa.
1: Nah, ini untuk saran dokter yang jamaah haji memiliki penyakit seperti hipertensi, diabetes atau gangguan jantung yang mungkin sudah berangkat ini, yang kan pasti ada diberangkatkan juga kan Pak, jadi tetap diberangkatkan. Nah, seperti apa ini, jangan sampai di sana udah kalap ketemu makanan,
0: banyak godaan.
1: Iya, saya di tanah suci nih makan tidak apa-apa, jangan sampai ya.
0: Jadi sejak pemeriksaan awal yang memiliki riwayat-riwayat penyakit memang seperti tekanan darah tinggi, gula, terus penyakit jantung, memang kami selalu ingatkan untuk kontrol rutin, kemudian minum obat-obat secara rutin. Karena kalau untuk obat-obat tekanan darah, terus obat-obat penyakit gula memang harus diminum setiap hari. Kemudian kalau bisa selama di tanah suci juga harus diminum obatnya secara rutin. Kemudian hindari makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi garam. Kemudian itu harus juga diperhatikan masalah-masalah tentang penggunaan APD-nya. Kan kalau sudah di tanah suci seperti menggunakan topi, menggunakan kaos kaki, kemudian sering semprot muka supaya dia tidak terkena komplikasi yang lebih berat. Kalau di sana kan cuaca lebih panas, jadi lebih rentan terkena heat stroke namanya. Heat stroke karena penyakit stroke karena ini panas. Jadi memang harus obat-obatnya itu harus diingatkan untuk selalu diminum.
1: Iya, dan sudah dilakukan sosialisasi mungkin ya setelah yang pasti sudah dilakukan sosialisasi sebelum berangkat. Nah, kalau untuk ke depannya nih, kita selalu berpikir ke depan karena sudah ada di sana. Nah, kalau untuk jemaah haji yang tahun depan insyaallah ya, kapan waktu terbaik ini untuk mempersiapkan kesehatan nih bagi calon jemaah haji tahun depan?
0: Jadi sebenarnya waktu pemeriksaan kesehatan itu ditentukan oleh Kementerian Haji dan Kementerian Kesehatan. Kalau untuk persiapannya biasanya itu sekitar 1-2 bulan sebelum keberangkatan. Kalau kemarin tahun lalu itu bulan November sudah dimulai pemeriksaan kesehatan. Jadi itu tadi sebelum pemeriksaan harus menjaga kesehatannya dengan kalau bisa harus olahraga ringan, kemudian tidak merokok, menjaga pola makan, kemudian istirahat yang cukup, tidak begadang. Kemudian jika memiliki riwayat penyakit tertentu maka obatnya harus diminum. Kemudian jika memiliki penyakit kronis maka harus rutin kontrol ke dokter yang menangani.
1: Iya, yang pasti mulai dari sekarang lah, wanti-wanti dengan kesehatan. Iya nih Bapak, ini masalah dokumen. Jangan sampai datang saja bawa KTP, saya mau calon jemaah haji nih. Nih, apa saja yang harus disiapkan untuk cek kesehatan sebelum berangkat haji nih Bapak nih?
2: Ya, kalau persuratan kami ke Kemenhaj Kabupaten dalam rangka pemanggilan calon jemaah haji untuk pemeriksaan kesehatan itu ya itu tadi KTP, terus bukti perunaan
1: pendaftaran.
2: Nomor porsi istilahnya.
0: Nomor porsi, terus
2: BPJS, pas foto, dan terutama bukti vaksinasi COVID-19.
1: Harus wajib ini semua.
2: Dan kami harapkan, sekali lagi kami harapkan kepada seluruh calon jemaah haji yang akan berangkat nanti tahun depan, kalau sudah ada disampaikan jadwal pemeriksaan awal itu, mohon ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan ditunda-tunda karena bukan hanya persoalan kesehatannya ini, tetapi yang kita cari adalah dokumen untuk bisa melunasi. Jangan sampai kita tunda, padahal ternyata setelah kita diperiksa kesehatan, oh ada penyakit ada berat yang ditemukan oleh dokter kita.
1: Kan harus tunggu lagi nih.
2: Iya, tunggu lagi itu kan harus disembuhkan, harus dirawat, minum obat, apalagi penyakit-penyakit yang telah disebutkan tadi seperti TBC, diabetes, jantung dan sebagainya, itu bukan berarti diberikan obat simsalabim langsung sembuh, tidak. Dia butuh perawatan yang agak lama, butuh waktu ya, minum obatnya yang agak panjang, baru bisa diperiksa kembali apakah sudah ada perubahan atau tidak. Karena selama belum ada perubahan, hasil inputan kita ke aplikasi itu belum bisa dirubah. Nah, kalau itu tidak dirubah, berarti dia sementara tidak istitoa kesehatan. Nah, karena waktu masih panjang ya, mari kita
1: setidaknya lakukan. Adalah perbaikan-perbaikan di jalan ya.
2: Jadi dengan, diharapkan dengan perawatan dokter, minum obat dengan teratur dan sebagainya, pada pemeriksaan akhir, oh sudah ada perubahan, nah, diumput kembali, nah, sudah keluar status istitoa kesehatannya, dan itu persyaratan pelunasan. Jadi jangan sampai terlambat, mohon awal jadwal itu sudah datang berbondong-bondong untuk pemeriksaan kesehatan.
1: Iya, supaya dokter juga bisa memberikan wejangan-wejangan, jangan begini, supaya bisa nanti berubah kesehatan ini, misalnya. Nah, untuk kedua narasumber kita, karena ini hari Jumat, dan kita sudah di ujung ini. Untuk harapannya nih, dari kedua narasumber, bagi masyarakat yang menunaikan ibadah haji nanti, yang tahun depan insya Allah ini, Ibu Dok dulu.
0: Jadi untuk calon jemaah haji tahun 2027 insya Allah harus mempersiapkan kesehatannya, menjaga kesehatannya, jangan dengan cara tidak merokok, kemudian olahraga ringan, kemudian menjaga makanannya, jangan sembarang, kemudian jika memiliki riwayat penyakit tertentu harus rutin minum obat, seperti itu.
1: Iya, dari Bapak.
2: Iya. Bagi calon jemaah haji tahun depan, mohon kiranya kalau Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju sudah mengeluarkan jadwal pemeriksaan, mohon ini dipatuhi waktunya, karena seperti yang saya katakan tadi, ini bukan hanya persoalan kita mau sehat, tetapi yang kita dapatkan itu adalah status institusi kesehatan, ada dokumen yang harus kita dapatkan sebagai syarat untuk pelunasan biaya haji kita. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini yang sudah meluangkan waktu hadir di sini meskipun ini cuti bersama. Iya, dan juga untuk calon jemaah haji kedepannya dan tahun-tahun berikutnya ini semoga tetap memperhatikan kesehatan juga, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang harus diperhatikan, dan termasuk ini vaksin COVID, karena tidak bisa langsung dua kali masuk ini vaksin, harus ada waktu 3 bulan kah? Betul. Kalau vaksin COVID 3 bulan ya?
0: Oh, enggak sih.
1: Oh ya ya ya ya, ya. Oke.
0: Okay.
1: Oh, 15 hari semua.
2: 15 hari.
1: Nah, oke. Okay. Dan terima kasih Bapak Ibu.
0: Terima kasih.
1: Dan juga terima kasih kepada pendengar yang sudah meluangkan waktu mendengarkan kami atau menonton kami di sini. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Dialog Indonesia Sehat bersama RRI Mamuju.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
1: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Ya, pendengar R21 Mamuju, berikut kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda siaran langsung salat Jumat untuk hari ini.
1: Ayuhan muslimun al-mu'minun, usiku binafsi wa iyyaka bittaqwallah. Bittaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tadzakkaru qawlahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

bukan sekedar takwa di lisan kita, akan tetapi takwa yang mampu lahir dari hati yang sadar bahwa hidup ini hanya sedikit. Kemudian semoga apa yang ditinggalkan kepada kita senantiasa kita jaga dan senantiasa kita amalkan kesalahan kita di negeri selama kita di akhirat. Hadirin kaum muslimin yang beriman dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbah kita pada kesempatan siang hari ini yaitu bermuhasabah di penghujung tahun kaidah. Jika seandainya seluruh kaidah tahun ini adalah yang terakhir kita, apakah kita sudah siap? Jemaat Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kuasa. Sekarang ini kita sedang berada di penghujung bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 28 Zulhijjah 1443, bertepatan tanggal 1443. Di mana di penghujung bulan Zulhijjah ini Allah akan bertanya kepada kita hari ini, apa yang telah engkau lakukan, apa yang telah engkau tulis di dalamnya, tidak menjadi satu wahai Allah. Sebagaimana Allah mengatakan kita sebagaimana kita Allah yang saya mengatakan walau terlalu nafsu mengatakan dan menyesuaikan dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuat Quran surah Al-Hajj. Ayat ini tidak berbicara tentang hari esok dunia, tetapi hari esok setelah kematian kita. Maka pertanyaannya bukan lagi apa rencana kita. Bulan ini yang bermakna, tetapi apa rencana kita jika seandainya mati atau berhenti tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, mari kita jumpai diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang setiap tahunnya membuat resolusi, tapi lupa membuat resolusi nomor 3. Kita rajin menghitung hasil dari kita, hasil kalau kita, hasil proyek kita, hasil keuntungan dengan kita. Bahkan kita rajin menghitung-hitung biaya pada jalan, tapi mungkin jarang sekali kita menghitung-hitung seberapa hasil salam kita, seberapa hadir sedekah kita, seberapa halal bacaan-bacaan Al-Quran, dan seberapa hasil kehidupan kita.

sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mampu memiliki ilmu dan bisa pilihan dan berawal untuk kehidupan segera mati. Tadi sebebaya. Jelas menurut Islam bukan soal gelar, bukan soal jalan, tapi soal kesadaran kita tentang mati. Di sekitar kita, sering kita dengar orang berkata, masih lama itu mati, saya masih muda, saya masih sehat, saya masih kuat. Coba kita lihat kuburan di luar sana, Pak. Itu tidak pernah menanyakan umur kita, tidak pernah menanyakan sehat kita. Bahkan kuburan di luar sana tidak pernah menanyakan muda atau tua. Nyatanya banyak di sekitar kita, bahkan sahabat kita yang pagi-paginya tidak masih bisa sama-sama beraktivitas. Kok sorenya sudah tiada. Malamnya masih bisa kita minum-minum kopi bersama sambil berada dalam sekolah. Kok besoknya sudah di sekolah. Bahkan mungkin di antara kita seringkali mengantar jenazah saudara kita, sahabat, kerabat kita. Kita angkat bersama, kita kusun dan kita iringi bersama-sama sampai di persidangan terakhir. Tapi mungkin jalan kita berada dalam hati, bagaimana kita hadir dengan saya berdua, apa yang saya lakukan. Dan maklumat yang dimudahkan rahmat ibu yang mengusul. Jika seandainya tahun ini ada yang terakhir buat kita, apakah seorang kita sudah melipuk menjadi penyakit kita? Apakah harta kita sudah bersih dari hak-hak orang lain? Apakah hati kita sudah bersih dari mengambil hak orang lain? Apakah lisan-lisan kita di dunia nyata ini maupun di media sosial lebih banyak menghidupkan atau

Ibu perusahaan kantor Allah Subhanahu wa taala yang telah kita Allah karena kita jangan menunda sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita asiru bikra hadhihi lada berbanyaklah mengingat kehidupan dari segala kehidupan dunia yakni mengingat kematian bukan untuk menakuti, tapi untuk meneruskan kembali arti kesehatan. Karena orang yang sedang kesakitan mati yang berhenti menunda-nunda taubat akan tidak dimaafkan dan akan malu berbuat salih. Yang maklumat yang rahmati ya Allah sehat. Oleh karena itu, malah kita introspeksi diri dengan bertobat yang sebaik-baiknya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita terus-menerus memperoleh curahan rahmat serta rahmat sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah bukan dalam keadaan suhul khotimah. Barakallahu fi qulubil qur'an al-karim wa rafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu

شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dan ketika Rasulullah ditinggalkan, kita semua kehilangan pegangan. Dan yang terjadi di antara kita adalah permusuhan dan kebencian.

0: Ingat, selalu gunakan helm setiap berkendara, walaupun tujuan Anda dekat, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.

0: itu pemerintah ta yang misalnya WFH, work from home, ya work from home, bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tuh kan tadi emang dia tanggung jawab na si pegawai si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik? Mau ia kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Yeah. Oh iya iya.
0: Mau dia disimbor pegawai dia tahu mau dia disimbor. Yeah. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta, seipak kantor tadi dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Hmm. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dengar. Lo mak kantor, anda dan doi efisiensi tu, ya tu. Anda dan lo mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Do tamu, enggak bergaul mendulu dia, mencari masyulah lo itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lo di bir tanggalalan dia tu, macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya.
0: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMC pejabat tadi. Andan di teruas yang baru. Itu namanya jadi. Mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak. Nari sakwe ndem berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi oh saya pejabat apa sih banyak muak kata media masyarakat pacari itu mie. Dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda milewa HP malam itu siang baruang, malam itu si harga-hargai. Nau ada Pak Kepala Dinas Pak ya tuh ni harap nau ngarep selama hari.
2: Pampasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mojo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salah sungku to mamuju luar rek malabiku to mandari nasana. Syukur to mako di pungala taala sebab malah to bosi rumpai nyalo di papasa malabi alo na jumaah tanggal 15 bulan Mei tahun 2025. Alhamdulillah 2026 ya. Alhamdulillah apa si ola to bone nang guru Pak Dr. Nur Salim Ismail. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Mboten teh karebaan ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Pak Muju agak sunyi-sunyi Pak. Mai di kapan dik tolo lambat.
0: Oh iya. Libur. Dari apa cuti bersama?
1: Ya, cuti bersama. Cuti bersama.
0: Kemarin tanggal merah hari
1: sambung menyambung
0: ya.
1: Ada hari keagamaan, kemudian ada apa istilahnya deh, cuti bersama tambah weekend
0: luar biasa. Wah lain guys. Kalau mampu nah sang ini anu
1: sang ini berlibur di kampung halaman.
0: Iya. Termasuk istimewa Pak tanggal 15 ini hari keluarga internasional. Iya, ku baca ini hari keluarga jiku kita ini judul enggak nah. Diambangi mentega pang kaitanan ya. Pilar kehidupan. Apa deh boh ini kau pilar kehidupan ini?
1: Anu Rio. Iya. Dia ruwah cari. Pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nasanya dunia ini dan agama ini akan baik-baik saja. Nama cawan di tarik agama dari tua-tua tarik. Cuit Rio nawane mua. Diang ape pasal die ni tu dalam macuai.
0: Oh ya ya ya.
1: Yang satu nomor satu ah.
0: Ya.
1: Tosugi Malawo.
0: Tosugi Malawo.
1: Ya.
0: Orang kaya dermawan.
1: Orang kaya dermawan. Menyaman di dalam sudaka apa. Andai nak kikiran die barang-barangna. Dia to melo mero tulu. Na tulu ni. Muat dia paralu nawayar andai andai na tahan dia tu, jadi itu salah satu yang akan membuat agama tegak, kehidupan juga baik. Bahkan dia dia mesah hadis Rasulullah mawa, dia tu ni sangat di akhir zaman, ya patuan nama cua agama di akhir zaman, tanya tu karena sahabai mai di ustaz,
0: ya.
1: Tania tu sahabat mai di guru pangaji, mai di pesantren tania.
0: Ya.
1: Apa masabai bidananir wadarahim doi. Dinar dan dirham.
0: Dinar dan dirham.
1: Jadi bahasa hadisnya itu mengatakan kana qiwamu dini fi akhir zamani bidananir wadarahim. Agama tegak di akhir zaman itu dengan dinar dan dirham. Artinya uang. Jari sebenarnya uteri mau itu uteri akhir zaman tusuk itu uteri matugalan deh apa ya nama cua ke agama atau ande maco agama tusuk itu deh nita tengah balik Malawi tusuk apalagi Napoli itu minta ni sangat mungkin kesadaran mau nani apa deh barang-barang pak manambung bandi nawawalai pirari urusan jama-jamang agama.

0: Torian otona misalnya salah bilak bi otona nang waya pake mede piramatin di untuk apa untuk iya wandi menerjemahkan makna agama dalam kehidupan saya. Satu, yang kedua, agama dan dunia hanya akan baik kalau ulama ini terus menerus istiqamah mengamalkan ilmunya. Nah, itu penting. Nah, mengamalkan ilmunya mungkin agak serius di Irian nawa Imam Al-Ghazali. Fasadur riaya min fasadil umara, yang bikin rusak masyarakat itu karena pemerintah rusak. Tapi kuma wa fasadul umara min fasadil ulama, yang bikin rusak pemerintah karena rusak ulama. Apa mustabai bil mal wal jah, karena ulama sudah mulai gila harta dan sudah mulai cari-cari jabatan. Jadi ternyata kalau ia ni weso macuar apa-apa cerita nama uai tahu, ternyata ni sangat keulamaan tomelok menjari panrita tidak cukup hanya urusan banyak ilmu. Baik di Pahang, baik di ilmu Nape Limbon ni, tetapi yang paling dibutuhkan adalah menerjemahkan ilmunya menjadi perilaku yang nanti akan menjadi contoh dan teladan di tengah masyarakat. Nah, sehingga dia mau lari tengah lala ni, mai dituruh apa-apa Rio. Nah, paloloa ni parana tu sedewoyana tu pula lewoyana merotangar. Nah, paloloa ni, tapi mu alawe namukai. Misalnya itu ada ungkapan mengatakan, tegas ke dalam, lentur keluar. Muak tolai boleh mau emak. Alah, pukau malah tak itu. Tapi muak ala benar, dia bilang, pukau dia. Tentu bukan persoalan hal haram tentunya. Dia bilang, pukau. Misalnya, kalau paling sederhana itu, ada mangga yang jatuh. Ada mangga yang jatuh. Datuk yang melok mangaku, muak ya kecina tu. Muak dia tu boleh metul, apa dia? Ya, alami pak, datuk dia tu mangaku. Baremu itu. Tapi muak ni bawang ai lau pore ni rek kacim muri e.
1: Dia tu ang
0: anu anu we dah mual dah boy mai.
1: Iya iya.
0: Jadi ulama andai sangga mau malimbo pahanna, andai sangga mau macuai mua ia mapalambi pangaja, tapi dia meser persoalan apan ritan de tere. Mani ni sumaya.
1: Sumaya.
0: Nah, itu PR-PR besar kita. Yang ketiga, dia mau menisanya. Mak melok macore agama macor tu tori di ini tuo tori di lino. Kalau orang bodoh tidak takabur, orang bodoh tidak sombong. Begini, dia pauna Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya rek di ini tahu di ini di lino macuangan nasambai itu tahu. Kecuali kalau ada lima orang, salah satunya menurut beliau adalah kalau ada praktek dari lima praktek ini, salah satu dilakukan adalah al-qana'atu bil jahli, bangga dengan kebodohan. Jadi lain patuli apa nak lo ndai tilo me guru lo masih kola na waya sone mak cangus tas na wato meori. Jadi itu kan satu ndai melo me guru rio. Belum lagi mu dia ndam mu mawa apa nak do mas sambaya apa nak pembalian na waya anu tas sudah takdir toto uto meori ndam mas sambaya ndak boleh dibawa ke sana. Yang keempat, fukara, orang-orang fakir itu tidak menjual agamanya demi kepentingan dunianya. Jadi empat hal ini menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nama cobai tarik tuo tori di lino, nama coy agama muak tosugi malawo panrita manini. Tuandan yang tuanda pemacu pahang agamana andai takabur. Tuanda andang ganna pepulianna fakir die andai manyamat tapalambar nama balua pahanna nama baluang agamana hanya karena urusan kepentingan perut. Tentu bisa dimaknai selos. Saya kira itu dulu pengantar kita pada siang ini.
1: Pak si Kapirino kita ne selasuh melok me kutana kapang. Langsung diterima jolo ini Pak. Assalamualaikum.

0: Bagaimana batal ya? Ulangi kembali saya langsung ya. 0822-9609-0996 atau di 04D26D2Tallu D2D2 Patak Patak Tallu. Assalamualaikum. Iya jalin do. Assalamualaikum. Umbaki. Assalamualaikum.
1: Pak Ustaz, Pak Dokter.
0: Oh iya iya iya.
2: Assalamualaikum.
1: Dia ndak mesa anu dia ndak mesa Pak Ustaz mapau dia tuh tuh ribuan lino Yang kita pertanggungjawabkan pertama umur kita, kedua ilmu kita, ketiga harta kita, keempat tubuh kita. Bagaimana cara mengendalikan hidup di atas dunia ini supaya kita tidak terseret dari kejahatan dan tidak mampu mempertanggungjawabkan baik dunia maupun akhirat. Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Ramli di Pontiku. Ditahan jolo Pak Tika ada yang jalinin nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Yeah.
3: Wabarakatuh.
0: Sema. Boleh nah.
3: Medi Parma.
0: Hai Ibu Medi. Ya.
2: Medi, ya. Ya.
0: Medi. Medi. Medi.
2: Ya. Ya. Ya. Silakan.
3: Ingin tanya tentang di sini. Ada satu ayat yang mengatakan la in syakartum wa lazidannakum wa la in kafartum in alabi masadid. Jadi makna dari ayat ini bagaimana dan penjabarannya kayak gimana? Begitu. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. D2 mau jolok?
2: Ya.
0: Ya.
2: Si UP ban ditarik napa tulis napa tulis Pak Ramli dengan Ibu Medi deh.
0: Iya, iya.
2: Ibu Medi itu memberikan kita penegasan lain syakartum la azidannakum wa syukur oh ni tambai nirangan niri dalen ni yeah. Ni pewengan ni paturungan mating wala in kafartum tapi mua muragi-ragia ni andai musukuran in azabila syadid tatangai pacalana pun Allah taala me apa patu menano pak maikna meserasirana mua meruwe pacalana pun Allah taala. Nah, berkaitan dengan pernyataan tadi dari Pak Ramli, pertanyaannya me apa cara nari dan kira-kira kalau kita mau katakan dimulai dari mana? Satu, ya muri tutup pole ajuma tata ia ro metama papasang ittaqullah. Bertakwa kepada Allah.
0: Kepada Allah.
2: Kalau kita maknai bertakwa kepada Allah secara umum ya ia muri ni pogau parentana, ni pe asalai anu na posara. Tapi kalau kita tarik lagi lebih dalam, doi sangat takwa, manini itau. Manini tahu. Andai tahu pamelo-meloa, anda tua itu mau sangi andai malah. Nisa niri o mapte nile, mapte asalai o iya di naniola di anak malah tahu salama. Kenapa? Hati itu tidak pernah dusta. Dan setiap pilihan-pilihan yang sifatnya mengaburkan mata, mengaburkan pikiran, bahkan mengaburkan ucapan, hati itu tidak pernah dusta. Dia selalu akan berkata, dah mulai, muak bata-bata, dah mulai. Muak ando bata-bata, olai. Muak matapa, olai. Nah, tetapi karena itu tadi rupa tahu-tahu, jari, apa nani pogau, muak anda memang muak makannya muak apiangan dan nani olai, nani peoloi, pele memang mi, pe asalai memang mi. Pak, itu sudah pertanda bahwa andai patuh juri nani peoloi di umur, rezeki, apa pirikin adio, itu kan hanya tanda-tanda saja bahwa semua akan ditanya oleh Allah. Summa latus alunna yauma izin anin naim. Sangin nana patule muapai umur muapai dalle muapai inggan nana dalle upaturungan mati muapai. Nah sekarang persoalannya anda itu sanggap maua nipake satende umur. Tetapi kita harus pertanggungjawabkan dari sekian banyak umur sudah pasti ada yang terseok-seok. Umur sasana ya kakak anda peti ni reken berarti anda memang mencari ni reken dia. Nah sekarang ketika masuk umur mukallaf, ketika masuk umur bertanggung jawab secara syariat, apa nani pukau dia? Iya muri ni penine imacuai dan muak mawawai tau ya inna nani pependolo ri muak tori pirambungi seito mau beta lewa inapakakana mappe asalai anu naposar pong Allah Ta'ala daripada mappe uttu apa apalang-apalan napasadia agama. Jadi dan itu di dalam hadis dikatakan ittaqil maharim takun a'badan nas. Pe asalai inggana na anu naposar pong Allah Ta'ala. Iyo moy ti situng atongan da watuan na pong Allah Ta'ala. Warda bima qasama Allahu laka. Rioi apa ingganana anu na puranaware pung Allah Ta'ala, ingganana anu na patantu pung Allah Ta'ala. Rioi ia muri e waremu satetete waremu sangalloe takun agnan nas. Ia muti tau kami nasugi apa murioi apa na pewenga pung Allah Ta'ala. Kayak membuat kita ini repot. Sudah miskin merasa miskin. Pak ya sebaliknya kalau biar orang miskin tapi mau ya ya wong mau mewe ngapung Allah Ta'ala masanan itu ditua dia. Tapi biar emang pari bersyukur. Sudah miskin merasa miskin tapi dia mau mau sugi tatai miskin apa nama apa masur ndalek bak dia syukur nalai pung Allah
0: Ta'ala. Nah mensyukuri pak pemberian Allah
2: dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Jadi saya mau mensyukuri ditambahkan nikmatnya ya.
2: Iya.
0: La in syakartum la aziidannakum
2: wa la in kafartum inna azabi
0: lasyadid. Iya. Dan tamu, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
4: Iya, Pak Rahine kok gini di pembusuan Pak Ustaz.
2: Iya, suang ya.
4: Langsung aja.
0: Iya langsung aja apa ki? Langsung aja ya.
4: Biar di rapor di luar itu rambung enggak dua si ola Pak Ustaz. Ini nana oleh nato ola.
0: Iya.
4: Tapi salah satunya Mesa jadi pejabat dan kemudian salah satunya jadi anak guru.
0: Iya.
4: Jadi sebenarnya dalam agama Islam natungan nawari Pak Ustaz di. Iya dok jadi pejabat tuh. Anda sinala mah tuh ruas sita-sita man ini mendukuwo masira tanam barom mah main ya kemudian dia dan nang guru ada macuana
0: ya
4: mau ina lauri masih ina ilunnya enggak lamba parahin lamba uwa tapi apa pemana uwa apa main mua dia ngundangan nah baik itu membaca baik itu nalama mapangaya enda lebar runa na ilun nih padahal lo Tuhan tapi tambah ya jadi bagaimana menurut Islam dalam hal seperti ini Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahim ya.
2: Dian di oite elio wolo iwacari istilah anak muda sekarang quote no nama untuk hidup sehat hari ini biasakanlah untuk merasa menjadi orang yang tidak penting. Jari dia nduk cari lamba mitalo si sandal lebak miambaro me pasabi. Ini salah satu resep sekarang. Mu anda umpir sone melaw alhamdulillah. Namanya asana sanam bu mak de boya. Jadi salah satu cara untuk tips sehat hari ini adalah biasakanlah untuk belajar menjadi orang yang tidak penting. Sampai orang berkata bahwa ternyata kita orang penting.
0: Jadi dok tidak kamar roy sone kalau
2: iya, termasuk dengan pejabat apa kan sebenarnya pejabat itu memang mungkin karena menambu milo pangka-pangka di wajuna apa akhirnya kita juga merasa was-was tetapi sesungguhnya enaknya itu dengan para pejabat kalau mereka sudah berterus terang dengan dimensi kehidupannya apa pada akhirnya kita saling mengerti Pak sangi meruana sampai para kadek susah. Hanya dia tandangan, anda tandangan tu. Dia marah pilon itu, oh ya Allah mesapati, otodinas mapacit terus. Tapi pada akhirnya mereka juga ini muak macari tami tahu. Napa lambi tu, minta tori apa napa meluk napa lambi. Si panda dua ngatau dan damairan itu lain. Mana napa pisang noce, mapar di sana itu tori itu. Oh ya, pada akhirnya kita mengerti. Oh pak. Sang meruah baik pula kak deh susah hanya dia mampat tandang dia anda mampat tandang.
0: Iya. Ya dia mau tamu tak minta mah. Assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Bagi bapak tadi assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Ya. Boleh nah.
5: Boleh dicampur lagi ya.
0: Campur lagi. Iya. Tercampur lagi. Yang
5: lebih julian kita deh.
0: Iya.
5: Ya Pak Tommy tak ada umat tu sini masih kikir apa aru atu dia malam bisa ni ada tu sini om bare-bare doi ya iya tu dah kita dalam hirana naik ke tapi mauan ya anda tu dah doy harap mana perbandingan bare-bare ya kalau biasa malam bisa ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dia dok dia di Quran apa sah istilah yang Quran sayutawaku nama bakhilu maninin namanini dia lorimundi dia lo tu makikir lo sugi anak makikir nani pasopoi ingga-ingga maparik nama sopuruk barambar pak mukikiran begar ini di lino sopumi sopumi bawa to mi o mile teru sirat al mustaqim mu atu palaka anda tipa lapis mau pak o tapi karena mak makikir begar o dia turut tondorai nisa makikir magi gi sana
0: dia kikir galan nak apa ustaz ya
2: lebe makikir na do karena anda misa enggak makikir lo di tau lain mau ala bena nak kikir tu sekedar untuk makan saya di rumahnya mah pikir sana emak pasum barang-barang lebe makikir dia tu jangankan untuk orang lain dia kikir dirinya pun dia kikir pada dirinya
0: memang dia
2: samore-more mi andek pokoknya ni pokoknya ni lo pak pauli pak mai di mandi barang-barang munawara kurang iman ini barang-barang masih mata nalo itu di dokter la ilaha illallah dan lepa dating malam pikir di macoy timu anamu itu caramu ya itu
0: terbahas itu kapan ku menganiaya diri sendiri itu ini
2: menganiaya diri sendiri jadi ini hidup ini memang persoalannya bukan sekadar kenyataan yang kita hadapi misalnya meruawomi susah meruawomi nyamang. Ternyata yang paling penting itu adalah reaksi, tanggapan, respon kita menilai sesuatu.
0: Iya,
2: jadi mau tarik mau pulai susah, tapi muak mau itu ya. Pandai itu tetap nama susah terus. Muak pulai mau pulai susah, tapi tanya persoalan susah ni cari tetap pun kau kangen datu itu tetap alu mas susah. Atau dia tu mau muak. Nama ru itu susah pak. Masa-masa ini tarik masa enam bulan kau jadi masa susah kau tahu. Sebaliknya orang yang kena kebahagiaan, keberuntungan selalu berkata, manya-manya ya, dapat rio bega apa, anda itu tahu nasa tetena menjari itu macamnya. Itu keseimbangan-keseimbangan hidup ini ternyata bukan pada masalah itu, tetapi reaksi kita, respon kita, cara teruk matanger apa-apa, matimbani apa-apa, anak patuju sih, sian dari akad tahu, muak me polai be susah na bawa dek cara na muak me polai be nyama ya lama pak jalan-jalan mak balaja tapi muak na polai susah dah setan meruk lama mak balaja itu jadi apa istilahnya itu sebelum naikkan gaya hidup naikkan dulu nilai hidup apa itu naikkan nilai hidup naikkan dulu prinsip-prinsip martabat siti naya tungan banda di emar maalare apa-apa atau ndani. Nah itu yang ya sederhana sebenarnya ini tetapi karena dulu ni beso andai si rorap ni para beso sarap ini apa-apa pada akhirnya segalanya serba tidak seimbang itu
0: iya diampah seto benar pun Pak Haji Pidoto. Assalamualaikum. Assalamualaikum
6: barakatuh.
0: Ye sima ya sore-sore tapi Pak Tartana membat ya.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, iya. Lena.
6: Ya, assalamualaikum dong guru. Boleh di baik. Iya, Pak Baing. Baik.
2: Re.
6: Ania ini di Jepang aja
0: tuh. Oh, campa lagi.
2: Campa lagi itu Pak Laga.
6: Iya. Iya, assalamualaikum dong guru. Iya. Iya. Dia merupakan pimpinan dari guru bawa. Dia ndak orang biasa Pak Mama. Dia do Thomas sampai nak ngasih olah-olah mamu mang. Mangi enggak nggak mau bang ya udah lima mas tambahin tau sedangkan milik tuan di lo mau ami milik tuan di lo ruku lo lima di mila di pikiran dia ni lo salina panta tahu indonor secara anunar apakah dia do khusus do tahu secara kekinan kurio dia mau do pol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ndai ratas bulan
0: ini. Mbak Tete mas sembahyang berjamaah tapi ni anak de ma imak makmum.
6: Dia
0: Pak, ini jangan dicari Pak, yang itu Pak. Apa betul tuh Pak? Iya. Coba kita bergeser dulu sedikit suara tak, tidak terlalu jelas ya. Ya. Hai, di atas Mbak tak?
2: Pak Derek Bambai. Deni Rani.
0: Ai, kecu-kecu sonda suara. Ai, diulangi kembali ya. Di ratas bega yang dapat enggak? Dan saya tepat jalan kamu. Ya, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Ye. Yeah. Sema.
7: Bapak sama lagi ini Bapak Sam.
0: Oh iya. Heeh
7: heeh. Tak boleh ke Lombok,
0: Ustaz. Iya. Tak ke Lombok, iya.
2: Ya.
7: Dan dia pertama di Osaka, tosu di Malabo. Tapi di Walina Ustaz, ma pandangan dia to Malabo ke Sugi. Pasal tu sulit mandai melawan dia sulit sangat nak.
2: Iya,
0: iya.
7: Saya sangat sulit to Malabo.
2: Iya.
7: Nah, secara hakikat. Tapi masuk cara nak tambah ni nak sirup meso dua pemat tambah. Tu kasih asli lah bapa ustaz.
0: Iya, tu, iya, iya. Pada pagi.
7: Artinya apa? Pasal mana kita mau ani? Dah berlebih-lebihan.
2: Iya.
7: Dapat lebih-lebih sisi lah. Ada pembaca di ombak pasan ada muat. Tanda mandang utambai. Dato. Pio sama maksudnya. Dato. Pasir luar batunya memang sama.
0: Iya. Ba, iya.
7: Artinya makanlah sebelum kenyang. Berhentilah sebelum. Makanlah sebelum lapar. Berhentilah sebelum kenyang.
0: Iya.
7: Ada kaitannya semua.
0: Baik, baik.
7: Persoalannya yang terjadi hari ini.
0: Iya. Maji pi
7: otoy. Kasih hasil itu dia. Oke, yang dek kasih itu si luar luar itu di atau tuanan. Ia melakukan.
0: Ya.
7: Nah, ini nanti dia sumbi ya. Cuma di hartana atau berjajar sekitar besen supaya mesti asli itu ya. Apa malu deh boleh anda. Padahal anda disalah ke kanan deh. Bah.
0: Ya.
7: Kemudian di Omah dan di Palat di O. Yang besar ya. Ia mahu minta jadi minum. Istimewa ya, bahasa jadi ya semua dari pejatung itu kalau kita, karena hubungan satu kalau dibuat di perintah kemudian kalau dibuang kemudian kalau di parat taruh batal. Alhamdulillah, walhamdulillah.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
7: Oke, terima kasih.
0: Eh, terima kasih Pak Salman.
2: Kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Eh, tekalah dia jadi set tepat pun untuk ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Sema, boleh nak? Singkat.
8: Abu Nawas di dari Abu Nawas di Majene.
0: Wah.
2: Iya, iya, iya.
0: Abu Nawas. Enggak ada konten kreator ini enggak ada nih. Biasa kok kita nih.
2: Ya, malam
0: Abu Nawas ya, ya, ya. Terusan Abu Nawas.
8: Assalamualaikum ya. Ustaz.
2: Salam yeah. Ya.
8: Ya, dan demero sih upit tule yang ini masalah umur.
0: Ya, yeah.
8: Yeah. Karena tadi saya dengar nabas tentang masalah umur, karena sering kita apa biasa kemauan pas sama Pak ulang tahun, semoga panjang umurnya didoakan untuk panjang umurnya.
0: Yeah.
8: Terus dalam hadis juga jatuh mauan inai belok di pamalak ke umurna hendaknya menyambung
0: tadi silaturahmi. Ya, ya.
8: Kurang lebih kayak yang mungkin yeah. Kurang lebih kayak seperti
0: yeah.
8: Itu.
0: Yeah.
8: Sementara dalam Al-Quran, mauan, muak lambik miajal, anda memalari dimajukan, datuk, anda memalari pamundur. Pokoknya muak lambik mi.
0: Yeah, yeah.
8: Pertanyaannya Ustaz, apakah ini kontradiktif antara Quran, hadis, dan doa? Jadi mungkin itu. Jadi mungkin, mungkin ini sudah.
2: Betul yang Abu Nawas turut ya.
8: Ditanggap pertanyaannya.
0: Ya, Abu Nawas itu yang cocok.
8: Terima kasih, Pak.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Salam wabarakatuh.
0: Nah, Abu Nawas juga dibalik, Pak.
2: Pak Salman, bahwa do di sana Asugiano, ya saya mungkin tetap berada pada posisi bahwa tetap mitra ini sangat kesugihan kekayaan materi asugihan barang-barang itu anu malahirang bahwa nanti akan terjadi pemanaan bahwa yang hakikin nanti to sugi to malabo ya nama mitra mitri sehingga kenapa kita sebut ini orang kaya anda makikir untuk apa melu tahu supaya napa lenggure paham bahwa waktu bisa ngasuhian dah muangga alawe musuhi mau sanggak mana ini mau penyaman ni asuhianmu tapi pasadin nilo pada murupa tahu yang kedua Abu Nawas panjang umur itu maknanya adalah tidak selamanya bicara panjang 1 meter 2 meter atau 2 hari 3 hari panjang dalam pengertian Malah tu tori mati mu tau lawe, dia mi tori no tinda, mara itu milita, tetapi mise ngai se iya ma pulo-pulo tahun. Itu disebut panjang umur kain mesing iya. Dan itulah yang paling penting untuk kita terus menerus pupuk baik-baik supaya mau untuk tarik lele di pamasena pengawal ta'ala mapulo-pulo tahun minta umatnya tetapi mesing gak saya iya. Saya kira itu saja
0: Ustaz Capuat tuh insyaallah Juma salah pani pengolah mai
2: insyaallah
0: malah tau si rumpah ini jawab nasang ini pendemper tayang tiwi minta maringnya depan ini jawab itu setelah itu beri jawab lagi ya insyaallah. Jadi kita akhiri pepasa malakbi sampai ketemu di Jumat pekan depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Marta Dinata Simboro Mamuju Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan Kilas Sulbar. Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Fitriani Umar.

Creative Village Bandung membuka rekrutmen relawan baru pada Juni 2026, memberi kesempatan mahasiswa dari berbagai daerah termasuk Sulawesi Barat. Ketua Umum Krevil Bandung, Faisal Arya Avandi, mengatakan komunitas ini fokus pada pemberdayaan desa melalui penguatan literasi, UMKM, pariwisata, dan budaya di tiga desa binaan wilayah Bandung Raya. Kreatif Village Bandung menyiapkan pembekalan bagi relawan agar mampu merancang dan menjalankan program berkelanjutan yang berdampak langsung pada warga desa. Mahasiswa asal Sulawesi Barat yang sedang menempuh kuliah di Bandung diundang ikut mendaftar dengan peluang terjun langsung mengajar dan mendampingi anak-anak desa. Informasi detail mengenai jadwal pendaftaran, persyaratan, dan kebutuhan relawan akan diumumkan melalui akun resmi media sosial Creative Village Bandung.

Pelaksana Tugas atau PLT Sekretaris PSSI Sulawesi Barat, Bayu Aditya Pratama, optimistis Persimaju mampu bersaing di ajang Liga 4 Piala Presiden usai hasil drawing menempatkan tim asal Sulbar itu di grup G bersama Unaha FC, Persipegaf, dan Binjai City. Bayu Aditya mengatakan dengan materi pemain terbaik yang dimiliki Sulawesi Barat saat ini, Persimaju diharapkan mampu keluar dari fase grup dan melaju ke babak 32 besar. Menurutnya, jajaran tim mulai dari pelatih hingga manajer juga memiliki keyakinan besar terhadap kualitas skuad yang dimiliki saat ini. Meski demikian, kondisi fisik pemain tetap menjadi perhatian utama menjelang pertandingan. Bayu Aditya berharap seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik di setiap lini. Bayu Aditya juga meminta pelatih dan para pemain memanfaatkan waktu persiapan dengan maksimal, termasuk dalam mematangkan strategi sebelum bertolak ke Bantul. Ia menambahkan harapan besar masyarakat Sulbar kini berada di pundak Persimaju agar mampu melangkah jauh di turnamen tersebut. Kanwil Kemenkum Sulbar evaluasi SPAK dan SPKP perkuat kualitas layanan.

Sebagai komitmen memperkuat budaya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat melaksanakan evaluasi survei persepsi anti korupsi atau SPAK dan survei persepsi kualitas pelayanan atau SPKP. Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saiful Rohim, mengatakan pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi instrumen penting dalam mengukur kualitas layanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Ia menegaskan evaluasi tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, John Batara Manikalo, menegaskan kegiatan fokus group discussion atau FGD tersebut bukan sekedar seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia juga mengajak seluruh jajaran memperkuat sinergi agar Kanwil Kemenkum Sulbar semakin maju dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Juani menambahkan bahwa survei saat ini difokuskan kepada pelaku UMKM. Ke depan, survei akan diperluas ke lingkungan perguruan tinggi yang berkaitan dengan layanan kekayaan intelektual seperti pendaftaran merek, hak cipta, dan paten. BI Sulbar komitmen bangun etalase UMKM utama untuk jadi penggerak ekonomi daerah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk membangun etalase-etalase utama UMKM di Sulawesi Barat, termasuk di Mamuju. Langkah ini diambil agar UMKM sebagai ekonomi kerakyatan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang berkesinambungan. Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, menyatakan bahwa BI tidak bisa berjalan sendiri dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Namun pihaknya tetap fokus pada penguatan UMKM unggulan. Ia menambahkan bahwa UMKM yang menjadi motor penggerak ekonomi harus mampu berjalan berkesinambungan. Salah satu bukti komitmen tersebut adalah upaya BI membawa komoditas unggulan kopi asal Mamasa dan Polowali Mandar ke kancah internasional. Kopi tersebut dipamerkan dalam ajang World of Coffee dan San Diego dan mendapatkan banyak peminat. BI berharap dengan penguatan UMKM utama ekonomi Sulawesi Barat dapat tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil di daerah. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Saya Fitriani mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
1: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Kickball Federation selaku ketua, ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sesaat lagi kita ikuti Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dari Prosat Umum Judi, manapun Anda berada di siang atau sore kah? Di hari ini pendengar, di hari Jumat, tepat di tanggal 15 Mei 2026, dan pendengar bersama saya Fitri akan menemani Anda hingga pukul 16 di acara kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dan bagi pendengar yang ingin berpartisipasi di hari ini bisa di nomor 0426 2324 atau nomor 0822960909. Nah, halo.
1: Halo, Prodangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dengan nama Turian Dekampung, rekan Duri ada Kustri.
0: Iya, apa kabar? Apakah ini setengah tidur?
1: Tidak.
0: Oh, iya, tidak ya.
1: Lagi dengar ini suara adik di Mamuju.
0: Oh iya, bagaimana? Terdengar jernih.
1: Ya, jernih, cantik sekali.
0: Aduh, tidak pakai lipstik lagi. Oke.
1: Murkus lagu.
0: Lagunya apa itu?
1: Lagunya apa nih, bagus ya. LP Sukai.

0: Alfi Sukesi.
1: Iya, izinkanlah aku.
0: Izinkanlah. Bukan izinkanlah yang.
1: Izinkanlah aku pergi ke studio.
0: Mana itu?
1: Aku selaku doa.
0: Oke, silakan.
1: Kirim salam untuknya saya dan di Polman. Ada di Tony Dina. Ada Mama Nanda. Ada Pak Salman. Ada Sri Lutimur, Pak Supur di Kalimantan, Abdul Rahim, Pak Dilai, Dayanti, Ani Irwan, Mama Masda, ada juga Abu Bi Maulana, Tiko, Enes, ada juga Alia di Mamuju, Jadi Majen bersama
0: Ria,
1: ada Ibu Murni, Ibu Lia, Pak Tuwo, Pak Suke, Pak Mahir, Pak Joarudin, ada Erwin, ada Pak Rizal, ada juga Abaim Putra, siapa lagi nih?
0: Ingat-ingat.
1: Ya, Asri Lutimur, Ama, dan Purnama Sari, ada juga Indah Selayar, dan semuanya nih, tanpa dikecualikan.
0: Oke.
1: Ya, buat Ade Fitrina, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
2: Dengan si dan di Polmam, Pak Fitri.
0: Oke, apa kabar?
2: Kabar mendung di sini, Fitri ya.
0: Ah, di Mamuju juga kabar mendung hari ini.
2: Iya.
0: Oke, hujan kak? Sudah pernah hujan kak kemarin nggak tahu apa?
2: Ainda pernah hujan, Fitri, cuma gerimis saja.
0: Ya. Tapi aman tanaman kan? Ya,
2: padahal
0: kan?
2: Kita di sini butuh sekali hari ini, Fitri, karena sawah lagi agak kering.
0: Baru mulai menanam lagi kah atau bagaimana? Kalau di sana?
2: Apa?
0: Baru mulai menanam atau bagaimana?
2: Baru mau menanam.
0: Oh, baru kalau mau menanam pasti yang kayak harus banyak air deh.
2: Harus karena apa namanya itu sawah mau di traktor, Fitri, mau dompet tau, jadi kalau tidak ada airnya mana bisa di dompet kalau tidak ada airnya.
0: Oh ya, semoga hari ini hujan lah ya.
2: Iya.
0: Oke, lagu apa?
2: Lagu Fitri. Lagunya John Iskandar, ada nggak ada?
0: Johnny Iskandar.
2: Ada enggak ada.
0: Oh iya. Ada ya. Atau tidak ada ini. Oke, lagunya untuk siapa?
2: Kirim salam buat Anto dan rekan Duri, ada Piko, ada Oni, ada Dina, terus ada Bobby Kamisa Jor Maulana. Terus ada Alasat Dino Padilla Ruangani. Terus ada Bulia di Mate, Bu Norma di Bebana, Sipatuo, Bu Murni. Kemudian ada Purnama Sari Amar, terus ada Pak Mahir, Pak Joerding, terus ada Sarah di Kalulengke, ada Ani di Boteng, terus ada Nur di Popenga, ada Pak Erwin di Jalan Tama Sapi, ada Pak Rizal, ada Ina di Selayar, kemudian ada Bunda Adi, Bunda Ani. Terus ada Abraham, Albar, Anesa Haking, terus ada Pak Janggo, ada Gunawan di Salari, ada Pak Salmam, Mama Nanda, Bang Kumis, terus ada Pak Rahim di Kutai Kartanegara bersama Pak Syukur, Asri di Luhut Timur, ada siapa lagi ini? Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Fitri, ada lagunya Fitri?
0: Fitri. Ya.
2: Ada?
0: Ada enggak ada? Adalah, pasti kita cari.
2: Oh iya.
0: Oke.
2: Okay. Fitri, ya, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Polman, dan semoga hujan ya supaya petani kita juga Bisa beraktivitas, memulai menanam, bajak sawah. Oke, halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita.
0: Iya. Siapa di mana?
3: Dengan Bobby di Polman.
0: Goyang. Oke, Bobby Polman. Apa kabar?
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Mandi. Mendung juga kah?
3: Ya iyalah, sama-sama campur lagi ya.
0: Oh iya iya iya. Sebenarnya saya taunya udah Polman. Tapi saya tuh kadang susah bedakan, mana lagi yang di daerah ya. Sebelah atas, mana lagi yang sebelah ya, sini. Kan Bang Sidang kan di Woto campa lagi kan tuh.
3: Iya betul.
0: Nah kita campa lagian banget gitu.
3: Di daerah Papang satu.
0: Oh iya Papang.
3: Ya kalau Kaimis desa Lapeo.
0: Di Lapeo sebelah. Iya. Ya,
3: kalau Baing ya di Semarang.
0: Oh. Iya.
3: Empat orang campa lagi di sini.
0: Oke. Okay. Ya. Kadang reunian kah? ketemu begitu ngobrol, siapa tahu tuh.
3: Kalau tidak itu sudah ketemu.
0: Siapa ya. Lagi yang belum?
3: Masih banyak. Kalau disebut satu-satu panjang waktu ini. Kalau Mbak Fitri belum ketemu.
0: Ah, kayaknya susah ini.
3: Kayaknya susah, karena jauh juga.
0: Oke.
3: Lagu apa?
0: Apa lagunya?
3: Muhsin Alatas.
0: Muhsin Alatas.
3: Akhir penantian.
0: Wih, akhir penantian. Oke.
3: Oke, menyapa yang baru lewat, ada Anto, ada Astri, kemudian Sidan, ada Core, ada KNS, Alia, Astriani, ada Purnamasari, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Darmawati, Pak Tiara, Pak Salman, Pak Gomis, bersama Mama Nanda, ada Bunda Adi, ada Pangeran Kodok, Aceh Herudin, Marisa, kemudian Ina di Selayar, kemudian ada Gibran, siapa lagi ini? Pokoknya semuanya deh, tanpa dan terkecuali, mohon maaf kalau tidak disebut ya, atau tidak ingat. Oke, Fitri, ada lagunya kan?
0: Apa itu?
3: Lagunya ada, lagunya ada.
0: Oh, Muhsin Alatas, akhir. Oke.
3: Oke, saya tunggu lagunya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya angkat di penelpon yang satu dulu ini. Kenapa susah ini? Ya, dan nananana. Yang ini masuk di nomor 0890099996 yang seluler ini. Enggak susah saya angkat ya. Ini dari tadi bunyi kasihannya. Dan dari tadi saya angkat ya, ini hang atau bagaimana lah ya. Oke, kabar saya beralih ke WhatsApp dulu. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
4: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Fitri.
0: Oke, Lia di Mateng. Saya kok bertanya kak sepotong-sepotong kak ini. Oke, apa kabar?
4: Kabarnya baik. Di sini lagi hujan, gerimis.
0: Oh iya. Mamuju belum gerimis dia. Tapi sudah gelap, mendung dia sini.
4: Ya, sehari yang ini mendung, Mbak Fitri.
0: Ini
4: baru turun hujan tadi ini.
0: Oh iya, sepertinya Mamuju juga kayaknya ini berniat hujan ini. Oke.
4: Oh, masih bisa request lagu?
0: Apa itu lagunya?
4: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto.
4: Bunga Melati.
0: Bunga Melati. Oke, lagunya
4: ada.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
4: Kirim salam ada tadi Bobby, ada Core, ada Sidan, ada juga Anto di Duri, Asri di Timur, Pak Rahim di Kutai, Bareng, siapa lagi tuh?
0: Napa itu?
4: Ada juga Ibu Murni, Ibu Dharma, Ibu Nurma di Babana, Ibu Sahara, ada Pak Mahir, Pak Jamili, ada juga Bapak Rizal, Pak Salman, Asriani, Alia, ada juga Gunawan di Semarang, ada Viko, ada Dina, ada juga Gibrang, dan semuanya saja pendengar Pro dan Dut di sore hari ini tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
4: Buat Mbak Ni, Mbak Ni.
0: Enggak apa-apa ya.
4: Putri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Prodangdut.
5: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Ya, siapa di mana?
5: Dari channel Mamuji ini, Mbak Fitri.
0: Ibu Murni, tapi kok lain suaranya?
5: Kenapa bisa ya?
0: Entahlah, mungkin peluh-peluh sedikit kayak suara HP-nya.
5: Tidak juga.
0: Iya kak, oh ya, udah oh terlalu lembut tadi. Nyari anu terlalu ini apa agak kecil. Oke.
5: Ya.
0: Apa kabar?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
5: Ini kalau mau izin Pak. Lagu dulu nih.
0: Lagunya apa?
5: Lagunya Nur Halimah, Kutunggu.
0: Kutunggu.
5: Ya.
0: Nur Halimah. Kutunggu.
5: Iya.
0: Apanya yang ditunggu ini?
5: Iya, ada deh.
0: Hujan kah?
5: Sudah hujan.
0: Sudah hujan di sana?
5: Iya, sudah hujan.
0: Oh, sebentar lagi sampai di sini di perjalanan ya. Ini.
5: Iya, sementara ini.
0: Mau keluar ini sementara. Jemput hujannya ini. Iya. Oke. Okay.
5: Ya, kirim salam ada tadi Ibu Lian, Ibu Dharma, Pak Sriani, terus ada juga Bobi, Ale Sardino, Maulana, terus ada juga Arun Jantan Masabi, terus ada Pak Jumri, terus ada juga Pak Mahir, ada juga Pak Syukur, Pak Rahim, dan buat semuanya masanya tempat yang dikejelikan. Nah, yang tugas.
0: Oke. Okay.
5: Selamat
0: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kalimantan Muju. Dan pendengar, kita dengarkan dulu lagu dari Elvis Sukaisi. Semoga saya tidak salah ini ya, tidak salah apalagi tidak salah judul. Izinkanlah Elvis Sukaisi.

0: Чек-фактор.
1: Ya, pendengar berdarunggahan di media sosial YouTube berisi narasi. Malam ini Presiden Prabowo nyatakan kondisi darurat. Presiden kumpul Plan Menhan dan semua jenderal TNI. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak video tersebut dari awal hingga akhir, pernyataan bahwa Indonesia masuk kondisi darurat adalah tidak benar. Dilansir dari akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Sekretariat Kabinet tidak menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Indonesia memasuki kondisi darurat apapun. Selanjutnya, pendengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoas.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radarcirebon.com dengan judul Pekerjakan Napi di Dapur MPG, SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi ketat. Yang dimuat Minggu 26 April 2026. Diketahui 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Babakan di Tangerang untuk mencuci omprem bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan narapidana dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sejauh penelusuran, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Cek fakta.

0: Okay, mungkin sin alatas berakhir penantian. Ya, dan sebelum saya angkat telepon ini, saya mau baca pesan masuk dulu ya. Assalamualaikum, saya Viola, mau dengar lagunya Mecalika, judulnya Mecalika, Mecalika ya, Mecalika. Judulnya Masih Laku buat kakak yang nyiar. Makasih, saya tunggu lagunya kak. Oke, Mbak Viola. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
1: Dari Kerempuang.
0: Wow, agak-agak cepat turun ya.
1: Iya.
0: Ah, iya. Apa lagi namanya?
1: Lagu
0: Melayu.
1: Agustin tak mau dicubit.
0: Selagunya siapa?
1: Nelly Agustin.
0: Oke. Ah, kenapa tidak mau dicubit? Aku tidak mau dicubit toh judulnya.
1: Iya.
0: Oke. Jangan sampai ini saya salah tulis lagi. Oke, lagunya untuk siapa? Apakah para untuk para bidadari-bidadari di sana yang bersiap turun di kayangan ini?
1: Kirim salam.
0: Boleh.
1: Ada Bu Murni, ada juga Bobby, ada siapa yang tadi lewat semua?
0: Ada Bobby, ada Wensi, dan Nanto, Ibu Lia, Ibu Anto, Murni.
1: Iya, Ibu Lia. Ada juga Alia, ada juga Dina, ada KMS, ada Pak Roy, ada Wensi, dan ada juga Medi Farma, ada juga Benawan Bisa Lari, ada juga Mbak Nanda. Ya, semua-semuanya aja deh, tanpa terkecuali dengar lagu-lagu dangdut. Mbak Petri, mudah-mudahan semoga sehat selalu, panjang umurnya.
0: Amin.
1: Ya, sama keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya.
2: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dangdut adalah kita, Dek Petri.
0: Oke, siapa di mana ini?
2: Dari Kutai Kartanegara. Pak Syukur.
0: Pak Syukur, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat, Adik Fitri. Habis diguyur hujan ini, Mbak Fitri.
0: Oh, iya. Deras kah?
2: Iya, di Kutai Kartanegara. Iya. Ye.
0: Deras.
2: Alhamdulillah deras, Mbak Fitri, ini.
0: Oke. Nah,
2: khususnya
0: ini
2: di Kutai Kartanegara, khususnya seputaran Kelurahan Emberang Laut ini, Mbak Fitri, Kecamatan Samboja Barat ini, Mbak Fitri.
0: Tapi saya ini penasaran, ada suara-suara kayak burung ini di belakang.
2: Iya, ada suara-suara burung ini. Masalahnya kebetulan ini, Mbak Fitri, kebetulan ini kan libur, jadi di kebun ini, di Fitri.
0: Oh, iya.
2: Iya, weekendnya di anu aja nih, di kebun, di
0: Fitri. Long
2: makanya
0: weekend.
2: Makanya ada suara-suara burung.
0: Oh,
2: ya,
0: di berarti asri sekali ini anunya di daerahnya masih sangat asri ya, sampai sini.
2: Iya, masih iya betul asri masih. Ada jeruknya, ada rambutannya juga, baru ditanami lagi ada apa? Ini cabai juga.
0: Ada tanaman-tanaman liar yang kayak yang ini enggak, yang maksudnya tumbuh yang memang udah dari sononya. Memang
2: iya,
0: masih banyak. Oh, masih banyak.
2: Iya.
0: Oh, berarti
2: masih banyak juga sih, Mbak Fitri.
0: Oh, iya. Luar biasa. Oke. Lanjut.
2: Nah, lagunya ini Eri Susan, Hujan.
0: Eri Susan, Hujan. Oke.
2: Salam-salam dulu, Adik Fitri ya. Tadi Ibu Murni, Ibu Lia, Pak Maher, Pak Jedan, Anto Duri, Bobby, Pak Abdul Rahim, siapa lagi Mbak Fitri?
0: Ingat-ingat.
2: Asri, Tondeng, Mama Nanda, Pak Maher juga, Pokoknya semua deh Pak Fitri, tanpa disebut namanya satu persatu. Pokoknya dari A sampai Z aja. Semoga semuanya. Buat Mbak Fitrinya, saya juga Mbak Fitri bersama keluarga dan selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terdengar ke sini suara burungnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Sore kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa di mana?
3: Dina di Goldman.
0: Dina, mana Dino?
3: Ayo selalu keluar.
0: Ini tuh nasuah sekali Wirada di luar ini.
3: Nanti kembali.
0: Oh iya iya. Astagfirullahaladzim. Oke, Dino, Dina. Dina mana pisau saurusnya di belakang? Ya, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Di sini lagi kayak mau hujan.
0: Enggak hujan-hujan. Antara hujan dan tidak. Lebih tepatnya mendung, begitu
3: Iya.
0: Oke.
3: Masih bisa diketua dulu?
0: Saya ini kurang yakin ya, jangan sampai ini dibilang mana lagu kue.
3: Bisa itu ditagi.
0: Iya, tak ada.
3: Mudah-mudahan bisa terputar nanti.
0: Apa itu?
3: Ya?
0: Lagunya apa ini?
3: Maggie Z, Kabut Biru.
0: Mengiset kabut biru.
3: Iya.
0: Oke. Tapi
3: juga ya.
0: Iya, saya mohon maaf sebelumnya ya kalau misal tidak sempat. Oke.
3: Ya, kirim salam dulu ya. Kirim salam buat Pak Salman. Ada Sidang, Kak Uni, Antoduri. Ada Tiga Rendi, ada Bobby, KMS. Ada Piko, Sarif. Ada juga Asriani Alia, ada juga Ibu Purdi, Ibu Lia Darmawati, ada juga Pak Erwin Asri, ada juga Aco Harudin. Buat semuanya aja di tempat terkecuali. Buat Fitri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Kickball Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ya, pendengar Radio Pusat Mamuju dimanapun Anda berada, berikut kami akan menyediakan di ronde Anda kumandang asan-asan untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعث مقاما محمودا للذي وعد انك لا تفلح الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang Engkau janjikan.

0: Oke, pendengar, kita kembali lagi di Prodangdut Dangdut adalah kita di sore hari ini. Dan kondisi di Mamuju, pendengar, ini makin sore makin gelap. Bukan karena ini, karena sepertinya cuaca akan hujan ini. Mulai awannya sangat lumayan gelap. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Oi, Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
1: Ya, dengan Erwin di Jalan Tama Sate, Mbak Fitri.
0: Oke, Erwin.
1: Ya, apa kabar Ta ini?
0: Alhamdulillah baik.
1: Ya, kalau di sini kabar hujan, ya.
0: Hujan. Ini juga di Mamuju kayaknya mulai mau hujan, tapi belum pi turun. Tak gelap sekali ini, ya, ini keluar.
1: Baru tak sedikit-sedikit ini.
0: Ya. Oke, tak saya baru na cicil-cicil di. Oke.
1: Tidak bisa nih, Di.
0: Ah iya, daripada saya bilang ini ujung-ujungnya saya tidak putarkan, enggak enak juga.
1: Iya, cuma ikutan saja kalau
0: iya. Ada apa ini? Ada hujan, ada juga ini. Apa ini? Ini Kacinta, Ria Puspita sama apa ini?
1: Oh iya, tuh, iya.
0: Oke.
1: Cuma kirim-kirim salam aja.
0: Oke, silakan.
1: Ya, kirim salam.

0: Ada tadi sidang di Polman, ada Pak Brahan, ada Kibran, terus ada juga Lesardino bersama Dina tadi, terus ada Fadila, ada Sriani di Majene bersama Alia di Tande, terus ada juga Pak Mahir, ada Ibu Murni di Kalimamuju, ada Ibu Dia di Mamuju Tengah sana bersama Pangeran Kodo, terus ada juga Sri Dili Timur bersama Anto Diendri Kang Duri sana. Terus ada juga Pak Syukur tadi, ada Pak Rahim di Kutai Kartanegara, ada Haji Tondeng, terus ada juga Ina di Selayar, ya. Ada Anto Diendri Kang, ya pokoknya semuanya deh tanpa terkecuali Mbak Fitri. Buat Mbak Fitri selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama dengan keluarga.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Perdangdut.
2: Iya, dangdut adalah kita.
1: Oke, siapa di mana?
2: Dari Tepalang, Mbak Fitri.
1: Pak Mahir.
2: Iya.
1: Apa kabar?
2: Kabar dingin.
1: Oh, hujan, Mika?
2: Woi, sudah lama nih.
1: Oh iya. Ternyata Tepalang diguyur hujan, nah di Mamuju belum.
2: Hujan pagi ini sejak tadi selesai sholat Jumat jam 1 sampai hari ini masih diguyur hujan keras.
1: Oh iya ya, lumayan deras. Iya, dan semoga berkah untuk tanaman-tanaman. Amin. Ya.
2: Ya, alhamdulillah. Amin. Tanaman-tanaman sudah kelebihan air lagi.
1: Oke. Ini langsung Midi.
2: Iya, karena ikutan saja Mbak Fitri. Saya ini dengar tadi ini sudah semakin waktu semakin berjalan. Tapi salam-salam dulu.
1: Iya.
2: Selamat sore, ada tadi Pak Erwin di Jalan Taman Sapi. Terima kasih. Ada Bapak Rizal, Bapak Ulang. Ada juga Pak Suherudin di Pasbot, Pak Syukur di Kutai. Ada Mama Nanda, ada Kani Janggo, Pak Hadong, Haji Japar. Ada juga Pangeran Tumpan di Rawanda. Ada Pak Amin di Yaksuri, ada juga Papa Eka di Mamuju, Indah di Atik Seja, Ibu Norma di Wawana, ada Ibu Murni di Kalimamuju bersama Mama Nugra, Lia di Mateng, ada Kaimes, Zidan, Tore, Asri, Ani, dan semuanya. Pendengar Perdandut. Untuk Mbak Fitri, salam sehat selalu bersama keluarga.
1: Oke, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, mendengar di sore hari ini. Saya ingin baca sebelum saya tutup di sore hari ini, saya mau okay. Ada pesan masuk saya baca sebelum kita mengakhiri. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore. Okay, ini sudah sore ya mas. Penyiar juga semuanya. Saya apa nih? Salam buat anggota Aman Majene, buat anak Karang Taruna Mami Sapanggalo, Salabosi dan para elu, juga buat Ponpes Khairunas Rusung serta yang nongkrong di rumah makan Sure di Tundak Labuhan Utara. Mau dengar lagunya Arjuno Leyus Yunus. Terima kasih. Wassalam dari Raj Araya di Kelurahan Pangeliali, Kecamatan Banggai Majene. Sepertinya saya tidak sempat putarkan lagunya ya, karena kita sudah di penghujung acara ini. Dan terima kasih atas kebersamaannya pendengar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
1: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Ya, pendengar masih di 90.2 FM Dear Persatu Mamuju di sore hari ini, dan berikut kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda siaran ulang dialog dengan tema judi online bukan solusi ekonomi, edukasi literasi digital dan bahaya psikologis.
1: Tips, informasi dan inspirasi untuk menciptakan lingkungan sehat dan bebas dari praktik merugikan hadir dalam program Sanksi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Prasata RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi yang mendengarkan kami di 96.7,6 dan 100.2 MHz dan juga mendengarkan kami melalui aplikasi kami di RRI Digital dan juga melalui audio streaming di rri.co.id. Kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif sanksi untuk hari ini edisi 4 Maret 2026 mendengar terkait dengan judi online bukan solusi ekonomi, edukasi, literasi digital, dan bahaya psikologi. Bersama dengan Kanit 1 Tipidum Ibda Ari Sulkifli, kita sudah terhubung via WhatsApp. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar sehat kah hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, ya. Ini terkait dengan maraknya judi online ya kak ya, di mana permasalahan-permasalahan kayaknya ini tidak ada habisnya. Karena peningkatan orang menggunakan ini kayaknya ada penambahan ya kak ya dalam kurun waktu tertentu. Nah ini kita mungkin akan lebih bahas lebih dalam terkait dengan literasi-literasi dan juga mungkin bahaya-bahaya psikologinya kalau kita misalnya sering menggunakan atau menggunakan judi online ini dalam jangka yang panjang ya. Kalau dari Pak Ibe sendiri diinformasikan dulu kepada pendengar sebenarnya judi online itu seperti apa?
1: Halo ya kak?
0: Ya, suara saya terdengar dengan jelas?
1: Iya ya kak.
0: Oke baik. Sebelum kita mengedukasi pendengar ini, Pak Arya mungkin diinformasikan dulu kepada pendengar judi online itu seperti apa? Apa bedanya dengan kita misalnya mungkin melakukan game-game dengan online dan sebagainya itu? Biar kita bisa petakan, silakan Pak Ari.
1: Baik, terima kasih. Pertanyaannya kak. Jadi yang kita baca judi online itu permainan judi bersifat online dan diakses at dimana lebih kita lakukan dan kita kerja dibanding game yang open seperti judi kartu dan judi lokal yang biasa seperti judi ayam gitu.
0: Oke. Berarti Pak Ari ini praktiknya sama tapi yang ini hanya dilakukan di via daring berarti ya?
1: Iya, kayak begitu.
0: Pada dasarnya sama ya kayak melakukan pertaruhan dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, kalau melihat sendiri penggunaan judi online saat ini sangat meningkat atau bagaimana sih dari pantauannya Pak Ari sendiri kalau di Sulawesi Barat? Ya,
1: saya lihat kak itu tapi ini sangat marak kak. Karena itu yang di anu itu tidak muda tua, pekerja, anak sekolah, sekarang sudah pada dapat akses judi itu kak.
0: Ya. Kayaknya tidak mengenal usia ya.
1: Ya kak.
0: Apalagi kalau kita lihat promosi-promosi judi online ini kayaknya semakin ramai ya.
1: Ya, strategi sekarang itu kak makin canggih. Judi ini sering menyamar sebagai platform
0: kak. Ya.
1: Menyentuh ke iklan dan dan target-targetnya kebanyakan remaja.
0: Ya.
1: Ingin terlihat sukses dan instan gitu.
0: Iya, ingin sukses secara instan ya, iming-imingnya seperti itu ya.
1: Iya,
0: iya. Kalau masyarakat yang awam pasti siapa sih yang tidak mau sukses dengan cara instan?
1: Iya.
0: Iya, makanya kayaknya itu salah satu mengapa terjadinya lonjakan ya penggunaan judi online ini ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita dari sisi psikologi atau kesehatannya dari pandangan Mary sendiri, kenapa ini judi online dianggapnya berbahaya bagi masyarakat? Kalau misalnya memang menguntungkan, kenapa tidak untuk dilakukan seperti itu?
1: Baik, yang pertama, ini kecanduan. Jadi faktor psikologisnya itu tahu dan influensas. Anak muda pikir tahu tinggi.
0: Pak menarik. Pak Ari, suara saya masih kedengaran Pak Ari?
1: Iya Kak.
0: Iya. Boleh agak geser sedikit? Kayaknya ini apa agak putus-putus sampai ke sini ya.
1: Oh, siap.
0: Oke, agak geser sedikit ya. Oke, baik. Bagaimana Pak Ari?
1: Ya, itu tadi Kak.
0: Oh ya, silakan.
1: Judi online ini yang pertama itu dapat membuat kecanduan. Apalagi adik-adik yang baru mau dewasa ini dapat mengganggu psikologisnya. Di mana itu dapat mengganggu aktivitasnya juga yang lain Kak, seperti sekolahnya dapat terganggu. Dan itu juga ya, kalau dia apa minta ke orang tua untuk judinya begitu.
0: Oke, ini kayaknya sudah menyasar anak-anak sekolah juga ya?
1: Iya Kak.
0: Kalau dari pandangannya sendiri, ini rata-rata penggunaan judi online ini di apa ya, dari standar, kalau kita bicara dengan strata ekonomi, apakah benar itu orang yang biasanya terjaring masalah ekonomi justru lebih sering ikut judi online seperti ini, Pak Ari?
1: Ya, kalau faktor ekonomi itu Kak, itu yang saya bilang tadi, harapan cepat kaya, bukannya dapat solusi malah dapat masalah, menambah masalah begitu Kak.
0: Justru karena mereka ini mencari solusi agar cepat kaya ya, berarti kalau orang ekonominya sudah stabil, kayaknya dihadapkan dengan iklan seperti itu agak sulit percaya juga ya.
1: Siap Kak, begitu.
0: Baik. Dan juga pendengar, kami membuka juga nanti interaktif untuk Anda, bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Nah, kalau kita bicara hukumnya, ini judi online di Indonesia apakah sama dengan ketika misalnya melakukan judi secara apa ya, offline atau tradisional yang kita lihat saat ini, bentuk hukumnya ini berlaku tidak, Pak Ari?
1: Baik, untuk judi online sendiri ini dia masuknya undang-undang IT.
0: Oh, undang-undang IT ya.
1: Iya. Jadi yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 yang direvisi kedua Undang-Undang IT merupakan instrumen hukum yang spesifik untuk pelaku penyebar konten online. Pertama penyebar judinya, kontennya. Yang kedua itu terdapat di kitab hukum pidana. Pasal ini berlaku untuk judi konvensional maupun online. Yang selanjutnya itu pasal 23 KUHP, yaitu menargetkan bandar, media tempat, atau menjadikan judi mata pencarian. Ancaman hukumannya itu pidana penjara paling lama 10 tahun.
0: 10 tahun ya.
1: Atau denda hingga
0: rupiah. Dendanya berapa tadi Pak Ari?
1: Puluhan juta rupiah.
0: Wah, puluhan juta, banyak ya. Ini dipidana berarti kenanya undang-undang IT ya?
1: Ya Kak.
0: Undang-undang IT. Jadi pendengar ini harap hati-hati juga kalau misalnya sering-sering menggunakan ini. Kalau kita balik lagi edukasi psikologinya Pak Ari, bagaimana bisa ini judi online bisa membuat seseorang kecanduan, dalam artian kita baru coba satu kali kayaknya mau lagi itu bagaimana?
1: Jadi polanya awalnya kita kan dikasih menang gitu. Dikasih menang dua kali, beberapa kali. Ya, jadi kecanduan.
0: Berarti dari aplikasinya sudah di setting di awal Pak ya, untuk misalnya dia kalau user baru dimenangkan di awal.
1: Ya, manipulasi itu algoritma.
0: Itu biasanya sekali dua kali berarti. Bagaimana jadi, kalau ya, dilanjut Pak.
1: Ya,
0: dilanjut.
1: Diranjang main hampir menang. Ada adik pasti penasaran.
0: Iya, betul. Iya, kayak awalnya kenapa ini awal-awal saya menang, belakangan kenapa kalah terus ya?
1: Siap.
0: Karena sudah merasa pernah menang sekali ya, tidak mau menutup kemungkinan memang menang itu bisa datang lagi untuk ke beberapa kalinya.
1: Dia beda-beda tipe.
0: Okay. Pak
1: Dok.
0: Oh ya. Bagaimana dengan tipe orang yang mungkin sudah tahu polanya ini Pak Ari, misalnya ya kan kalau kita pakai akun baru atau user baru dimenangkan. Setelah misalnya sudah menang dua kali ganti akun lagi, nah itu masuk dalam pola kecanduan juga nggak sih?
1: Tapi kan gitu Kak.
0: Ya.
1: Lagi pasarannya yang menyebabkan ketergantungan ya bisa hilang kontrol biasa.
0: Mm-mm.
1: Yang tidak puas.
0: Okay.
1: Dapat 1 juta ah.
0: Iya.
1: Tak mungkin.
0: Oke, pola seperti
1: dapatnya.
0: Itu ya.
1: Nah, dan akhirnya Mbak dihancurkan akhir-akhir.
0: Oh iya. Jadi awal-awal sering dimenangkan dulu, nanti di belakangan baru dihabiskan ya.
1: Ya, siap.
0: Oh. Ya, iya, iya. Ini kalau kita pikir ya, kalau misalnya kita berpikir secara rasional ya, misalnya kita menggunakan judi online seperti itu, kalau kan harusnya kalau kita sudah kalah dua kali, tiga kali, orang kan sudah otaknya sudah mulai bisa berpikir ya, kayaknya ini apa ya, menghabiskan uang saja, atau mungkin kayaknya ini kalau berdampak kita kalah terus, ekonomi bisa lebih apa ya, kalau ini kita masalah ekonomi bisa lebih miskin lagi kalau begini. Itu kenapa orang biasa kalau Pak Ari lihat orang justru semakin sering kalah semakin sulit untuk berhenti?
1: Ya, lagi Kak, mungkin psikologisnya udah kena. Jadi dia sudah enggak berpikir smart lagi.
0: Mm-hmm.
1: Pokoknya cara instan lah.
0: Mm-hmm.
1: Mengembalikan, itu juga yang biasa Kak.
0: Okay.
1: Dia mau kembalikan modal yang sudah habis itu.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi dia main yang sedang.
0: Oke.
1: Coba dulu begitu.
0: Iya, istilahnya sudah tidak ikhlas ya. Kayaknya modal yang saya gunakan ini kayaknya sudah sangat besar ini.
1: Iya.
0: Bagaimana harapannya ya bisa minimal kalau nggak untung ya bisa kembali seperti dulu lagi ya. Apalagi kalau istilahnya sudah sejauh ini kayak banyak yang sudah dikorbankan juga ya. Iya. Selain daripada dampak mental psikologi, ada dampak lain tidak ya Pak Ari yang bisa terasa kalau orang sering menggunakan jangka panjang?
1: Ya itu Kak, dapat apa tindak pidananya kan, seperti dia pasti pinjam uang ke temannya, keluarga.
0: Iya iya.
1: Nanti susah dibayar ya, akhirnya dia marah apa?
0: Iya.
1: Timbullah tindak pidana.
0: Akhirnya juga diasingkan secara sosial ya.
1: Ya.
0: Oke, orang-orang menjauhi dia. Harusnya pendengar kalau misalnya sudah tahu dampaknya lebih banyak negatifnya ya, sejak awal kayaknya harus dihindari ya Pak ya.
1: Siap Pak.
0: Kalau dari di Indonesia sendiri Pak Ari, melihat pantauan-pantauan aplikasi atau situs judol, pemerintah cukup perhatian tidak ya Pak untuk memblokir demikian?
1: Ya untuk saat ini sering dilaksanakan perblok, pemerintah juga sudah apa menekankan itu dipromosikan dari ya, SD.
0: Iya.
1: Kita kenal, kita apa berikan tips dan apa
0: untuk kita, tidak terjauhi ya.
1: Iya,
0: siap. Oke. Okay. Pak Ari, kayaknya ini suaranya agak putus-putus ya?
1: Siap.
0: Oke, okay. Baik. Pak Ari, kalau ini kan biasanya juga kalau tadi diucapkan di awal sama Pak Ari bahwa penggunaan aplikasi judi online ini atau websitenya judi online ini sebenarnya tidak menyasar usia seberapa-seberapa ya, karena banyak juga anak-anak usia sekolah sudah kecanduan dengan demikian. Nah, kalau kita melihat ya, apalagi kita kan orang tua tidak bisa memantau anak kita 24 jam ya. Kita kan taunya mungkin jangan sampai dia kerja PR atau mungkin bermain game saja dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang tua Pak Ari, bagaimana kita tahu kalau misalnya ini sudah terasakan tanda-tanda anak kita sudah mulai kecanduan judi online Pak Ari?
1: Yang pertama itu kita bisa lihat apabila dia sudah kena mental ataupun psikologisnya itu anak yang bermain judi, kita lihat dari kegiatan polanya agak terganggu.
0: Agak
1: banyak laporan dari guru, sudah kenapa anak yang awalnya rajin sudah malas, uang jajan habis tidak tahu digunakan apa. Dan ya pasti banyak laporan datangnya apa gitu.
0: Akan terlihat tanda-tandanya di rumah ya.
1: Iya.
0: Tidak semangat belajar juga dan lain sebagainya Pak tadi diucapkan ya. Dan juga mungkin ada kemungkinan kalau sudah sejauh itu ada bisa saja ada laporan yang masuk ya.
1: Iya biasa itu.
0: Nah ini kalau kenapa?
1: Guru-gurunya pasti
0: akan laporkan ya. Pak Ari, itu kalau misalnya untuk anak-anak usia sekolah ada tindak pidana juga nggak sih?
1: Maksudnya Mbak?
0: Ketika menggunakan judi online, karena kan mereka masih usia-usia di bawah umur ya?
1: Iya kan sekarang ada
0: atau ini berlaku semua ya berarti ya?
1: Iya Pak, berlaku semua Kak.
0: Mana
1: usia?
0: Baik. Pak Ari, kita break dulu sejenak ya, nanti kita akan kembali lagi setelah ini. Dan pendengar tetaplah bersama kami dalam Sanksi.

0: kelihatan murung akhir-akhir ini. Ada apa?
1: Aku terjebak judi online. Awalnya cuma iseng, tapi sekarang aku kehilangan banyak uang.
0: Hah, tidak. Judi online itu bisa sangat berbahaya. Itu bukan hanya tentang uang, tapi juga bisa merusak hidupmu.
1: Aku tahu, tapi rasanya sulit untuk berhenti. Setiap kali aku kalah, aku terus mencoba untuk menang kembali.
0: Nah, itu yang disebut siklus judi. Kamu tuh hanya akan semakin terperosok. Kamu butuh bantuan untuk keluar dari ini.
1: Terus, apa yang harus aku lakukan?
0: Ada layanan bantuan yang bisa kamu hubungin. Mereka bisa memberikan nasihat dan dukungan. Jangan takut ya untuk mencari bantuan.
1: Benarkah? Aku akan menghubungi mereka. Terima kasih sudah peduli.
0: Kita semua peduli kok sama kamu. Jangan biarkan judi online merusak hidupmu. Akan selalu ada jalan keluar.
1: Iya, aku akan berhenti. Terima kasih.
0: Stop judi online. Selamatkan hidupmu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Duduk ki pak.
2: Iya.
3: Tabe walinya novel ini.
2: Iya bu.
3: Begini pak, pekan depan itu semua siswa sudah penerima.

0: Oke, kalau novel begini Bu, karena saya juga sibuk sekali di kantor, makanya jarang saya pantau kesehariannya novel.
1: Harus diperhatikan Pak, karena disayangkan sekali nak tak begini gara-gara kecanduan game online. Padahal ini anak dulu, anak yang sangat berprestasi. Sekolah masih kasih di kebijakan untuk naikkan kelas asalkan mau berubah nak tak. Awasi anak Anda dalam perangkat judi online. Kecanduan judi online dalam bentuk apapun dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan kehancuran hidup anak. Lindungi masa depan anak Anda, katakan tidak pada judi online.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 dan masih menemani kita dalam dialog sanksi judi online bukan solusi ekonomi. Edukasi literasi digital dan bahaya psikologi masih bersama dengan Ibda Ari Sulkifli. Pak Ari masih terhubung, Pak Ari? Pak Ari? Pendengar, kita masih berusaha untuk terhubung dengan Ibda Ari Sulkifli membahas judi online bukan solusi ekonomi, edukasi literasi digital dan bahaya psikologi. Dan juga menantikan itu pendengar, pendengar nantinya bisa bergabung di 0822-9609-996 atau di 426-23-22443. Kiranya mungkin ada pertanyaan atau mungkin berbagi cerita atau berbagi informasi bersama kami di RRI Mamuju dalam dialog sanksi di 0822-9609-996 atau di 426-23-22443. Kita masih berusaha terhubung dengan Ari Sulkifli. Pak Ari? Pak Ari? Pendengar, nanti kami kembali menemani kebersamaan Anda di sanksi siang hari ini di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar masih menemani kebersamaan kita, menemani Anda dalam dialog interaktif sanksi terkait dengan judi online bukan solusi ekonomi, edukasi literasi digital dan bahaya psikologi bersama dengan dari Sul

0: Kifli masih menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Pak Ari masih terhubung, Pak Ari?
1: Iya Kak, siap Mas.
0: Oke, baik ya. Dan kita tadi masih membahas ya bagaimana terkait literasi-literasi dan juga informasi serta juga psikologi bagi pengguna. Nah ini kalau melihat sendiri Pak, usia-usia yang paling rentan ini untuk terkait dengan paparan judi online ini di mana Pak Ari?
1: Usia-usia yang sering kita ya, SD.
0: SD ya?
1: Banyak.
0: Anak SD sudah mulai ya berarti?
1: Iya.
0: Kenapa bisa anak SD bermain judi online?
1: Awalnya itu kan mulai dari game-game yang di top up gitu.
0: Iya.
1: Terus dia mulai akhirnya cari game mulai menghasilkan.
0: Iya.
1: Dan tidak lama dia akhirnya coba.
0: Iya. Jadi awalnya dari situ ya asik bermain game, kemudian juga melakukan top up. Berarti ini harus ada peran orang tua ini Pak Ari, karena kenapa bisa anaknya dibiarkan seperti itu, diberikan jajan yang lebih atau bagaimana?
1: Iya itu juga Kak, kontrol
0: ya. Iya.
1: Melebihi anak wajarnya lah.
0: Berarti harus diperhatikan anak-anaknya ya. Bahkan juga mungkin kenapa tidak untuk melakukan sidak HP kepada anak-anak ya.
1: Iya.
0: Itu bisa dibayangkan anak SD sudah bisa bermain judi online. Bagaimana dengan kedepannya? Tentunya pasti masa depannya dapat terganggu juga Pak Ari.
1: Ya itu kecanduannya nanti berdampak.
0: Oke. Kalau Pak Ari melihat peran orang tua ini bagaimana Pak dalam pengawasan digital saat ini? Karena ini kan kemajuan teknologi, kadang-kadang itu biasa anak-anak lebih jago loh bermain handphone daripada kita-kita ini.
1: Jadi mungkin peran orang tua itu bisa dikasih jadwal untuk pegang HP. Mungkin kalau tidak amat dan tidak kan, mungkin tidak usah bermain.
0: Oke. Kayaknya ada pantauan penggunaan HP Pak ya. Kalau misalnya memang tidak terlalu dibutuhkan, kayaknya anak-anak usia SD begitu, jangan dulu lah diberi HP ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini kan biasanya juga Pak ya, selain daripada iklan-iklan, itu kan biasa ada juga promosi-promosi judi online di media sosial. Nah ini kita sebagai masyarakat awam, bagaimana Pak bisa mengenali itu? Karena sayang juga kalau anak-anak main medsos, kemudian muncul iklan-iklan seperti itu Pak, atau promosi yang sebagainya.
1: Jadi itu biasa yang marak ini penggunaan influencer streaming.
0: Oke, streaming ya.
1: Jadi, para pelaku influencer dengan pengikut yang gak banyak promosikan judi lagi akun-akunnya itu yang dikemas seperti konten kayak atau tips.
0: Oke. Tips menjadi kaya begitu ya?
1: Iya.
0: Tips menghasilkan uang, padahal di dalamnya mengarah ke judi online.
1: Iya.
0: Oke. Kalau kita ini biar terlindungi dirinya Pak dari paparan judi, karena kan takut juga ya kalau sekali coba nanti kecanduan.
1: Ya itu Kak, hindari promosi-promosi. Harus kita berpikir.
0: Iya.
1: Gak mungkin ya kayak jadi sukses. Semua butuh proses.
0: Semua butuh proses ya.
1: Yep.
0: Tidak ada kesuksesan yang instan ya Pak ya. Semua ada prosesnya. Jadi kalau pandangan Pak Ari, bagaimana kita membangun kesadaran masyarakat bahwa judi online itu bukan solusi ekonomi. Ketika kita terpuruk secara ekonomi, bukan judilah solusinya. Pak Ari masih terhubung Pak Ari?
1: Siap-siap, okay. Halo Kak.
0: Bagaimana Pak Ari? Mungkin yang bisa dihimbau kepada pendengar di sana bahwa terkait dengan judi online ini bukanlah solusi ekonomi Pak Ari.
1: Siap, baik. Jadi menjauhi dari judi online itu karena banyak dampak daripada dampak. Jadi kalau bisa kita, dan carilah aktivitas yang lagi.
0: Oke, masih.
1: Sehingga dapat kegiatan-kegiatan berjudi inilah.
0: Gitu. Oke, masih ada aktivitas lain yang bisa dilakukan Pak ya, yang lebih positif ya. Ya, karena tadi seperti diucapkan bahwa ketika untuk kestabilan ekonomi, judi online ini bukan solusi Pak ya. Nah ini pesan-pesan yang mungkin bisa diberikan Pak Ari sendiri melihat situasi penggunaan judi online saat ini, pesannya kepada generasi muda dan juga mungkin pesannya kepada orang-orang tua, karena kan ini dari segala rentan usia juga memungkinkan ya Pak Ari, silakan. Pak Ari masih terhubung?
1: Siap-siap Kak.
0: Oke, baik. Pesan yang bisa disampaikan Pak Ari kepada orang tua dan juga anak-anak yang rentan terkena judi online?
1: Baik, jadi untuk adik-adik yang masih panjang karirnya, hindarilah judi. Karena judi ini lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Dan judi ini bukan solusi bagi adik-adik, teman-teman, untuk meningkatkan ekonomi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau kita mau yang bagus, ya butuh proses.
0: Oke.
1: Okay. Dengan usaha yang
0: bukannya stabil ekonomi, tapi bisa merusak masa depan ya, kalau kita menggunakan judi online ya.
1: Iya.
0: Oke Pak Ari, ini luar biasa perbincangan kita pada siang hari ini terkait dengan judi online bukan solusi ekonomi, edukasi literasi digital dan bahaya psikologi. Kalau Pak Adi mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan Pak Adi terkait dengan tema kita, judi online bukan solusi ekonomi. Pak Adi masih terhubung? Baik, pendengar, demikian tadi kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif sanksi, judi online bukan solusi ekonomi, edukasi, literasi digital, dan bahaya psikologi. Bersama dengan Kanit 1 Tipidum, Ibda Ari Sulkifli, menemani tadi kebersamaan kita ya. Banyak sekali hal yang bisa kita petik daripada informasi yang disampaikan atau literasi serta edukasi yang disampaikan tadi Ibda Ari. Bahwa judi online itu bukanlah solusi ekonomi. Ini hanyalah sebuah iming-iming keuntungan yang seringkali pendengar menjadi jebakan yang berujung pada kerugian finansial, gangguan psikologi, bahkan rusaknya hubungan keluarga. Nah, di era digital seperti ini, literasi digital menjadi sangat penting. Kita dituntut untuk lebih bijak, lebih kritis, dan tidak mudah tergoda oleh tawaran yang terlihat menguntungkan namun berisiko besar. Saya bersama narasumber pamit dalam dialog sanksi. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbol Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, masih di Radio 1 Mamuju, kanan informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kami akan bergabung untuk mengikuti Gema Sari Pati Maju Sekor Wheel 4. Tetaplah bersama kami, pendengar.
1: Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas. Workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.co.id.
3: rri.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, saat lagi kita masih menantikan hubungan audio dengan RRI Palu untuk menyampaikan ke Mas Haripati Maju.
1: Guna memastikan setiap menu yang tersedia selera siswanya, Kepala SMP Negeri 1 Palu Yusri mengatakan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap masukan dari para siswa, terutama mengenai variasi lauk pauk. Menurutnya, koordinasi yang cepat dengan para pihak penyalur menjadi kunci utama sehingga setiap keluhan dapat langsung ditindaklanjuti dengan perbaikan menu secara berkala.
2: Jadi kalau di SMP 1 alhamdulillah realisasinya bagus. Jadi penyaluran MBG ke anak pun juga melalui mekanisme atau prosedur yang intern kita sudah buat. Sejauh ini untuk MBG di SMP 1 tidak mengalami kendala atau keluhan. Ada beberapa penyaluran yang mungkin kurang, bukan tidak terkait dengan apapun, hanya permintaan-permintaan dari siswa. Jadi permintaan siswa terkait dengan lauk dan sebagainya. Dan ketika kita komunikasikan dengan pihak MBG, alhamdulillah mereka respon dengan sangat baik dan terjadi perubahan.
1: Yusri menegaskan, pihak sekolah berkomitmen untuk terus mengawal ketat setiap tahapan penyaluran program makan bergizi gratis. Fungsi kontrol tersebut dilakukan mulai dari pengecekan higienitas hingga keberagaman nutrisi dalam kotak makan siswa. Dengan evaluasi serta pengawasan yang terus dilakukan, SMP Negeri 1 Palu optimis program ini tidak hanya sekadar formalitas, namun menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi pelajar yang sehat dan berprestasi di Kota Palu.
3: Pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar bersama rekan Arvan Yusri. Arvan.
0: Ya, selamat sore rekan Joko Nurcahyo.
3: Ya, silakan laporan Anda, Arvan.
0: Baik. Untuk informasi dari RRI Makassar, Polrestabes Makassar bongkar jaringan narkoba Malaysia. 7 tersangka ditangkap. Selengkapnya dilaporkan Syarifuddin.

0: Satuan Narkoba Polrestabes Makassar berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba jaringan internasional Malaysia Makassar. Dalam pengungkapan jaringan narkoba tersebut, polisi berhasil menindak sebanyak 7 orang tersangka bersama barang bukti narkotika sabu seberat 1.450 gram atau sekitar 1,5 kg bernilai 2 miliar 755 juta rupiah. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan bahwa pengungkapan jaringan peredaran narkoba dari Malaysia ke Makassar merupakan hasil penyelidikan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan penindakan di dua tempat berbeda. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan penindakan ketujuh orang jaringan pengedar narkoba dilakukan petugas pada 2 April 2026. Polisi menemukan narkotika jenis sabu dari dua tersangka di salah satu rumah kos di Kota Makassar yang merupakan jaringan internasional yang berasal dari Malaysia melalui Tanjung Pinang sebelum masuk ke Makassar. Dari pengembangan kedua tersangka di Makassar, tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penelusuran ke daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada 9 Mei 2026 dan berhasil menangkap 5 orang tersangka dibawa ke Makassar. Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan ketujuh orang pengedar narkoba yang ditangkap dikendalikan seorang warga negara asing yang masih dalam pencarian polisi keberadaannya.
1: Kami sudah kembangkan dan ada satu orang DPO, Kak. Bahwa ini adalah jaringan Malaysia, ya. Jaringan internasional dari Malaysia ke sini. Dan ini memang setelah kami dalami, satu tersangka yang masih DPO dan kebetulan beliau adalah warga negara asing. TPPU kita masih dalam penyelidikan, ya. Nanti kami lihat apakah dari rekening dan juga transaksi keuangannya tentu akan didalami oleh Sat Narkoba.
0: Menurut Kombes Pol Arya Perdana, pengungkapan narkoba 1 kilo 450 gram dapat menghemat keuangan negara dari biaya rehabilitasi hingga 26 miliar rupiah dengan asumsi dapat menyelamatkan hingga 8.700 orang dari penyalahgunaan narkoba. Ketujuh orang tersangka narkoba yang ditindak Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hingga 20 tahun penjara.
2: Pemerintah Kabupaten Tojo Una Unas.
3: Baik, terima kasih rekan Wobat Arfan dari RRI Makassar. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke rekan Yuni Safira di RRI Ampana. Yuni.
4: Terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, pemerintah Kabupaten Tojo Una Una optimalkan pembayaran pajak di kalangan aparatur sipil negara. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
2: Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una semakin mengoptimalkan berbagai sektor penghasil sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satunya adalah pajak yang menjadi indikator penting penyumbang pendapatan asli daerah PAD Tojo Una Una. Wakil Bupati Tojo Una Una Surya Lapasiri mengatakan, sebagai warga negara ketaatan membayar pajak sangat penting. Tidak hanya masyarakat, namun aparatur sipil negara ASN juga berkewajiban dan harus taat membayar pajak secara rutin. Wabub pun mendorong instansi terkait untuk melakukan pendataan secara teliti di internal ASN lingkup Pemkab Tojo Una Una untuk meminimalisir pegawai yang tidak membayar kewajibannya sebagai warga negara.
5: Memang banyak yang wajib pajak tidak mematuhi pembayaran pajak. Pegawai malah itu banyak yang tidak mematuhi itu pembayaran pajak. Kami lakukan pendataan, setelah itu kami eksen bagaimana sehingga pegawai membayar pajak mendukung program pemerintah dan mendukung pendapatan PAD.
2: Wakil Bupati Tojo Una Una Surya Lapasiri menegaskan bahwa setiap pajak yang dibayarkan masyarakat atau aparatur sipil negara akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan, serta layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Tojo Una Una, termasuk juga bagi ASN. Ia juga mengaku akan mengawal proses penagihan pajak di internal ASN untuk memastikan tidak ada ASN lingkup Pemkab Tojo Una yang tidak membayar pajak. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Terima kasih rekan Yuni Safira. Pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Andi Nur Samsu. Ancu.
6: Iya, rekan Joko. Meski tidak lolos maju ke Piala Dunia, namun atmosfer Piala Dunia masih sampai dengan saat ini sudah terasa, terutama di kalangan generasi muda pecinta sepak bola yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Lalu seberapa besar sebenarnya semarak Piala Dunia dapat mendorong semangat olahraga di daerah? Kita ikuti perbincangan reporter RRI Ahmad Mukadas bersama salah seorang pengajar sekolah sepak bola SSB Toli-Toli, Idrus Yanto Usman, berikut ini.
7: Baik, Pak Idrus, ini sebentar lagi ajang bergengsi hajatan Piala Dunia 2026 akan segera digelar. Ini memang ajang pertaruhan bagi negara-negara yang masuk dan tentu bertanding dalam Piala Dunia. Berbicara soal Piala Dunia, tentu juga ada kaitannya dengan kita. Nah, seperti apa sebenarnya Pak Idrus melihat semarak Piala Dunia ini? Atau seperti apa sedikit pandangannya Pak Idrus? Silakan Pak.
8: Kalau menurut pandangan saya, Piala Dunia tahun ini yang digelar di Amerika dan juga Kanada, itu memang seperti tahun-tahun kemarin bahwa Piala Dunia ini memang sangat disambut baik. Disambut oleh masyarakat-masyarakat Indonesia, apalagi di kota-kota terpencil, khususnya apalagi kota kita ini, kota Toli-Toli ini, para pecinta sepak bolanya sangat antusias sekali. Jadi kalau untuk Piala Dunia tahun ini, kayaknya memang intensitas semaraknya agak menurun. Ataukah memang karena gara-gara Indonesia tidak lolos ataupun seperti apa. Cuma memang untuk tahun ini agak sedikit menurun, tapi memang agak berbeda dari tahun-tahun kemarin. Jadi kalau untuk efek bagaimana anak-anak Toli-Toli itu bisa semangat main bola mengenai tentang Piala Dunia ini memang berdampak karena memang Piala Dunia ini salah satu ajang yang sangat ditunggu-tunggu, bukan hanya para Eropa tapi dunia semua melihat, bahkan anak-anak kecil pasti akan bercerita tentang Piala Dunia. Jadi seperti itu.
7: Artinya Pak Idrus melihat bahwa besar kecil ada dampaknya, terutama bagi generasi muda kita di Kabupaten Toli-Toli. Mungkin begitu Pak Idrus ya?
8: Pasti ada. Karena memang Piala Dunia ini kan taraf internasional, semua dunia memandang ke situ. Jadi untuk dampaknya untuk para generasi anak-anak muda Toli-Toli itu sangat sangat berdampak. Jadi begitu.
7: Ya, kira-kira apa yang dapat dipetik? Pelajaran apa yang dapat diambil kira-kira oleh generasi muda kita, khususnya mungkin pecinta sepak bola, dengan gelaran Piala Dunia nanti? Apa yang dapat diambil sisi positifnya Pak Idrus?
8: Sisi positifnya, saya sedikit bercerita tentang Indonesia kemarin. Indonesia kemarin hampir saja masuk Piala Dunia, tinggal selangkah lagi masuk Piala Dunia. Ini salah satu dampak yang sangat sangat positif, membuat gairah sepak bola di Indonesia, khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini, semakin meningkat. Ketika Indonesia tidak lolos, tetap berdampak kepada para generasi kita, karena memang seperti saya katakan tadi, bahwa Piala Dunia ini bukan hanya tentang Indonesia, bukan hanya tentang negara-negara lain, tapi memang semua dunia memandang pasti akan jadi berdampak buat para generasi kita di Toli-Toli. Apalagi semangat sepak bola Toli-Toli ini sangat-sangat baik sekali. Memang itu ajang-ajang yang sangat ditunggu-tunggu, disaksikan oleh dunia itu.
7: Ya, tetapi mungkin gaungnya apakah sudah ada sampai dengan sejauh ini Piala Dunia ini, khusus kita di Toli-Toli, atau seperti apa Pak Idrus melihat ini?
8: Ya, kalau melihat gaung dari Piala Dunia ini sudah mulai nampak. Kita melihat di kalangan-kalangan anak muda, apalagi para pecinta sepak bola, khususnya di Toli-Toli itu sudah mulai bercerita tim mana yang akan mereka dukung, negara mana yang mereka akan dukung. Memang ini sangat-sangat luar biasa, khususnya di Indonesia dan di Toli-Toli. Apalagi bagaimana kalau seandainya Indonesia masuk Piala Dunia, itu pasti sangat-sangat meriah sekali. Apalagi Indonesia sudah dikenal dengan bagaimana atmosfer supporternya sangat luar biasa. Apalagi Toli-Toli, memang sangat-sangat ditunggu-tunggu.
7: Ya, artinya Pak Idrus sedikit banyak berpengaruh Indonesia tidak bisa lolos ke Piala Dunia, seperti itu ya?
8: Iya, sedikit banyak berpengaruh, tapi namanya Piala Dunia tetap sangat dinantikan oleh para pecinta sepak bola.
7: Terkait dengan ini, apa harapan Pak Idrus kepada generasi muda kita nih Pak di wilayah Kabupaten Totoli terkait dengan gelaran Piala Dunia akan segera dilaksanakan? Silakan Pak Idrus.
8: Harapannya sih memang gairah sepak bola kita di Totoli ini semakin meningkat lagi dengan adanya event dunia ataupun Piala Dunia ini semakin meningkat lagi, apalagi di Totoli ini kan banyak event-event sepak bola yang diselenggarakan oleh pihak-pihak tertentu. Kan ini menjadi ajang motivasi buat para generasi muda, buat anak-anak muda lebih giat lagi latihan. Kedepannya bukan hanya melihat negara-negara lain yang tampil di Piala Dunia, tapi bisa turun andil bagaimana negara kita juga ini bisa ikut begitu. Jadi semangat-semangat latihannya anak-anak ini semakin ditingkatkan lagi. Walaupun memang berat, tapi harus dilalui.
7: Oke, baik. Pak Idrus, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya Pak, sudah berbincang bersama kami di kesempatan kali ini Pak Idrus.
8: Siap-siap.
7: Assalamualaikum sama-sama. Pak Idrus.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli, kembali bersama rekan saya Joko. Silakan.
3: Terima kasih rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Anda masih terus bersama kami di Gemba Sari Pati Maju untuk sore ini, dan pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Riko Ilham. Dan pendengar, nampaknya kami belum dapat terhubung bersama rekan-rekan di RRI Kendari. Dan selanjutnya, pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian yang signifikan.
11: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan perkembangan positif. Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan DJPP Sultra mencatat hingga awal Mei 2026, program ini telah menjangkau 667.305 penerima manfaat. Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto menjelaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh mitra pelaksana di lapangan. Program MBG disebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, akan tetapi memberi dampak ekonomi melalui keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal dalam rantai distribusi dan penyediaan bahan baku pangan. Iman juga menjelaskan, pemerintah akan terus mendukung pelaksanaan program MBG ini agar berjalan optimal, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengawasan pengelolaan anggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga memastikan pelaksanaan program tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Iman Widianto, meski telah mencatat capaian yang signifikan, pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya menjaga ketersediaan bahan baku sesuai perencanaan di tengah fluktuasi harga pasar, serta keterbatasan pasokan di beberapa daerah. Selain itu, perluasan layanan ke wilayah kepulauan juga memerlukan perhatian khusus karena kondisi geografis yang berbeda dan akses distribusi yang lebih sulit.
12: Terkait dengan penyediaan MBG ini, yang pertama terkait dengan harga dan juga ketersediaan bahan baku, ini masih menjadi isu di lapangan, dan juga karena di Sultra merupakan wilayah kepulauan, kita juga menghadapi masalah distribusi khususnya di wilayah-wilayah kepulauan. Kemudian juga yang belum mendapatkan perhatian bagi para SPPG adalah terkait dengan standar izin dan juga masalah sanitasi serta masalah pembuangan limbah. Ini juga perlu mendapat perhatian kita semua. Karena standar higien dan juga sanitasi dan juga masalah limbah itu penting supaya kita bisa menghindari adanya keracunan ya, dan juga adanya makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Dan kita perlu sama-sama untuk mengoptimalkan UMKM ya, dalam rangka untuk penyediaan menu MBG ini dan juga menggunakan sumber daya lokal yang ada di Sulawesi Tenggara.
11: Lebih lanjut, Iman Widianto mengatakan tidak hanya itu, aspek kesehatan dan lingkungan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan program MBG ini, di mana setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG diwajibkan memenuhi standar sertifikasi dan pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Ketersediaan energi seperti pasokan gas dan bahan bakar minyak untuk operasional SPPG di luar wilayah perkotaan juga menjadi faktor penting demi menjaga dan keberlanjutan layanan program makan bergizi gratis di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3: Pendengar, selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Nurhaini Adnan dari RRI Bone. Nurhaini, laporan Anda.
4: Ya baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan harga ikan di Kabupaten Bone melonjak akibat cuaca ekstrim. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
13: Harga komoditas laut di Kabupaten Bone terpantau mengalami lonjakan tajam di dua pasar tradisional utama. Kenaikan harga ini terjadi secara merata di Pasar Palaka dan Pasar Sentral Bone. Menyusul kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut, salah satu pedagang di Pasar Palaka, Bunga, menyebutkan bahwa kenaikan ini dipicu oleh minimnya pasokan ikan dari nelayan. Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat nelayan enggan melaut, sehingga stok di pasaran menipis. Tercatat, hampir semua jenis ikan mengalami kenaikan harga. Ikan bandeng yang biasanya dijual Rp25 hingga Rp30.000 kini menembus Rp40.000 per ekor. Lonjakan serupa terjadi pada ikan cakalang ukuran kecil yang naik dua kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000. Sementara itu, komoditas udang mengalami kenaikan tertinggi, yakni mencapai Rp70.000 per kilogram dari harga normal yang hanya Rp40.000.
14: Sekarang naik harga karena itu cuaca itu tidak baik itu ya, memang karena yang sekarang begini biasanya ada 5.20, sekarang 4.20, harga 60, harga 70 per kilo, sebelumnya ada 50, ada 40, sekarang naik itu pemerintah kita sedikit saja nih beli, ada 20-10 sedikit, karena itu kalau banyak yang mau beli kan tidak sampai dana, cuaca kalau begitu mendung-mendung begitu tidak cepat itu. Nah, coba turun harganya kan, karena itu tidak bagus cuaca, itu ya jarang nyampe banyak ikan, karena sekarang itu cuaca ini tidak bagus, cuaca ikan kalau begini.
13: Meski harga melambung tinggi, antusiasme masyarakat Bone untuk mengonsumsi ikan rupanya tidak surut. Ani, salah satu pedagang di Pasar Sentral Bone, mengaku dagangannya tetap laris bahkan hampir ludes terjual setiap harinya. Menurutnya, masyarakat masih ramai mendatangi lapaknya karena ikan sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.
15: Itu dulu 20, sekarang 25. Wah, bukan naik loncat. Biasa 23, sekarang 25. Per kilo 60. Semuanya naik. Udang apa semua. Bukan aja begini, udang cumi, pokoknya semua naik. Udang kurang, kadang juga banyak. Tentu saja orang tidak tentu. Ya, beli orang biar mahal, nak beli orang itu 25 satu ekor. Udah 60 aku jual kan. 5 biar mahal, kamu dulu berarti. Karena itu pembeli.
13: Kini, para pedagang berharap cuaca kembali normal. Dengan membaiknya cuaca, diharapkan stok dan distribusi ikan kembali lancar, sehingga harga di pasaran dapat kembali stabil seperti sedia kala.
4: Demikian informasi yang kami bagikan dari Kabupaten Bone, dan kita kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Nurhaini Adnan dari RRI Bone, dan selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Sudah ada rekan Bu Suda di sana. Suda?
16: Ya, baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami hadirkan informasi terkini mengenai Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak pada semester pertama atau satu untuk Januari sampai dengan Juni tahun 2026. Ini dapat menyentuh angka 42% atau Rp21 miliar. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan.
17: Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 42% capaian target.
18: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak pada semester 1 Januari-Juni tahun 2026 dapat menyentuh angka 42% atau 21 miliar rupiah dari total target pendapatan sebesar 51,45 miliar rupiah. Hingga triwulan 1 Januari-Maret 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 19,40% atau sebesar 9 miliar rupiah lebih dan menunjukkan tren peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 13%. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau, Muhammad Masad, mengatakan peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari kinerja intensif jajaran Bapenda dalam melakukan penagihan serta pembaruan data pendapatan daerah secara berkala.
17: Secara intens kita melakukan penagihan secara berkala sehingga memang di triwulan 1 Badan Pendapatan Kota Bau-Bau itu mencatatkan sebesar 19,40% dari target yang dipenuhi. Sebetulnya ini juga merupakan kinerja dari teman-teman yang bekerja di semua lini. Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 42% capaian target.
18: Muhammad Masad mengatakan secara intensif pihaknya terus melakukan penagihan berkala dengan memperhatikan waktu setiap bulan. Menurutnya, realisasi pendapatan daerah terus mengalami peningkatan. Bahkan hingga awal bulan Mei, capaian pendapatan telah bergerak naik menjadi 27,88%. Ia menjelaskan, tren pendapatan daerah biasanya mengalami lonjakan signifikan pada November dan Desember. Namun demikian, pihaknya optimis target dapat dicapai lebih cepat, bahkan sebelum akhir tahun. Adapun sumber PAD yang dikelola Bapenda meliputi pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak reklame, restoran, hotel, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak hiburan. Kemudian, pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor. Meski demikian, Masad mengakui masih terdapat beberapa sektor yang belum optimal seperti pajak air tanah yang belum terrealisasi akibat belum adanya regulasi dari gubernur serta pajak sarang burung walet yang masih terkendala aspek perizinan. Kedepan, Bapenda Bau-Bau menegaskan akan terus memperkuat penagihan, memperbaiki basis data serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mendorong kemandirian fiskal daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Laporan dari reporter Afriensa mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Silakan rekan Joko.
3: Baik, terima kasih rekan Zuda di RRI Bau-Bau. Dan Perkara Pengadilan Agama Kota Palu membuka akses layanan isbat nikah bagi masyarakat yang belum memiliki buku nikah. Layanan ini bertujuan membantu warga memperoleh legalitas pernikahan secara resmi melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kita akan ikut laporan bersama Iksan Setiadi. Iksan.
19: Baik, terima kasih rekan Joko. Pendengar, Pengadilan Agama Kota Palu terus mendorong masyarakat untuk mengurus legalitas pernikahan melalui layanan isbat nikah. Layanan ini diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang telah menikah secara agama, namun belum tercatat secara administrasi negara. Melalui proses ini, pasangan akan mendapatkan penetapan dari pengadilan yang kemudian menjadi dasar penerbitan buku nikah oleh kantor urusan agama. Panitera Pengadilan Agama Kota Palu, Usman Abu, menjelaskan masyarakat dapat mengakses layanan ini dengan mendaftarkan diri melalui kelurahan maupun langsung ke kantor pengadilan agama.
20: Untuk masyarakat yang memang sudah menikah, namun belum memiliki kutipan akte nikah, bisa menghubungi ke kelurahan atau BSM yang ada di setiap kelurahan, agar supaya informasi itu bisa disampaikan ke kami sehingga menjadi apa namanya perantara atau jembatan antara pengadilan agama dengan pemerintah kelurahan. Ya, dan bisa juga langsung menghubungi informasi di pengadilan agama Kota Palu.
19: Lebih lanjut, Usman berharap masyarakat Kota Palu dapat memanfaatkan layanan ini agar pernikahan yang telah dijalani memiliki kekuatan hukum. Dengan kepemilikan buku nikah, pasangan juga lebih mudah dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran anak dan administrasi keluarga. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio, rekan Joko.
3: Baik, terima kasih rekan Iksan Setiadi. Dan dari RRI Palu kami akan menuju ke RRI Mamuju. Pendengar, kita akan ikuti paket news feature bersama rekan Fitri. Fitri?
1: Iya, rekan juga. Iya, dan pendengar dan pemirsa di rumah, berikut dari Mamuju hari ini. Cinta, semua orang mengucapkannya, namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan. Berikut fitur pembuktian cinta dalam Islam oleh Muhammad Ilham.

0: cinta semua orang mengucapkannya. Namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan? Penyuluh agama Islam Kemenak Mamuju, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya bukanlah sekedar perasaan atau kata-kata indah. Ia harus lahir dalam pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan. Di awal tausiahnya, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta sejati tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus lahir dalam tindakan nyata.
1: Cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan, dengan ketaatan dan kesetiaan serta keikhlasan kepadanya. Banyak orang yang berkata, saya cinta kepada Allah, tetapi banyak pula yang mengaku mencintai Rasulullah. Juga pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah cinta itu dibuktikan? Karena cinta tanpa bukti itu sama saja tak ada makna di dalamnya.
0: Lalu bagaimana Allah sendiri mengukur kebenaran cinta seorang hamba? Ustaz Sadikin langsung mengutip firman Allah dalam Al-Quran sebagai standar mutlak.
1: Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhbibkumullah, wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
0: Sebagai contoh nyata yang melampaui rasa sayang kepada keluarga, Ustadz Sadikin mengisahkan ujian terbesar Nabi Ibrahim dan kesabaran putranya Ismail.
1: Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah dengan penuh kelembutan. Dan melihat pula jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Wahai ayahku, kata beliau, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah, inilah bukti cinta yang sejati. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada apapun di dunia ini. Dan Nabi Ismail lebih mencintai ketaatan kepada Allah daripada keselamatan dirinya sendiri.
0: Di penghujung ceramahnya dengan suara yang khusyuk, Ustadz Sadikin memanjatkan doa agar cinta kepada Allah bukan sekedar klaim tetapi menjadi riuh dalam setiap amal ibadah.
1: Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amal yuqarribuna ila hubbak. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada setiap amal yang mendekatkan kami kepada cintamu. Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Cinta tanpa bukti bagai pohon tanpa akar, ia akan tumbang di ujian pertama. Dari ceramah Ustadz Sadikin ini kita belajar bahwa cinta sejati diukur dari kesediaan berkorban, mengikuti sunnah, meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail, serta diakhiri dengan doa agar cinta kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga renungan ini tidak hanya masuk ke telinga, tetapi juga ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, demikian visur dari RRI Mamuju, kami kembalikan. RRI Palu, rekan Joko.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri di RRI Mamuju dan pendengar News Feature. Pesan dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sokor Wilempat dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurjaya Sujari, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
1: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra menyebut ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sah di mata hukum. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com melalui unggahan resmi di akun Instagram @yusril_zam. Yusril membantah pernah mengeluarkan pernyataan itu. Menurut Yusril, dirinya tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menilai apakah jasa Jokowi sah di mata hukum atau tidak. Yusril mengaku enggan ikut campur dalam polemik terkait ijazah Jokowi. Cek fakta. Ya, dan pendengar RRI Pro 1 memuju dimanapun Anda berada di petang hari ini. Sampai di sini dulu saya menemani Anda dalam rangkaian acara dari pukul 11 hingga saat ini. Dan selanjutnya akan ditemani oleh rekan yang saya, ya, hingga pukul 12.30 malam nanti.

0: si da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

Terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Allah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya.

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

0: mengenal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat perut, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak malah di tuluni pahadir lan di batang alawi tamau. Ya Allah ada pangan, ada pangan,
1: istighfar.
0: Iya, muak milik tu muak pialu sulek bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya, ya, ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menuju ke tenangan jiwa.
0: Tenangan jiwa. Jangan manfaatkan antara

Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saat ini mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Mamuju, hadir melalui frekuensi 96 MHz, juga diperkuat melalui stasiun relay kami di Majene, frekuensi 100,2, dan juga stasiun relay di Wonomulyo, Kabupaten Polman, frekuensi 97,6, serta juga melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Di kesempatan siaran hari ini, Jumat tanggal 15 Mei 2026, saya Hafid sampai pukul 12 malam nanti sudah kembali menyiapkan serangkaian program acara yang bisa Anda ikuti. Di antaranya sesaat lagi sajian informasi aktual yang berhasil dihimpun tim reporter RRI Mamuju, bakal hadir pada pukul 19 nanti dalam Warta Sulawesi Barat. Rangkaian informasi aktual lainnya dari berbagai wilayah di tanah air juga nanti kami update langsung dari pusat pemberitaan Pro 3 dalam Warta Berita Pro 3 pukul 20. Saya lihatkan pula nanti ada obrolan di ngobrol bareng komunitas pada pukul 21 lewat 10 menit. Dan kebersamaan kita akan berakhir nanti dengan sajian hiburan di lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia di ruang rindu. Itu beberapa di antara sajian acara yang bisa Anda ikuti di sepanjang kebersamaan kita malam ini. Baik, menanti tanda waktu pukul 19 untuk kami menyampaikan sejumlah informasi dalam Warta Berita, Warta Sulawesi Barat. Kami temani Anda dulu dengan beberapa pilihan lagu selingan musik berikut ini. Dari Fatur, Selalu Untuk Selamanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbal Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia mabuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Jumat 15 Mei 2026. Sari berita, DPRD Provinsi Sulawesi Barat meminta pemerintah untuk menyelesaikan masalah pemblokiran layanan kepegawaian bagi ASN di Sulawesi Barat. Hingga Mei 2026, Dinas Kesehatan Sulawesi Barat temukan 1.251 kasus TBC dari estimasi sebanyak 5.000 lebih kasus di Sulawesi Barat. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Hafid Majid. Berita pertama, Saudara Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Suraida Suhardi meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyelesaikan masalah pemblokiran layanan kepegawaian bagi ASN di Sulawesi Barat. Berikut laporan Marhadi Umar.
1: Tentu itu koordinasi ke...
2: Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Suraida Suhardi meminta pemerintah provinsi segera berkoordinasi dengan BKN terkait pemblokiran layanan kepegawaian bagi ASN di Sulbar. Menurutnya, jangan sampai hal ini berlarut-larut dan menjadi kendala bagi ASN di lingkungan Pemprov Sulbar. Suraida mendorong agar koordinasi dengan BKN Pusat segera dilakukan. Permasalahan yang menyebabkan pemblokiran harus segera dituntaskan. Menurutnya, sejauh ini DPRD Sulbar belum menerima laporan langsung dari ASN yang mengeluhkan pemblokiran layanan kepegawaian. Namun, saat rapat paripurna kemarin, persoalan ini sempat didiskusikan dan menjadi perhatian.
1: Tentu itu koordinasi ke DKN dan DKD tentunya, karena jangan sampai ini menjadi kendala untuk ASN yang ada, dan ini sebagai pembelajaran untuk kita semua. Iya, untuk segera berkoordinasi dengan BKN Pusat, apa yang menjadi permasalahannya segera dituntaskan. Iya, belum ada sih, kalau di DPR kami belum ada, tapi waktu paripurna kemarin sempat kami diskusikan juga untuk menjadi perhatian.
2: Suraida berharap langkah koordinasi bisa segera dijalankan. Tujuannya agar pelayanan kepegawaian bagi ASN tidak terganggu lebih lama. Dari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara Kementerian Sosial Republik Indonesia menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Sulawesi Barat dapat selesai pada akhir Juni 2026. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Sulawesi Barat dapat selesai pada akhir Juni 2026. Target ini merupakan bagian dari percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 2 di seluruh Indonesia. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat Andi Muhammad Yasin mengatakan awalnya pembangunan direncanakan selesai pada Agustus 2026. Namun sesuai arahan Presiden melalui Kementerian Sosial, proses pembangunan dipercepat dan ditargetkan rampung pada akhir Juni tahun ini. Ia menjelaskan, pihak penyedia jasa konstruksi yakni Hutama Karya juga menyatakan kesiapannya untuk dapat menyelesaikan pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan.
4: Pembangunannya ini rencana sampai Juni, akhir Juni anunya, Juni. Kan 31 Agustus kemarin kan?
5: Iya.
4: Yeah. Nah itu Agustus sesuai dengan kontraknya antara Kementerian Sosial dengan Utama Karya. Iya, ya, dia minta katanya Presiden seluruh Indonesia dia minta Juni dimajukan. Makanya dia genjot. Makanya banyak pegawainya itu yang dari luar ambil.
3: Melalui percepatan tersebut, pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Sulawesi Barat diharapkan dapat segera difungsikan untuk para siswa yang saat ini masih menempati gedung berstatus sewa. RR Wanguju, Muhammad Ahindir Sadam melaporkan.
0: Puluhan satuan pelayanan pemenuhan gizi, unit dapur umum dan layanan operasional di Sulawesi Barat masih disuspend atau diberhentikan sementara. Berikut laporan Nur Asmi Saleh.
5: Kalau sampai bulan Maret itu ada 154, tetapi data terakhir kami itu sudah 171.
6: Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang beroperasi di Sulawesi Barat terus bertambah. Hingga data terakhir, tercatat sebanyak 171 SPPG telah beroperasi. Namun, puluhan lainnya masih dalam status suspend atau penghentian sementara operasional. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan, Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat, Sofiawati Sofian, mengatakan, sebelumnya, hingga Maret lalu, jumlah SPPG yang beroperasi tercatat sebanyak 154 unit. Sofiawati menjelaskan, saat ini terdapat 99 SPPG yang sempat disuspend karena belum memenuhi persyaratan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, serta sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Meski demikian, sebagian besar di antaranya kini telah kembali beroperasi setelah memenuhi ketentuan.
5: Kalau sampai bulan Maret itu ada 154, tetapi data terakhir kami itu sudah 171 yang beroperasi yang terakhir. Yang suspend itu ada 99 karena kasus tidak tersedianya IPAL dan SLHS. 99 data terakhir yang diberikan kami oleh koordinator wilayah itu 33 yang sudah tercabut suspendnya, jadi sudah beroperasi. Kemudian yang terakhir ini adalah kena suspend lagi di luar karena kasus IPAL dengan SLHS. Dua itu adalah hasil sidak dari Direktur Pemantauan Pengawasan Wilayah 3 Badan Gizi Nasional, jadi ada dua.
6: Ia menambahkan, terdapat dua SPPG yang kembali disuspend akibat temuan hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Direktorat Pemantauan Pengawasan Wilayah 3 Badan Gizi Nasional. Penangguhan operasional dua SPPG tersebut bukan disebabkan persoalan IPAL maupun SLHS. Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar operasional sehingga pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dan aman bagi masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara, hingga Mei 2026, Dinas Kesehatan Sulawesi Barat temukan 1.251 kasus TBC dari estimasi sebanyak 5.002 kasus di Sulawesi Barat. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Capaian penemuan kasus tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat hingga pertengahan Mei 2026 mencapai sekitar 25% dari total estimasi kasus yang ditargetkan oleh Kementerian Kesehatan. Pengelola program TB Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat, Hersalim, saat ditemui RRI Mamuju Rabu 13 Mei 2026 mengatakan, hingga 13 Mei 2026 pihaknya telah menemukan sebanyak 1.251 kasus dari estimasi sebanyak 5.002 kasus di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah dengan angka penemuan kasus tertinggi di Sulawesi Barat karena memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dibanding daerah lainnya. Dari estimasi sebanyak 1.593 kasus, sebanyak 480 kasus atau sekitar 30% telah berhasil ditemukan.
7: Penemuan penyakit tuberkulosis di Sulawesi Barat sampai per tanggal 13 ini, kita sudah berhasil menemukan sebanyak 1.251 kasus dari estimasi sekitar 5.002, dari pusat 5.002. Artinya kita sudah berhasil menemukan sekitar 25% dari target yang ditetapkan oleh kementerian sebanyak 90%. Untuk persebaran kasusnya tentunya biasanya angka penemuan itu tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar ya, karena memang di Kabupaten Polman itu secara jumlah penduduk memang lebih tinggi. Tentunya estimasi kasus yang ada di sana juga lebih tinggi.
3: Melalui peningkatan penemuan kasus tersebut, Dinkes P2KB Sulawesi Barat terus mendorong upaya pemeriksaan dini guna mencapai target penemuan kasus TBC yang telah ditetapkan pemerintah pusat. RRI Mamuju, Muhammad Ahinur Syeda melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Bank Indonesia Sulawesi Barat menyebut inflasi komoditas tomat yang terjadi pada akhir April dipicu oleh faktor cuaca. Berikut laporan Marhadi Umar.
9: Inflasi untuk tomat itu terjadi
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Sulawesi Barat menyebut inflasi komoditas tomat yang terjadi baru-baru ini dipicu oleh faktor cuaca. Curah hujan yang tinggi pada triwulan 1 2026 berdampak pada hasil panen hortikultura terutama tomat sehingga memicu kenaikan harga hampir di seluruh wilayah Sulampua atau Sulawesi, Maluku, Papua dan daerah lainnya di Indonesia. Kepala Kantor Perwakilan BI Sulbar Eka Putra Budi Nugroho menjelaskan bahwa tomat sebagai komoditas hortikultura sangat rentan terhadap perubahan cuaca. Hal ini pun berdampak pada inflasi yang terjadi di Sulbar. Menurut Eka, untuk mengatasi masalah ini, pihaknya bersama pemerintah daerah akan menjalin kerjasama antar daerah sehingga ketika panen produksi tomat terjadi di wilayah tersebut dapat menutupi kekurangan pasokan atau menjaga ketersediaan tomat di daerah lain agar tetap tercukupi.
9: Fenomena tomat, inflasi untuk tomat itu terjadi hampir di seluruh Sulampua, termasuk di wilayah lain di Indonesia. Tentunya ini kalau kita lihat tomat ini sebagai hortikultura ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, di mana pada periode pada triwulan 1 kemarin curah hujan relatif tinggi, sehingga ini juga berpengaruh terhadap hasil komoditas hortikultura khususnya tomat dan akhirnya berdampak pada inflasi itu sendiri. Dan harapannya ke depan tentu kami akan melakukan kerjasama antar daerah terhadap penghasil-penghasil tomat yang memang cukup terbatas sebenarnya untuk di Sulawesi. Kita kemarin baru rapat koordinasi bagaimana produsen tomat pada suatu wilayah ini nanti akan kita keadekan kerjasama antar daerah sehingga ketika panen produksi tomat itu terjadi di wilayah tersebut, ini akan bisa mengisi gap untuk daerah-daerah lain yang terkena dampak cuaca.
2: Lebih lanjut, Eka berharap kerjasama ini dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga tomat di Sulawesi Barat serta di daerah sekitarnya. Herari Mamuju, Mahadi Umar melaporkan.
0: Kreatif Village Bandung membuka rekrutmen relawan baru pada Juni 2026, memberi kesempatan kepada mahasiswa dari berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Barat. Muhammad Ilham melaporkan.
10: Kreatif Village Bandung membuka rekrutmen relawan baru pada Juni 2026 memberi kesempatan mahasiswa dari berbagai daerah termasuk Sulawesi Barat. Ketua Umum Kreatif Bandung, Faizal Arya Afandi mengatakan komunitas ini fokus pada pemberdayaan desa melalui penguatan literasi, UMKM, pariwisata, dan budaya di tiga desa binaan wilayah Bandung Raya. Kreatif Village Bandung menyiapkan pembekalan bagi relawan agar mampu merancang dan menjalankan program berkelanjutan yang berdampak langsung pada warga desa. Mahasiswa asal Sulawesi Barat yang sedang menempuh kuliah di Bandung diundang ikut mendaftar dengan peluang terjun langsung mengajar dan mendampingi anak-anak di desa.
11: Jadi secara kerelawanan, Kreatif Bandung sendiri itu 80% mahasiswa, 20% sudah bekerja, Kak. Dan banyaknya mahasiswa Bandung. Tapi memang tidak menutup kemungkinan juga, Kak, karena beberapa relawan kami itu asalnya itu dia ada yang dari Palembang, ada yang dari NTT, ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera, itu memang campur, tapi kuliahnya memang di Bandung. Secara masa bakti, Kak, jadi kita sebutnya itu masa bakti. Secara masa bakti kita itu di 6 bulan, Kak. Setiap masa bakti itu kita menjalankan beberapa program kerja yang sifatnya sustainable.
10: Informasi detail mengenai jadwal pendaftaran, persyaratan, dan kebutuhan relawan akan diumumkan melalui akun resmi media sosial Kreatif Village Bandung. Calon pelamar diharapkan memantau pengumuman daring komunitas tersebut agar tidak melewatkan pembukaan pendaftaran relawan pada Juni 2026. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat mengingatkan pengelolaan limbah makanan bergizi gratis harus sesuai kapasitas instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Nur Asmi Saleh selengkapnya melaporkan.
12: Kalau secara limbah cairnya bisa satu porsi itu bisa menghasilkan 5-7 liter lah.
6: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Sulawesi Barat mengingatkan pentingnya pengelolaan limbah dari program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun atau PSLB3 serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau PPKL, Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat, Alexander Bontang mengatakan, setiap dapur MBG berpotensi menghasilkan limbah cair dalam jumlah yang cukup besar sehingga harus dikelola dengan sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang memadai. Ia menjelaskan, apabila dapur MBG SPPG memproduksi sekitar 3.000 porsi per hari, maka volume limbah cair yang dihasilkan bisa mencapai sekira 22,5 meter kubik per hari. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kapasitas IPAL yang sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan agar sistem pengolahan dapat berjalan optimal. Alexander menegaskan, limbah cair yang dibuang tanpa pengolahan berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kualitas air di sekitar lokasi dapur MBG. Selain limbah cair, DLH Sulbar juga menyoroti persoalan sampah padat yang berasal dari sisa makanan maupun bahan baku yang tidak terpakai. Dirinya menyebut, penanganan sampah tersebut harus mengikuti regulasi pengelolaan sampah yang berlaku.
12: Kalau secara limbah cairnya, bisa satu porsi itu bisa menghasilkan 5-7 liter lah, dikali porsi. Jadi yang dikelola tiap hari itu harus, kalau misalnya 3.000 sekitar 22,5 meter kubik per hari. Jadi kapasitas limbah itu harus sesuai, yang IPAL-nya harus sesuai yang limbah dihasilkan. Jangan sampai lebih besar limbah daripada kapasitas. Karena kalau tidak ada pengolahan, dibuang saja, itu akan mencemari lingkungan. Kalau sampahnya ya biasanya kan sisa makanannya atau yang selesai sisa bahan makan tidak terpakai itu banyak juga menumpuk. Makanya ada peraturan bagaimana penanganannya. Apakah dibuat komposter atau dibuat tempat-tempat terpilahnya, kerjasama dengan pengangkutannya.
6: Dirinya menyarankan agar dapur MBG menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi seperti penyediaan komposter, tempat sampah terpilah, hingga kerjasama dengan pihak pengangkut sampah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara, melengkapi Warta Sulawesi Barat malam ini, berikut kami hadirkan sebuah paket feature dengan judul Pembuktian Cinta dalam Islam. Feature disusun dan dilaporkan Muhammad Ilham.

0: cinta semua orang mengucapkannya. Namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan? Penyuluh agama Islam Kemenak Mamuju, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya bukanlah sekedar perasaan atau kata-kata indah. Ia harus lahir dalam pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan. Di awal tausiahnya, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta sejati tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus lahir dalam tindakan nyata.
1: Cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan, dengan ketaatan dan kesetiaan serta keikhlasan kepada. Banyak orang yang berkata, saya cinta kepada Allah, tetapi banyak pula yang mengaku mencintai Rasulullah. Juga pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah cinta itu dibuktikan? Karena cinta tanpa bukti itu sama saja tak ada makna di dalamnya.
0: Lalu bagaimana Allah sendiri mengukur kebenaran cinta seorang hamba? Ustaz Sadikin langsung mengutip firman Allah dalam Al-Quran sebagai standar mutlak.
1: Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Sebagai contoh nyata yang melampaui rasa sayang kepada keluarga, Ustadz Sadikin mengisahkan ujian terbesar Nabi Ibrahim dan kesabaran putranya Ismail.
1: Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah dengan penuh kelembutan. Dan melihat pula jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Wahai ayahku, kata beliau, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah, inilah bukti cinta yang sejati. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada apapun di dunia ini. Dan Nabi Ismail lebih mencintai ketaatan kepada Allah daripada keselamatan dirinya sendiri.
0: Di penghujung ceramahnya dengan suara yang khusyuk, Ustadz Sadikin memanjatkan doa agar cinta kepada Allah bukan sekedar klaim tetapi menjadi riu dalam setiap amal ibadah.
1: Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amal yuqarribuna ila hubbak. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada setiap amal yang mendekatkan kami kepada cintamu. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Cinta tanpa bukti bagai pohon tanpa akar, ia akan tumbang di ujian pertama. Dari ceramah Ustadz Sadikin ini kita belajar bahwa cinta sejati diukur dari kesediaan berkorban, mengikuti sunnah, meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail, serta diakhiri dengan doa agar cinta kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga renungan ini tidak hanya masuk ke telinga, tetapi juga ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saudara, paket feature dengan judul Pembuktian Cinta dalam Islam tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Wakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Pickleball Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap

0: po ipamaring data dyan ni Sanga WFH.
1: Yeah. Work from home.
0: Yeah, work from home. Bekerja dari rumah. Mauan dak yau? Andai malah dek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu tadi emang dia tanggung jawab na saya pegawai saya kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik muayar kerja bakti tadi dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Muat
0: dia disimbor pegawai dia tahu muat dia disimbor. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta, seipak kantor tadi dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ia dati apa ina? Ia dati apa ina pusana saat dengar. Lalu mak kantor anda dan doi efisiensi tu. Ya tu. Anda dan lalu mak kantor tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tu mungkin mendek bergaul mendulur dia menjadi masih ulah lagi tahu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori bir tanggalalan dia tu macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya, insya Allah hasilnya.
0: Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMSP jabat tadi. Andan di teruas yang berwa. Namanya jadi mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak. Nari sakwen dia berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa sih banyak muak kata di masyarakat pacar itu mie. Dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruan, malam itu si harga-hargai. Nampak dek Pak Kepala Dinas Pak Ia tu dek ni harap nampak selama hari
2: Pampasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

Dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Mamuju malam ini di edisi Jumat penanggalan 15 Mei 2026, masih dengan beberapa pilihan musik dan juga informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sebuah kabar gembira ini bagi Anda, terutama Anda talenta muda di Sulawesi Barat. Ini untuk pertama kalinya Festival Gita Indonesia 2026 resmi hadir sebagai ajang kompetisi menyanyi lagu-lagu kebangsaan tingkat nasional. Ayo daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 13 April sampai dengan tanggal 27 Mei 2026. Adapun persyaratannya, warga negara Indonesia usia 16 sampai dengan 25 tahun, memiliki identitas diri yang sah, tidak sedang hamil bagi peserta wanita, wajib memiliki BPJS atau asuransi lainnya saat grand final, kemudian mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa menghubungi kontak person Dian Wahyuni di nomor 0821-1511-0503. Sekali lagi, di Dian Wahyuni di 0821-1511-0503, atau bisa datang langsung ke RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata, Mamuju, Sulawesi Barat.

0: dunia kembali bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Piala Dunia 2026.
1: Tempatnya kena gol tendangan menjuru kini di sisi kiri. Gawang Argentina sudah lakukan kaki kiri. Kemana? Oh, dibuang saja.
0: Hadir lebih dekat bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan keseruan laga tim favorit Anda dalam siaran langsung yang menghadirkan gemuruh di lapangan dan ketegangan laga hingga ke telinga Anda. Satu demi satu pertandingan terbaik dunia akan menemani Anda. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan sejumlah program spesial Piala Dunia 2026 lainnya hanya di RRI.

RRI Mamuju. Yang lagi sementara di jalan, lagi pegang setir, hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara. Semoga menyenangkan bersama RRI. Yang bisa Anda pantau di Mamuju Tengah, Mamuju, Majene, dan Polman, serta juga di wilayah Mamasa dan sekitarnya. Ya, pendengar, kami kutip dari situs Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sempat menelpon Presiden Prabowo untuk menyampaikan terima kasih atas persetujuan ekspor pupuk urea dari Indonesia ke Australia. Itu disampaikan Menteri Andi Amran Sulaiman saat melepas ekspor perdana pupuk urea ke Australia di dermaga BSL PT Pupuk Kalimantan Timur Bontang hari Kamis kemarin. Ekspor ini menjadi bagian dari kerjasama government to government atau G2G antara Indonesia dan Australia dalam memperkuat pertanian pangan, memperkuat ketahanan pangan di kawasan Asia Pasifik. Kata Andi Amran Sulaiman, komunikasi langsung antara Perdana Menteri Australia dan Presiden Prabowo ini menunjukkan posisi Indonesia kini semakin diperhitungkan dalam rantai pasok pangan global, khususnya dari sektor pupuk. Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa ekspor perdana yang dilepas kemarin itu mencapai 47.250 ton dan menjadi tahap awal dari komitmen kerjasama sebesar 250.000 ton. Kedepan volume ekspor tersebut ditargetkan meningkat sampai 500.000 ton dengan nilai mencapai 7 triliun rupiah. Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah tetap mengutamakan kebutuhan pupuk petani di dalam negeri, dan menurutnya ekspor dilakukan karena produksi nasional dalam kondisi surplus sehingga kebutuhan domestik tetap aman. Jadi Indonesia saat ini memiliki kapasitas produksi urea yang cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan nasional sekaligus juga mendukung pasar ekspor. Dan tahun ini produksi urea secara nasional ditarget mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan domestik sekitar 6,3 juta ton, sehingga masih terdapat surplus sekitar 1,5 juta ton. Pengiriman urea ke Australia ini bukan sekedar aktivitas perdagangan, tetapi ini adalah bagian daripada diplomasi pangan Indonesia di tengah tantangan global. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: mucho más a mí.
1: Baik, saudara pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami kembali menghadirkan sejumlah informasi aktual langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
2: 96 FM
1: RRI Mamuju.
3: Pro 1 Informasi Inspirasi.
4: Kita mulai
5: dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
6: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur ya.
8: Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat, dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
7: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
8: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
9: BI sangat menyadari kondisi ini, sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya, dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
8: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya, Rian Suryadi.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
4: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
0: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
10: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
0: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
11: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
12: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik. Jika kami informasi tahap, dua-duanya kita informasi, yang satu kita informasi yang baik, kita turunkan ke kondisitasi, dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain, dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi,
11: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
13: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
11: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Saada Tundarain. Ain?
15: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
16: Sambal saya kepadanya dari Sukamtar sampai sekarang sudah jalan 10 tahun. Karena masuknya malam siang.
15: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
17: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
18: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
17: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
19: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
17: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Barmuzaki melaporkan. Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Rujuk ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
20: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di Terminal Aijat, Mekah, untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian.

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba. Dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana. Orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
3: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
2: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kabar gembira buat Anda talenta muda di Sulawesi Barat ini. Untuk pertama kalinya Festival Gita Indonesia 2026 hadir sebagai ajang kompetisi menyanyi lagu-lagu kebangsaan untuk

0: tingkat nasional. Mengusung tema merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Nah, untuk Anda yang punya bakat di dunia tarik suara, boleh mendaftarkan diri. Pendaftarannya dibuka sejak 13 April sampai dengan 27 Mei 2026. Persyaratan warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun, memiliki identitas diri yang sah, tidak sedang hamil bagi peserta wanita, wajib BPJS dan asuransi lainnya saat grand final, dan mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi. Untuk informasi lebih lengkap, silakan bisa menghubungi kontak person Dian Wahyuni di 0821-1511-0503. Sekali lagi, Dian Wahyuni 0821-1511-0503. Atau bisa datang langsung ke RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat.
1: RRI Mamuju.

kami kutip dari kantor berita Radio Nasional RRI.go.id. Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid mengatakan bahwa judi online sama halnya dengan penipuan online atau scam. Itu disampaikan Komdigi dalam Menkomdigi dalam kegiatan Indonesia Goid menyapa Gaspol tolak judi online pada Rabu lalu di Medan. Dikatakan bahwa judi online bukan sekedar hiburan permainan digital, namun dikatakan Menkomdigi bahwa judi online ini memiliki sistem yang sama dengan penipuan daring. Itu ditegaskan Mutia, membuat setiap pemain dipastikan akan selalu mengalami kerugian. Hal ini ditegaskan Menkomdigi tentu dapat memberikan efek domino yang negatif terhadap keluarga pemain judi online. Dijelaskan lebih jauh bahwa judi online ini adalah ancaman serius yang nyata dan di depan masyarakat. Komdigi menyatakan bahwa diperlukan kemudian penindakan tegas terkait dengan aktivitas judi online. Bahwa penanganan judi online tidak hanya cukup dilakukan dengan menutup situs-situs online, namun hal yang utama dilakukan, ditekankan Komdigi, ialah memberikan literasi digital sehingga tumbuh kesadaran masyarakat dalam menolak judol alias judi online. 96 FM RRI Mamuju.

Negara Persatu RRI Mamuju, di manapun Anda berada, kami kembali menghadirkan sebuah paket drama radio di ruang dengar Anda. Drama ini diproduksi oleh RRI Surabaya dengan judul Antara Layar dan Nyata.

0: Dira, aku lihat kamu gak pernah berhenti scroll sosial media dari tadi. Kita sudah janji untuk bertemu kan?
1: Iya, tapi ada banyak yang menarik di sini. Lihat nih, lucu-lucu banget.
0: Aku rasa kita sudah terlalu banyak waktu di dunia maya. Kita harus ngobrol, bukan hanya melihat layar.
1: Tapi ini juga bagian dari hidupku. Temanku di sini, mereka bisa kasih aku dukungan.
2: Hei, kalian apa kabar? Waduh, maaf ya, aku telat datangnya.
0: Baik, Raka. Tapi Dira sepertinya lebih dekat dengan teman online-nya daripada kita.
1: Hei, jangan salah paham. Kalian juga penting, tapi dunia maya juga membuatku merasa terhubung.
2: Dira, kami tahu kalau sosial media itu penting. Tapi apa kamu nggak ngerasa asing dari kami?
1: Tidak. Aku masih ada di sini.
0: Kami cuma mau kamu lebih hadir di momen ini. Interaksi langsung lebih berharga, bukan?
2: Ya, itu betul kata Nina. Coba lihat kita sekarang. Kita bisa berbagi cerita, kemudian ketawa-ketawa bersama.
1: Mungkin kalian benar. Tapi kadang aku merasa di dunia maya lebih diterima. Dan kalian gak bakal mengerti. Temanku di dunia maya tahu banyak tentangku. Mereka mendukungku saat aku merasa sendiri.
2: Itu bisa dimengerti sih. Tapi Dira, hubungan langsung itu gak bisa tergantikan. Kami ini juga ingin loh jadi tempatmu bercerita.
1: Tapi aku merasa lebih nyaman di dunia maya. Kalian tidak pernah ada saat aku butuh.
3: Apa? Kita selalu ada untukmu. Kenapa kamu merasa kita tidak mendukung?
1: Karena kalian tidak pernah paham. Setiap kali aku mencoba berbagi, kalian selalu sibuk dengan hal lain.
2: Ya, Dira, kami minta maaf ya kalau kamu merasa begitu. Tapi kita bisa kok coba lebih aktif lagi untuk mendengarkan cerita-cerita kamu.
0: Iya, kami ingin tahu lebih banyak tentangmu, tentang apa yang kamu rasakan.
1: Mungkin aku terlalu terbawa suasana, tapi aku juga butuh ruang di dunia maya, di mana aku bisa berbagi tanpa dihakimi.
2: Tenang aja, kita ini gak bakal menghakimi. Kita ini cuma mau kamu merasakan dukungan dari kita juga.
0: Kita bisa melakukan dua hal ini bersama. Ayo kita buat komitmen untuk lebih terhubung, baik online maupun offline.
1: Tapi apa kalian benar-benar mau melakukannya? Atau ini hanya sekedar omongan?
0: Dira, kita selalu berusaha mendukungmu.
2: Iya, betul Dira. Kita harus saling menghargai. Kalau kamu merasa kami tidak ada, beritahu kami dong.
1: Kadang aku merasa lebih baik saat berbagi di grup chat, karena itu terasa lebih mudah.
0: Jadi, kamu lebih memilih teman online daripada kita yang benar-benar ada di sini?
1: Bukan itu maksudku, aku hanya merasa lebih bebas.
2: Aduh, Dira, mungkin kamu itu perlu memahami bahwa kita ini juga berusaha sebaik mungkin selalu ada juga buat kamu.
1: Ya, mungkin aku juga harus melihat dari sisi kalian. Tapi aku tidak mau merasa tertekan.
0: Kita tidak ingin menekanmu, Dira. Kita cuma mau kamu tahu kalau kita ini peduli. Dira, kita semua peduli sama kamu. Tapi ini bukan hanya tentang kamu sama dunia maya. Ini tentang kita sebagai teman.
1: Tapi kamu gak ngerti, teman online-ku gak menuntut apapun. Mereka menerima aku apa adanya.
2: Dan kami di sini ini juga menerima kamu loh, Dira. Kita ini juga perlu berkomunikasi dengan jujur apa adanya.
1: Tapi setiap kali aku mencoba, kalian tidak mendengarkan. Aku merasa seolah-olah suaraku gak berarti.
0: Coba pikirkan, Dira. Kamu mau kan ada hubungan yang nyata? Meskipun itu mungkin agak sulit, kita sama-sama berjuang yuk.
2: Sosial media mungkin memberikan kenyamanan. Tapi apa kamu gak merasa kosong ya saat kamu kembali ke kenyataan dan kita gak ada lu di sana?
1: Mungkin aku menghindari rasa sakit dengan bersembunyi di dunia maya.
0: Dan kita di sini untuk membantu kamu menghadapi rasa sakit itu. Kita ingin menjadi tempat yang aman untukmu, Dira.
1: Tapi aku takut. takut kalau kalian gak akan mengerti saat aku berbagi tentang hal-hal yang dalam.
2: Kamu itu takut soal apa sih? Tira, kami ini gak bakalan pergi. Kami bersedia mendengarkan, bahkan jika itu yang mengenai hal-hal sulit.
0: Mari kita mulai dari kecil. Ceritakan satu hal yang kamu rasa tidak bisa kamu sampaikan.
1: Aku merasa tersaingi di lingkungan ini. Kadang aku merasa tidak pantas untuk berada di sini.
0: Kenapa kamu merasa begitu?
1: Karena kalian semua kelihatan sangat bahagia dan aku merasa tidak cukup baik untuk menjadi bagian dari itu.
2: Itu semua gak benar, Dira. Kamu itu bagian dari kita kok. Kita mau kamu itu tahu kalau kamu itu benar-benar berharga sama seperti kita.
0: Iya, kita bisa bersama-sama melewati semua ini. Aku janji untuk mendengarkanmu dan tidak menghakimi.
1: Aku tidak mau kehilangan kalian.
0: Dira, kita di sini untukmu. Kita ingin membantumu merasa lebih baik. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukungmu?
1: Mungkin aku perlu lebih banyak waktu untuk berbagi, tapi aku juga ingin tahu bagaimana kalian merasakan ini semua.
2: Ya, intinya kita ini senang, kamu mau berbagi. Kamu kan juga punya cerita masing-masing. Jadi ayo gak usah takut, kita bisa saling mendukung.
0: Iya, kita semua punya ketidakpastian dan rasa takut, tapi kita bisa saling menguatkan kan?
1: Baiklah, baiklah. Kalau kita saling berbagi, aku akan mulai. Kadang aku merasa terjebak dalam perbandingan dengan orang lain. Itu membuatku merasa tidak cukup.
0: Dira, kami semua pernah merasakannya. Sosial media memang seringkali membuat kita melihat versi terbaik dari kehidupan orang lain. Tapi itu bukan kenyataan.
2: Nah, betul itu kata Nina. Kita hanya bisa berbagi apa yang kita alami. Ya, meskipun kita ini menyadari tidak ada yang sempurna, kami sendiri juga punya kekurangan dan ketakutan.
1: Aku sangat bersyukur bisa berbagi ini. Rasanya lebih ringan saat tahu aku tidak sendiri.
0: Kita akan selalu ada untuk satu sama lain. Ayo, kita buat kesepakatan ya. Kita akan meluangkan waktu untuk saling mendengarkan, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
2: Nah, itu setuju aku. Kita bisa buat grup chat khusus untuk berbagi. Gimana? Nah, jadi tapi kita ini juga harus bertemu secara langsung.
1: Ide yang bagus. Mungkin kita bisa melakukan itu setiap minggu agar kita bisa tetap terhubung.
0: Iya, kita bisa mulai merencanakan aktivitas yang menyenangkan bersama. Ini akan jadi kesempatan untuk membangun kenangan baru kan?
2: Dan kita bisa saling merayakan pencapaian-pencapaian, begitu pencapaian kecil, apapun itu, semua berharga.
1: Terima kasih ya teman-teman, aku merasa lebih baik sekarang. Rasanya menyenangkan bisa berbagi dengan kalian.
0: Ingat, kamu tidak sendirian. Kita semua di sini untuk mendukung satu sama lain.
2: Nah, that's right, itu yang terpenting. Jadi, ayo kita jalani ini bersama ya.
1: Ya, bersama kita menghadapi apapun.

Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Nina diperankan oleh Leoni Samudra. Dira diperankan oleh Sheila. Indra Purnama sebagai Raka. Penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Teknik dan montase Bambang Pramono. Demikian tadi mini drama dengan judul Antara Layar dan Nyata. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah yang lainnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Mamuju FM,
1: RRI Mamuju. Mamuju malam ini.
0: Mamuju malam ini.
1: Ngobras, ngobrol

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Senang kita ketemu kembali malam hari ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Hari ini Jumat, lembar ke-15 di bulan Mei 2026. Saya Hafidz Majid dan malam ini senang sekali bersama narasumber. Ya, tadinya saya kira narasumbernya ada di Mamuju. Ternyata informasinya ini di luar kota, di luar Sulbar. Ada founder Pijar Desa Community. Ada Mbak Zahra Kolbi Ainaya. Halo, selamat malam Mbak Zahra.
1: Halo, selamat malam Pak Hafidz.
0: Kabar sehat Mbak Zahra?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat.
0: Mbak Zahra ini di mana sih tempatnya nih saat ini?
1: Kebetulan kalau misalkan sebelumnya memang stay-nya di Bogor, kebetulan Pijar pun dibangun di Bogor, Pak. Tapi kebetulan saya founder, kebetulan karena ada penempatan kerja, jadi sekarang lagi di Jogja, tapi tetap maintain teman-teman di komunitas juga sih.
0: Lagi jadi di Bogor nih ya. Baik. Nah, pendengar malam ini saya juga nanti akan melibatkan Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Zahra. Ini saya manggilnya Mbak Zahra atau Mbak Kolbi atau apa ini, Mbak Ainaya? Panjang nih soalnya namanya.
1: Panjang ya. Boleh Mbak Zahra aja, Pak.
0: Di komunitasnya manggilnya Zahra ya.
1: Ya, betul.
0: Baik, baik Mbak Zahra. Nanti pendengar juga nanti boleh bergabung di 0426-2322443 atau juga di 0822-9609-0996. Topik kita ini strategi kolaborasi sosial untuk komunitas desa mandiri. Mbak Zahra, mungkin di awal nih boleh diceritain dulu dong ini tentang komunitas Pijar Desa itu apa sih dan apa yang melatari dibentuknya komunitas ini, Mbak Zahra?
1: Oke, baik, sedikit cerita ya Pak ya. Sebenarnya Pijar Desa ini baru di tahun 2024 kita launching. Artinya kita baru 1 tahun sebenarnya berdiri, tetapi memang sudah banyak program yang kita jalankan. Dulu sebenarnya ideation ini muncul setelah saya lulus kuliah bersama teman-teman lainnya. Kita baru lulus dan di situ kita mikir satu hal. Setelah lulus ini apa ya yang bisa kita bagikan atau kita kontribusikan untuk masyarakat gitu. Karena memang di kuliah pun kita cukup lekat nih dengan program pemberdayaan masyarakat juga. Jadi sehingga setelah lulus itu kita mikir lagi kayak udah lulus nih, udah dapat ilmu yang ya insya Allah banyak gitu ya. Jadi setelah itu kita mikir lagi apa sih yang sudah kita kontribusiin ke masyarakat gitu. Karena dulu kita mikirnya juga gini sih Pak, kalau misalkan kita memberikan kebaikan buat diri kita sendiri kan berhentinya ya udah di kita gitu. Dan akhirnya kita mikir apa sih tadi satu hal yang bisa kita kontribusiin untuk sekitar kita. Terbentuklah Pijar Desa. Dan Pijar Desa ini juga terbentuk dari problem yang ada di masyarakat saat ini ya. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat nih Pak, secara data BPS sebenarnya total desa kita yang ada di Indonesia ini dari data BPS 2023 ini ada 83.900 untuk desa yang ada. Tapi dari 83.000 itu secara data Bappenas tahun 2024 yang mandiri baru 17.000. Artinya di situ ada gap sekitar 80% dari desa yang belum mandiri. Nah, Pijar Desa sebenarnya mau masuk ke sana dengan bisa nggak ya kita kontribusiin apa yang sudah bisa kita dapat sebelumnya untuk masyarakat yang ada di desa seperti itu. Dan memang fokus kita, value kita pada pemberdayaan masyarakat desa juga, yang dimana memang kita pengen bawanya waktu tahun 2024 kemarin memang kita fokusnya pada ekonomi kreatif sih Pak. Seperti itu.
0: Baik, baik. Jadi ini lahir di kampus ini ya, bersama teman-teman mahasiswa awalnya ya. Jadi ada berapa personil yang aktif di komunitas ini Mbak Zahra?
1: Untuk sekarang ada, kita ada 20 orang Pak, dari berbagai universitas dan juga kita campur juga ada yang dari teman-teman di luar Jawa juga gitu yang kita ajak untuk gabung ke sini gitu. Tapi memang kebetulan teman-teman juga lagi stay-nya di Jabodetabek, jadi fokus kegiatan kita kemarin karena kita open-nya di Bogor, jadi memang kebanyakan kita kegiatan full di desa-desa yang ada di Bogor, seperti itu sih Pak. Tapi memang karena kita juga ingin mengajak dan juga ingin menyebarkan kebaikan ini gak hanya untuk sasaran kita ya, tapi juga yang akan join bersama kita as a volunteer. Itu sempat kita ajak sekitar ada 40 orang untuk satu event yang waktu itu kita bangun gitu. Nah ini sebenarnya kita juga pengen sih kalau misalkan Pijar Desa ini value-nya gak hanya pada sasaran kita yang nantinya kita akan berdayakan, tapi untuk orang-orang yang memang bergabung ke Pijar walaupun itu juga sebagai volunteer gitu sih Pak.
0: Pertanyaannya ini, mengapa memilih fokus pada pengembangan komunitas desa ini Mbak Sarah?
1: Iya, tadi karena memang desa ini menurut saya cukup menarik ya Pak ya, sebagai tadi selain kita juga lihat secara by data analisisnya juga memang banyak itu, tapi juga di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Indonesia dengan penuh banyak keberagaman itu, sebenarnya desa-desa itu punya potensi yang memang beragam. Nah, di sini kita melihat bahwa setiap problem desa itu nggak bisa kita samaratakan sebenarnya. Kita melihat bahwa setiap desa punya potensinya masing-masing, punya sumber daya yang berbeda juga. Nah, kita ingin masuk ke sana juga, yang dimana ternyata banyak banget nih setelah kita survei, masih ada desa-desa yang ternyata butuh pengembangan ya. Walaupun memang di tahun kemarin kita fokusnya lebih kepada ekonomi kreatif itu sendiri sih Pak.
0: Ya, dan apa namanya, sejauh ini program-program apa aja nih unggulan yang sudah dijalankan sejauh ini dari 2002 sejak lahirnya komunitas ini Mbak Tara?
1: Iya, sebenarnya kita punya namanya Pijar Aircraft, itu Pijar Ekonomi Kreatif ya. Oh, nah, kemarin first time kita lakukan itu sasaran kita adalah disabilitas. Jadi kita ini punya 5 value juga Pak. Salah satunya adalah inclusivity juga. Jadi kita mengajak sasaran kita ini dari bermacam kalangan, salah satunya teman-teman disabilitas. Waktu itu ada ya di desa, di dekat desa daerah, dekat IPB juga waktu itu, di dekat area Bogor, masih di desa Bogor juga. Nah, waktu itu kita, teman-teman itu salah satu hal yang menjadi concernnya adalah dari teman-teman disabilitas yang ada di desa tersebut, gimana cara kita nggak bergantung sama apa yang menjadi hal yang ada di ekonomi kita sekarang gitu, yang dimana kita pengen juga teman-teman disabilitas, waktu itu kita sasarannya adalah tunanetra dan tunarungu ya, untuk bisa berdaya secara ekonomi. Mereka punya, bisa punya hal yang mereka bisa bangun untuk ekonomi mereka secara pribadi gitu. Jadi gak harus bergantung pada lapangan kerja dan lain sebagainya. Nah, waktu itu first time kita kegiatan di sana. Nah, jadi teman-teman itu kita buat, mereka itu buat tie-dye. Jadi kan tie-dye itu konsepnya adalah warnanya itu random ya Pak. Nah, mereka itu diajarkan untuk teman-teman tunanetra untuk belajar sensori, di mana mereka ini walaupun ya mohon maaf tidak bisa melihat secara baik, tapi mereka bisa secara sensorinya untuk apa namanya, mencelup ke berbagai warna yang di mana ini kan tidak ada aturan. Nah, ini juga salah satu barang yang kita juga sempat testing juga di pasar dan ternyata marketnya lumayan ya. Jadi teman-teman di sana juga waktu itu kita jual di salah satu event kita, waktu itu kita adakan event Run for Difabel. Ini juga salah satu event tambahan juga sebenarnya. Jadi kita mengajak teman-teman Difabel itu bisa join kegiatan lari gitu ya. Walaupun memang ada yang punya keterbatasan. Nah, waktu itu kita jual juga produknya untuk memperkenalkan nih ada hasil teman-teman Difabel gitu untuk masyarakat luar. Ternyata lumayan juga, waktu itu kita testing ternyata teman-teman juga suka gitu, bahkan ada yang sampai sekarang pun masih nanyain gitu. Nah, itu yang kita juga lagi bangun sih Pak untuk apa namanya, ekonomi kreatif itu gitu. Pertama dari sisi itu, kedua kita juga adakan project waktu itu untuk ibu-ibu non produktif yang ada di desa Benteng. Nah, ini unik lagi karena masalah utama yang ada di desa tersebut itu adalah sampahnya yang cukup banyak. Maka dari situ kita cari nih apa ya potensi yang bisa kita jadikan ekonomi kreatif. Nah, jadi mereka itu kita ajarkan. Di sini kita nggak pengen Pijar itu lahir sebagai bentuk charity tapi juga capacity building gitu. Jadi kita bangun capacity building di sasaran kita yang dimana mereka bisa punya ilmu, punya pengalaman yang mereka bisa lakukan sendiri. Dan ini juga kita coba sustain, kita juga masih maintain mereka juga untuk nantinya bisa seterusnya sampai benar-benar mereka mandiri untuk mengelola ekonomi kreatifnya mereka sendiri, seperti itu. Nah, kalau untuk ibu-ibu desa, itu kita bangun tadi dari masalah sampah itu, akhirnya kita ajarkan bahwa sampah organik ini bisa loh dijadikan sebagai nantinya potensi untuk kita budidaya maggot gitu, budidaya maggot sebagai pakan lele, pakan ayam gitu. Dan itu kan lebih mudah ya, di sana tuh banyak sampahnya, salah satunya itu. Cuman memang kita kemarin mencari itu karena memang sampah-sampah di rumah tangga salah satunya kan kebanyakan itu, dan membuat bau menyengat juga ya di ketika dibuang sampai sembarangan. Dan itu juga antusias dari ibu-ibu pun untuk belajar juga kita appreciate banget. Itu sih Pak yang lagi kita kemarin sudah kita lakukan, dan itu memang agak maintenance-nya juga agak lama ya, karena kan kita memang secara program gak cuman ngajar nih ada ini kita ajarin ininya, tapi bertahap dari segi kita pengenalan sampah itu seperti apa, apa dan lain sebagainya, sehingga sampai nantinya mereka bisa ngelola ini dari sampah ini punya value loh untuk dijadikan sebagai pakan gitu. Kita ajarkan mulai dari basic hingga mereka bisa mulai nantinya menjual. Tapi memang untuk sekarang karena masih kita maintain juga, masih kita temenin juga untuk nantinya bisa menjual secara mandiri.
0: Baik. Jadi pemberian edukasi, pelatihan-pelatihan, bukan hanya sekedar itu, tetapi bagaimana pendampingan secara terus sehingga bisa mandiri nanti, Kak, gitu ya. Respon mereka di masyarakatnya seperti apa, Mbak?
1: Di masyarakat tadi ya, terkait teman-teman difabel itu luar biasa banget. Karena ini kan salah satu hal yang kita sih belum nemu ya untuk teman-teman difabel yang membuat tie-dye itu sendiri gitu. Jadi ini mungkin jadi first time kita yang dimana kita mengawali nih bahwa teman-teman difabel ini bisa kok membuat tie-dye. Dan itu kita kebetulan karena memang mereka juga masih butuh pendampingan secara penjualan, jadi kita juga bangun namanya platform jualan kita, Warung Berdaya. Nah itu kita iklankan di sana hasil karya mereka untuk dijual gitu sih Pak. Dan itu lumayan responnya karena dari situ kemarin kita adakan pameran juga. Jadi nggak hanya mereka mereka diajarkan, tapi juga kita bangun nih pameran untuk masyarakat umum, kita kenalkan bahwa ini loh teman-teman difabel yang dimana mereka punya karyanya masing-masing yang memang bisa menjadi value untuk mereka gitu. Dan responnya lumayan banget ya, bahkan maksudnya orang-orang jadi punya interest gitu ya, bahwa oh pemberdayaan ini gak sekedar hanya ekonomi kreatif biasa ngebuat UMKM yang berjalan pada umumnya, tapi ada nilai value di sana seperti itu. Termasuk juga teman-teman dari ibu-ibu yang masih non-produktif ya di Desa Benteng itu juga alhamdulillah, maksudnya kita punya dapat respon yang cukup baik sih gitu. Dan teman-teman di luar sana pun melihat ini program yang bisa kita terus jalankan gitu untuk bisa sustain nantinya.
0: Baik. Cuma ini masih berputar di seputaran Bogor dan sekitarnya ini ya.
1: Betul, ini harapannya nih kita sebenarnya karena masih kita pengen banget mungkin nanti ke Mamuju ya Pak, sampai ke sana ya kita bangun pijar desa gitu. Harapannya sih memang pijar desa nggak hanya tertuju di satu daerah aja, tapi juga sampai ke seluruh Indonesia. Cuman memang kita karena berjalan pelan-pelan dulu nih kita bangun satu-satu. Jadi ya harapannya masih kita fokus dulu sama yang sudah lakukan sebelumnya seperti itu, Pak.
0: Yang paling penting itu bagaimana kemudian apa mengubah pola pikir masyarakat desa agar tidak hanya kemudian menjadi penonton pembangun, tetapi juga menjadi penggerak perubahan begitu ya, Mbak Zara gitu ya.
1: Betul, Pak.
0: Baik, kita ingin melibatkan pendengar juga dimanapun sempat mendengarkan siaran ini. Anda boleh bergabung bersama dengan kami di line telepon 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996 untuk pesan WhatsApp dan Malam ini juga kita live di Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Anda boleh menyampaikan komentar ataupun juga opini Anda di sana. Mbak Zara, ini apa yang menjadi visi besar yang ingin dicapai oleh Pijar Desa Community ini hingga 5 atau 10 tahun ke depannya gitu?
1: Visinya adalah kita pengen ini sih Pak, sebenarnya kita ujungnya adalah kita bisa bangun lokal hero juga untuk di desa. Jadi pada akhirnya di desa itu punya perwakilan-perwakilan yang bisa bangun desanya. Jadi kalau kita bisa lihat kan banyak banget juga ya sebenarnya kegiatan-kegiatan sosial yang sebenarnya gak sustain gitu. Nah kita pengen dimana sustainnya bukan mereka bukan mengadakan sesuatu kegiatan karena ada kita, tapi karena memang itu bergerak dari mereka sendiri. Salah satunya memang kegiatan kita adalah dari sini nantinya kita akan pilih lokal hero untuk mereka sendiri dari kalangan mereka sendiri yang nantinya akan melanjutkan program ini selanjutnya untuk mereka, seperti itu sih Pak. Jadi lebih kepada memang ujungnya kepada desa itu bisa mandiri karena memang kita tadi dari capacity buildingnya kita kuatkan juga, dari knowledge dan lain sebagainya kita bantu juga ke arah sana, seperti itu. Tapi harapannya memang kegiatan ini gak hanya yang yaudah sekali beres, tapi mereka punya dampak yang bahkan lebih panjang daripada yang kita pikirkan sekarang gitu. Gak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk kedepannya, seperti itu sih Pak.
0: Baik Mbak Zara, ini tema kita membangun apa namanya kolaborasi ya, membangun apa namanya sinergitasnya, kolaborasi sosial. Nah, menurut Mbak Zara ini apa syarat utama ini agar bisa kolaborasi antar komunitas dan juga masyarakat desa ini bisa berjalan secara harmonis dan berkelanjutan, Mbak Zara?
1: Pertama, kita ini kita ada kalau misalkan sama sasaran kita yaitu untuk desa kita sendiri yang kita pegang. Pertama, hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa masuk kepada masalah yang memang mereka rasakan gitu. Kadang kita ini sih Pak, penting ya kalau kita tuh tahu apa sih sebenarnya menjadi problem utama mereka gitu. Ketika kita tahu setiap desa itu kan sebenarnya punya problem masing-masing. Mungkin kita mikir ya, oh saat desa itu kayaknya misalkan ekonominya kurang atau lain sebagainya. Waktu itu aku pernah, ini pengalamanku waktu itu, aku analisis beberapa desa dan sebelum aku wawancara lebih lanjut, aku analisis lebih lanjut, aku cuma berpikir atas apa yang aku lihat, oh ini kayaknya mereka butuhnya segi pendidikan deh, segi ekonomi deh. Setelah dilihat waktu itu aku sudah sampaikan, kayaknya ini mereka ekonominya kayak gini-gini. Padahal setelah aku analisis lagi, yang mereka butuhkan bukan itu, tapi bagaimana pelatihan untuk lingkungan mereka, bagaimana cara mereka ada bisa memperbaiki lingkungan sekitar gitu. Pun dulu juga pernah di daerah Sukabumi juga aku analisis lagi dan sama aku pikir semua desa itu masalahnya mirip-mirip. Ternyata ada hal yang mereka butuhkan. Jadi kita itu masuk gak hanya dari segi kita, perasaan kita aja ini kayak desa butuhnya ini gitu. Tapi setelah kita telusuri lebih lanjut waktu itu kayak di desa Sukabumi, aku kira mereka butuhnya pelatihan ini, ternyata mereka butuh pelatihan untuk bikin pupuk sendiri, untuk bikin melola sampahnya sendiri kayak gitu. Nah, satu hal yang penting banget dalam menurutku dan juga apa yang sudah aku pelajari sebelumnya adalah bagaimana kita masuk kepada mereka ketika kita tahu problemnya apa dan apa yang mereka butuhkan. Karena ketika kita masuk sedangkan mereka nggak butuh kegiatan kita, pada akhirnya itu hal yang ya udah gitu, mereka nggak, karena mereka nggak butuh itu gitu. Tapi ketika tahu, oh mereka butuh ini ya, maka dari situ kita berkolaborasi sama mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan itu dengan program yang kita atau project yang kita buat. Makanya disitulah kenapa dari sasaran kita yang sudah kita latih sebelumnya, mereka bisa konsisten untuk datang. Walaupun memang kalau kita bisa lihat ya Pak, kegiatan sosial kadang mereka ya harus dikasih uang dulu beberapa kan kita bisa lihat.
0: Dipancing dulu gitu ya.
1: Iya dipancing atau nggak dikasih makan dulu.
0: Baik, kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu Mbak Zara, ada pendengar banyak yang sudah gabung malam ini. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa Bapak?
2: Dengan Jack.
0: Bang Jack, wis.
2: Iya. Ya. Apa acaranya hari ini ya?
0: Iya, kita lagi ngobrol ini bersama Mbak Zahra, the founder Pijar Desa, ya.
2: Oh. Temanya apa
0: Pijar? Topiknya strategi kolaborasi sosial untuk komunitas desa mandiri.
2: Oh bagus itu, bagus. Alhamdulillah. Yeah. Ini untuk seluruh Indonesia atau?
0: Iya, yeah. Narasumbernya dari Bogor ini. Iya.
2: Halo Mbak, selamat malam Mbak.
1: Malam Pak.
2: Iya, alhamdulillah bisa gabungnya malam ini. Soalnya Mbak ini juga Pak, saya juga ini anak desa ya, orang desa ya. Saya tepatnya di Desa Saleto ya, tapi gini Mbak ya, juga Bapak ya, Bapak Hafid ya.
0: Iya, betul, Bang Jack.
2: Kalau artinya ini membangun kolaborasi ya, antara siapa ya, antara masyarakat atau lembaga dengan siapa ini? Ini ya, menurut saya tuh, ini agak susah juga ya. Kenapa susah? Kalau memang ini artinya masyarakat itu agak bodoh ya, tidak terlalu pintar ya. Untuk pengembangan ekonomi pedesaan ya. Karena ini masalah kreativitas juga ya, keahlian ya. Atau ide ya. Ini di sini kita ini di Mamuju ya, khususnya ini di desa ya, cuma mengharapkan itu apa ya, dana desa. Ini dana desa ini Pak, juga Mbak ini juga punya juknis ya. Jadi kemungkinan lain yang dimau masyarakat desa, lain juknis yang datang dari pusat ya. Jadi ini Mbak, gimana caranya ya supaya itu artinya desa ya, pemerintah desa ya, khususnya di mana ya, bisa artinya punya perdes ya, artinya yang akan dibangun ya. Seumpamanya desa ya minta kolam, tapi juknis dari pusat itu macam pembangunan jalan yang enggak nyambung.
0: Ya, baik.
2: Ya, itu saja Mbak ya.
0: Baik, makasih Jack.
2: Ya. Oke, assalamualaikum.
0: Ya, itu tadi memang desa, setiap desa itu punya problem masing-masing gitu ya Mbak Zahra gitu ya. Jadi
1: iya, Pak.
0: Ada kebutuhan desa satu dengan desa yang lain itu berbeda. Nah ini bagaimana memetakan ini potensi serta kebutuhan desa sebelum kemudian memulai program kolaborasi ini?
1: Oke, ini aku jawab berdasarkan pengalamanku ya Pak ya. Jadi memang dulu kebetulan pas kuliah aku cukup banyak banget ikut program untuk proyek desa juga. Salah satunya memang dari kita langsung kolaborasi dengan kepala desanya dan juga pemerintahan desanya. Nah waktu itu memang unik. Ini salah satunya juga hal yang aku temuin juga ya waktu saat aku waktu itu ada proyek di desa. Waktu itu hal pertama yang kita lakukan tadi sebenarnya yang aku sampaikan Pak, kita langsung ke masyarakatnya, kita tanya mereka butuhnya apa dan memang problemnya apa sih gitu. Nah terus kemudian kita juga lihat nih dari segi potensi sumber daya yang ada di desa tersebut, kita juga lihat juga dari segi memang secara masalah dan lain sebagainya, apakah memang sesuai seperti yang disampaikan. Dan biasanya hal pertama yang kita lakukan adalah kita sampling gak hanya pada satu masyarakat desa, tapi beberapa orang yang ada di desa tersebut, kita pastikan masalahnya apa gitu. Nah kemudian waktu itu uniknya saya bawa nih masalah ini ke pemerintah desa di desa tersebut. Kemudian saya sampaikan, Pak, dari apa yang saya sudah analisis dari masyarakat desa, permasalahan di sini seperti ini ya Pak gitu. Kemudian memang dari kepala desanya pun dan pemerintahan desa pun mengelak sebenarnya. Mereka langsung bilang, masalah desa bukan itu Mbak, kita tuh masalahnya ini gitu. Karena memang kita lagi bangun ini. Artinya kan ada suatu hal yang nggak sejalan antara yang masyarakat butuhkan dan juga yang sudah disediakan. Nah, setelah itu akhirnya memang kita coba untuk bisa langsung diskusi sama pemerintah desa dan juga kita waktu itu karena mungkin kegiatannya juga mahasiswa, jadi kita bisa diskusi sama pemerintahan desa termasuk kepala desanya. Kita bawa masalah yang sudah ada di masyarakat. Waktu itu tuh kita juga ekonomi kreatif salah satunya yang kita bawa, dan itu kita buat proposal sih. Sebenarnya memang kayaknya perlu juga di satu desa itu ada yang tadi saya bilang sih, local hero yang bisa memberikan hasil diskusi itu ke pemerintah desa bahwa yang desa butuhkan 1, 2, 3 ini gitu. Waktu itu kebetulan karena dari masyarakat desa pun masih belum ada yang up itu ke pemerintah.

0: kan sesuai dengan kebutuhan desa kita yang waktu itu memang untuk sejujurnya untuk apa namanya dana desa itu balik lagi itu memang agak susah ya untuk dilobi dari pemerintah di desa itu sendiri. Makanya waktu itu memang kita dapat support pun nggak full dari pemerintah desa tapi juga dari lembaga-lembaga lainnya yang memang bersangkutan dengan program yang kita bangun waktu itu. Nah, itu yang kita akhirnya bawa ke masyarakat dan memang sebenarnya waktu itu karena kita juga tidak diskusi sampai mewajibkan ya harus ada dana untuk ini. Akhirnya ya memang nggak sampai situ gitu. Tapi sekali lagi memang perlu ada diskusi juga kepada pemerintah desa langsung dan mungkin harus iya kita juga harus bisa memberikan statement yang tepat ya bahwa desa ini butuhnya apa sih dan problemnya apa sih gitu. Kemarin sih memang kita di ACC cuman memang sejujurnya buat aku pun untuk melobi untuk hal yang mereka sudah rancang sejak awal sepertinya memang agak susah tetapi kayaknya kalau misalkan kita terus diskusi dan juga kita berikan bahwa bukti nyatanya seperti ini akan membuka jalan itu juga untuk dana desa itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di desa seperti itu sih Pak. Itu yang mungkin
1: Beh.
0: aku jawab sesuai pengalamanku ya dan ini juga tapi akhirnya waktu itu kita ngasih tahu waktu itu karena kita bangun ekonomi kreatif juga untuk wanita non produktif yang ada di sana akhirnya ketua dari apa namanya ibu PKK itu mendukung itu dan kebetulan karena waktu itu kita ngasih hasil outputnya bahwa dari program ini ada output ini loh Bu yang bisa untuk kedepannya dan waktu itu disupport tapi aku lupa ya apa disupport sampai dana atau enggak tapi itu jadi program mereka yang diteruskan oleh ibu-ibu PKK gitu seharusnya setelah waktu itu program sudah selesai dari mahasiswa seharusnya bisa di apa namanya dilanjutkan dengan pendanaan dari mereka sendiri seperti itu sih Pak.
1: Baik, baik. Oke, makasih untuk siapa tadi Bang Jack. Jack di Boteng ya. Kita masih punya waktu, kita terima kembali pendengar. Halo, selamat malam. Oke, terputus. Bisa dicoba juga melalui pesan WhatsApp di 0822-9609-0996. Halo, selamat malam.
2: Oke, selamat malam.
1: Ya, dengan siapa ini?
2: Pak Eka di Mamuju.
1: Pak Eka di Mamuju. Kita bersama Mbak Zahra ini dari desa Pijar Desa Community.
2: Selamat malam Ibu.
0: Selamat malam Pak.
2: Sehat ya Bu.
0: Ya Pak.
2: Halo.
0: Salam kenal Bapak. Ya, masuk Pak.
2: Jadi begini ya, mengenai apa kolaborasi sinergitas tuh, supaya bagaimana desa itu mandiri. Di desa itu Bu, mudah-mudahan Ibu bisa memfasilitasi untuk warga desa supaya nantinya bagaimana juga meningkatkan taraf hidup masyarakat desa itu sendiri. Di desa itu kan ada program, katakanlah itu BUMDES, Badan Usaha Milik Desa, juga itu kan bergerak di bidang peternakan atau pertanian itu sendiri, juga kebutuhan agama masyarakat seperti pembangunan infrastruktur jalan, juga di sektor kesehatan, juga di pokoknya banyak Ibu kalau di desa itu.
1: Baik.
2: Apa namanya? Pendidikan juga termasuk. Seperti apa Ibu melihat bahwa di desa itu kan butuh motivator, butuh edukasi untuk masukan demi untuk kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Saya kira begitu Ibu. Saya sampaikan.
1: Oke, makasih Bapak Eka.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang masuk lewat pesan singkat ini, Mbak Zara sekalian ya. Assalamualaikum, selamat malam. Banyak program pemberdayaan desa terdengar bagus di awal, tetapi berhenti setelah publikasi selesai.

0: apa yang membuat PJR Desa ini berbeda agar gerakannya benar-benar berdampak jangka panjang, bukan sekedar kegiatan seremoni? Wah, direspon nih dua penelpon kita dan pesan singkat tadi.
1: Nah, ini menarik ya Pak ya. Sebenarnya balik lagi nih kepada pernyataan bahwa setiap desa tuh punya problem dan juga kebutuhan masing-masing itu. Dan memang tadi bagaimana kita memetakan bahwa oh desa ini membutuhkan program ini dan lain sebagainya. Kembali lagi kepada kita akan selalu lihat dari mulai dari desanya itu sendiri, mulai dari masyarakatnya itu sendiri. Biasanya kita melihat tadi pertama dari segi masyarakat itu, biasanya kita sampling sih Pak yang tadi saya bilang ya, kita sampling satu-satu, satu persatu yang memang agak jauhan tempatnya, yang memang punya sumber daya sendiri waktu itu. Kita coba lihat dan juga kita tanyakan juga kepada perangkat desanya, mulai dari RT, RW, dan kira-kira apa sih yang dibutuhkan. Tetapi memang kalau misalkan kita langsung tanya nih ke masyarakat, nah mereka tuh pasti akan banyak hal yang diceritakan. Oh ya, kita tuh sebenarnya butuh ini, desa tuh secara pendidikan seperti ini dan sebagainya gitu. Nah, kita memetakan itu tadi, tadi balik lagi bahwa PJR Desa itu hadir, salah satu hal yang kita lakukan adalah kita nggak ngide di awal bahwa oh desa ini cocok deh dengan proyek kita, bukan itu yang penting. Tapi kita tuh analisis dulu, bener nggak mereka tuh butuhnya ini, bener nggak mereka itu membutuhkan tadi misalkan dari segi ada BUMDES-nya, ada ibu-ibu PKK-nya gitu. Nah, apakah yang mereka butuhin di sana, apakah dari segi peningkatan keterampilan atau enggak tadi dari segi pendidikan, apakah kita perlu fasilitasi juga bantu untuk secara pendidikannya. Nah, itu semua berawal dari kita juga tanyakan kepada masyarakat sebenarnya, dan juga tokoh masyarakat yang ada di sana, sebenarnya mereka tuh butuh apa sih, sehingga kita bisa bantu, kita carikan problem solvingnya untuk mereka seperti itu. Jadi memang penting banget untuk melakukan program. Nah, ini kenapa kita bisa kolaborasi untuk masyarakat adalah ketika kita tahu mereka butuhnya apa gitu, ketika kita paham bahwa ya mereka tuh butuhnya ini, bukan yang ada di pikiran kita gitu, bahwa oh, kayaknya si desa ini nih butuhnya pelatihan ini gitu, padahal gue gak butuh. Mereka butuh ini karena ada hal yang pengen mereka capai, ada tujuan yang pengen mereka lakukan seperti itu. Nah, itu yang makanya kita juga bangun dari situ untuknya nantinya kita bisa maintain terus, karena ya karena mereka butuh itu sih Pak pertama, sehingga kita bisa petakan oh ternyata si desa ini butuh pendidikan, desa ini butuh peningkatan ekonomi kreatif seperti itu. Dan tadi ini juga berkaitan dengan pertanyaan kedua terkait bagaimana kita bisa memastikan bahwa ini tuh bukan program hanya seremonial aja, tapi juga program yang akhirnya bisa sustain. Nah, pertama dari 5 value PJR, kita pertama bawa yang namanya kolaborasi. Ini tadi berkaitan dengan yang sudah saya sampaikan, dan kolaborasi ini enggak hanya dari segi kita dan juga sasaran masyarakat, tapi kita juga perluas dengan kolaborasi dengan pemerintah desanya, kemudian juga untuk komunitas lainnya yang kita ajak, kemudian juga lembaga-lembaga lainnya yang nantinya akan kita bangun juga kolaborasi di sana gitu. Kemudian yang kedua adalah empowerment atau pemberdayaan. Jadi kita kolaborasi, kita berdayakan masyarakat yang ada di desa tadi sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan dan juga masalah yang terjadi di masyarakat. Terus yang ketiga adalah inclusivity, alias di sini masyarakat desa kan beragam ya Pak, nggak hanya ibu-ibu aja, nggak hanya bapak-bapak aja, tapi juga di sana mungkin ada teman-teman disabilitas, kemudian ada juga anak-anak yang masih kecil yang butuh juga pendidikan dan lain sebagainya. Maka di situ kita masuk, di mana sasaran kita ya memang beragam dan program kita disesuaikan dengan kebutuhan pada sasaran apa sih gitu. Kemudian kedua, inovasi, yang di mana desa ini, desa itu menurut saya adalah peradaban ya, sebuah peradaban yang kita bangun, dan inovasi itu penting banget, di mana sebenarnya teman-teman yang ada di desa, masyarakat yang ada di desa itu bukan mereka nggak update atau mereka kurang ilmu atau apa, tapi salah satunya adalah kita masuk ke sana untuk memberikan suatu inovasi, inovasi baru yang pada akhirnya mereka tahu, oh ternyata misalkan maggot itu, ternyata misalkan sampah sampah organik itu, sampah dari makanannya mereka itu bukan sampah ya, tapi bisa jadi maggot gitu, yang mereka baru tahu, oh ternyata maggot bisa dijual ya gitu kan, yang ujungnya oh ini bisa jadi ekonomi sehari-harinya mereka gitu. Terus yang selanjutnya adalah sustainability. Jadi baik, kita nggak pengen pijar itu hadir tadi sebagai charity, tapi capacity building yang pada akhirnya goals utamanya adalah bagaimana membangun peradaban dan juga masyarakat yang ada di sana bisa lebih berdaya. Makanya kita di sini juga salah satunya adalah kita pengen ada cahaya desa, terangi bangsa, salah satunya itu kita pengen teman-teman dan juga masyarakat yang ada di desa bisa berdaya. Nah, salah satu cara kita menjaga agar kegiatan itu sustain adalah tadi, kita program utama kita adalah kita pengen bangun yang namanya local hero, yang dimana local hero adalah perwakilan-perwakilan dari desa tersebut yang mereka nantinya akan menjadi pahlawan lah, ibaratnya pahlawan yang ada di desa tersebut meneruskan perjuangan kita yang nantinya akan terus-terusan untuk membangun desa tersebut gitu. Jadi memang benar, kalau misalkan kita nggak turunkan itu langsung ke masyarakat, kita nggak bangun local hero yang ada di masyarakat, maka program itu akan jadi seremonial dan selesai pada tahap publikasi. Ya udah, kita udah publikasi terus ya udah selesai, kegiatan kita nggak lanjut gitu. Tapi ketika kita punya local hero, kita bisa lebih gampang maintain itu sih Pak. Kita lebih gampang untuk terkoneksi karena kita bisa, oh, terkait update program yang ada di desa, kita bisa langsung ke local hero tersebut gitu. Karena mereka sudah kita amanahi tanggung jawab, kemudian juga kita berikan hal yang dimana mereka menjadi leader ya terhadap program yang dibangun pada desa tersebut.
0: Baik, itu sih, Pak. Baik. Kita tahan dulu Mbak Sarah, sudah ada pendengar kita, tapi sebelum kita terima, kita jeda dulu sejenak. Pendengar, masih kita di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, Anda bisa bergabung sebentar di 0822-9609-0996. Setelah berikut ini kami kembali lagi.
2: Wah, Ani, keripik pisang buatan ibumu makin laris ya. Kok bisa sampai dijual keluar kota?
3: Iya Bu, soalnya sekarang keripik pisang dari desa kita jadi produk unggulan desa. Pemerintah atau dinas terkait bisa bantu promosinya.
2: Wah, keren. Jadi desa kita punya ciri khas gitu ya?
3: Betul, dengan program Satu Desa Satu Produk Unggulan, masyarakat bisa fokus kembangkan potensi lokal, dapat pelatihan, bahkan bantuan pemasaran.
2: Mantap, jadi nggak cuma keripik ya, bisa juga tenun, madu, atau kerajinan bambu.
3: Iya, yang penting kita kompak dan kreatif. Kalau desa maju, warga pun ikut sejahtera.
4: Ayo gali potensi lokal, kembangkan produk unggulan desa. Satu Desa Satu Produk adalah langkah nyata menuju kemandirian ekonomi. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Desa itu bukan cuma soal sawah, kebun, atau jalan kecil yang sepi. Desa adalah awal dari banyak cerita besar. Sekarang, desa terus bergerak. Jalan mulai dibuka, jembatan dibangun, air bersih mengalir, dan layanan masyarakat semakin dekat. Semua itu bukan datang begitu saja, tapi dari kerjasama warga, pemerintah desa, dan semangat gotong royong yang gak pernah pudar. Pembangunan desa bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tentang manusia, tentang anak-anak yang bisa sekolah lebih mudah, petani yang hasil panennya lancar, dan UMKM desa yang mulai dikenal luas. Karena desa yang maju adalah pondasi bangsa yang kuat. Yuk, jaga dan dukung pembangunan desa kita. Dari desa, untuk Indonesia.
6: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng komunitas.
0: Kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan malam ini kita bersama Pijar Desa Community dari Bogor. Baik, Anda yang pengen gabung tadi boleh mencoba kembali di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996. Halo. Oh iya, terputus, dicoba kembali atau masuk lewat panggilan WhatsApp juga boleh. Ada lagi nih, SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di tengah arus urbanisasi, banyak anak muda desa justru ingin pergi ke kota. Menurut Mbak Zahra ini, apa yang sebenarnya gagal dibangun di desa hingga kemudian generasi mudanya tidak lagi melihat masa depan di kampung sendiri? Nah, Mbak Zahra silakan.
1: Oke, nah di sini sebenarnya penting banget kita membuat satu desa itu bertumbuh. Ini aku dapatkan ya, salah satu quotes-nya ini juga aku tulis, di mana ketika satu desa bertumbuh, yang lahir itu bukan hanya ekonomi yang lebih baik, tapi manusia yang lebih percaya pada masa depannya. Nah, itu salah satu yang membuat aku jadi makin berpikir ya, dan ini menarik ya, bahwa desa itu bukan suatu hal yang dalam pikiran kita selalu tertinggal, selalu hal yang berbasis pedalaman, hal-hal yang pada akhirnya mereka gak bisa ngapa-ngapain, yaudah di desa, kemudian dengan hal-hal yang sudah terjadi, adaptasi dan lain sebagainya. Sebenarnya ini bukan tentang apa yang gagal itu, tetapi apa yang bisa kita tingkatkan, bisa kita improve dari apa yang sudah ada di desa tersebut. Sebenarnya tanpa kita sadar, desa itu suatu hal yang bisa menjadi potensi ketika kita tahu yang ada di desa itu apa, mulai dari sumber dayanya. Misalkan, kebetulan aku sekarang lagi penempatan kerja, Pak, di Wonosari, Yogyakarta. Nah, di sini ada satu insight yang aku dapatkan, di mana di sini salah satu potensi desa yang sebelumnya ketika aku tanya ya dengan warga yang ada di sini salah satu desa yang dulunya cukup tertinggal dan bisa dibilang agak pedalaman gitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang pada akhirnya mereka bisa temukan dan menjadi salah satu potensi pada desa yang ada di sini. Salah satunya adalah pariwisata. Mereka bisa menemukan potensi bahwa desa ini adalah desa yang punya potensi pariwisata yang cukup besar. Maka pada akhirnya warga desa yang ada di sana bisa menjadikan ini sebagai salah satu mata pencaharian mereka. Dan memang ini jadi hal yang cukup menarik ya, karena pada akhirnya ini juga disupport oleh pemerintah desa. Dan ini juga jadi salah satu mata pencaharian juga warga desa. Maka yang perlu kita tingkatkan adalah eksplorasi dan juga bagaimana kita bisa mengeksplor potensi yang ada di desa tersebut, dan juga yang mungkin kita bisa tingkatkan adalah inovasi tersebut. Nah, maka dari itu sebenarnya memang penting banget nih ketika tadi ya, memang kenyataannya adalah banyak nih teman-teman pemuda desa yang pada akhirnya keluar kota mencari suatu hal yang lebih menguntungkan untuk mereka di luar kota itu. Tapi satu hal yang bisa kita dapatkan adalah apakah selama di desa tersebut mereka sudah menemukan potensi desanya, dan apakah sudah ada inovasi di dalamnya. Nah, tanggung jawab ini juga kembali lagi kepada kolaborasi kita, salah satunya ya kita sebagai mahasiswa sebelumnya, yang dimana kita juga belajar bahwa inovasi di sini tuh banyak banget yang bisa kita eksplor, masalah dan juga potensi desa juga banyak yang bisa kita eksplor. Maka dari situ tadi balik lagi, kita butuh orang-orang yang pada akhirnya, salah satunya kenapa komunitas Pijar Desa hadir, kita pengen bangun bahwa desa itu enggak selalu melulu tentang desa yang isinya hanya pedalaman, kemudian isinya hanya itu aja gitu ya, nggak bisa diekspor. Tapi kita pengen bangun bahwa desa ini punya potensi loh, desa ini punya hal yang bisa kita eksplorasi loh, yang bisa kita jadikan value lain. Nah, kita bangun di sana, sehingga memang Indonesia sepertinya butuh juga nih orang-orang dan juga aktivis-aktivis yang pada akhirnya masuk ke sana, gak hanya untuk membuat ketika mereka lulus dari sekolah, gak hanya untuk bagaimana caranya kaya untuk diri sendiri, tapi juga gimana caranya bermanfaat untuk orang lain, memberikan manfaat itu kepada orang lain, sehingga orang lain juga tahu, oh mereka punya potensi ini gitu. Nah, salah satu hal yang aku lihat di Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta ini adalah itu, Pak. Baik. Mereka bisa nemuin bahwa potensi mereka adalah di pariwisata. Dan ketika mereka bisa memanfaatkan pariwisata tersebut dengan baik, apa alasan mereka harus keluar kota untuk mencari uang yang lebih banyak? Toh di sini mereka bisa mengambil hal itu sebagai keuntungan untuk pencariannya mereka. Mereka nggak harus pergi jauh, nggak harus ngerantau, karena di sini pun mereka sudah terpenuhi secara keuangannya mereka, seperti itu.
0: Baik, baik. Mbak Zara, dari berbagai desa yang didampingi, indikator apa yang kemudian digunakan untuk menilai bahwa sebuah kolaborasi itu bisa dikatakan berhasil?
1: Oke, jadi ini penting juga ya, bahwa ini juga yang saya pelajari juga ya di kampus, bahwa ketika kita membangun suatu program yang ada di desa, kita bisa harus bisa melihat mana kondisi sebelum adanya program itu dan mana kondisi setelah adanya program itu. Ini yang juga salah satu yang cukup penting. Karena dari situ kita bisa melihat bahwa, oh, kita berkolaborasi dengan sasaran kita, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan lembaga lainnya, ini apakah sudah worth, atau problemnya apakah sudah worth it untuk dijalani atau enggak, atau kayak ini tuh ya cuman buang-buang waktu aja karena nggak ada impact-nya buat mereka. Nah, maka dari situ Pijar ini sudah mulai juga kita bangun bahwa program yang ada di kita ini juga terukur secara analitisnya, secara kuantitinya. Jadi kita tentukan indikator sebelumnya. Misalkan kita punya program untuk ekonomi kreatif, misalkan kayak kemarin ekonomi kita ajarkan ya, dari satu program itu kita breakdown biasanya, Pak, untuk pertama kita ajarkan nih mereka terkait pengenalan sampah itu sendiri. Terus kemudian kedua, bagaimana mengelola maggot itu dari sampah yang sudah ada. Kemudian bagaimana cara untuk menjadi penjualan. Nah, setiap dari program dan juga kegiatan subkegiatannya, kita bangun indikator keberhasilan. Nah, kita ya kalau misalkan secara mudahnya ada pretest, posttest gitu ya, untuk kita tahu nih kalau misalkan tujuan utama kita adalah terkait meningkatkan pengetahuan, maka kita tes dari sana, benar nggak sih peningkatan pengetahuan dari sebelum dan sesudahnya itu naik gitu, ataukah malah stagnan atau malah turun gitu. Itu yang jadi evaluasi dari kita. Kalau misalkan dia stagnan, berarti ya ini masih belum jadi pengetahuan baru ya untuk mereka, atau enggak ternyata ini malah turun, artinya ada yang salah dari penyampaian kita, atau enggak hal yang ternyata memang enggak ada yang enggak sejalan gitu dengan yang menjadi problem yang ada di desa gitu. Maka kita lihat dari sana, dari kolaborasinya, dan juga memang indikator itu banyak ya, Pak, tergantung juga pada goals utama dari program itu sendiri gitu. Misalkan kemarin gitu, kita adakan program tadi ekonomi kreatif untuk teman-teman disabilitas di salah satu desa di Kabupaten Bogor. Maka dari tadi kita juga sudah buat indikator per kegiatan, tapi di akhir juga kita harus analisis juga. Misalkan karena program ini adalah ekonomi kreatif, apakah dari situ mereka punya tambahan ekonomi atau enggak, itu yang juga jadi salah satu yang kita jadikan indikator gitu. Ketika memang oh ternyata masih belum nih, masih ternyata riset pasar menunjukkan bahwa produknya belum bisa dijual secara baik, ya maka yang kita akan benahi adalah nanti kita kembali lagi, kita ajarkan hal yang memang ini bisa jadi salah satu inovasi juga, itu bisa menjadi ladang pencaharian mereka juga sebagai penambahan ekonomi kita. Artinya kan ketika program kita nggak sampai pada goals yang kita inginkan, indikator utama yang kita ciptakan, artinya ada hal yang perlu kita perbaiki dari program itu. Nah, kita berkaca dari situ gitu. Tapi memang membangun desa ini menurut saya yang gak simple ya, Pak. Pertama juga mulai dari kita masuk ke masyarakat dengan karakter masyarakat setiap desa itu cukup berbeda. Maka kita gak hanya masuk bagaimana kita sebagai orang luar ya dari desa tersebut tiba-tiba masuk kemudian mengubah hal atau menambah hal yang ada di sana, itu bukan hal yang mudah.
0: Nah, itu tantangan tersendiri.
1: Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita tantangan betul.
0: Baik.
1: Kita masuk jadi seakan-akan kita jadi masyarakat yang ada di sana.
0: Baik. Mbak Sarah, sayang sekali masih pengen berlama-lama ngobrol tapi kita udah durasinya udah sampai di sini. Mbak Sarah, terima kasih ini sudah berbagi inspirasi kepada pendengar RRI di Mamuju. Dan ya, kalau kegiatannya ini tadi disampaikan bahwa seputar Bogor dan sekitarnya, ke depan mungkin bisa lebih meluas lagi gitu ya, sehingga bisa desa-desa yang ada di Indonesia ini lain bisa merasakan dampak nyata ya dari program tersebut. Mbak Sarah, terima kasih ya sudah berkenan untuk bersama RRI Mamuju. Kapan-kapan kita ngobrol dengan topik-topik yang lain, Mbak Sarah ya.
1: Oke, siap. Baik, terima kasih banyak.
0: Terima kasih
1: untuk dan juga RRI Mamuju atas kesempatannya.
0: Baik, terima kasih juga kepada Anda pendengar yang sudah bersama kami di Ngobras malam ini. Nantikan Ngobras berikutnya di jam yang sama, di hari yang lain. Saya Hafid bersama Mbak Zara Kolbi Ainayah, Founder Pijar Desa Community, pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: dari pemerintah ta dan misalnya WFH.
1: Work from home.
0: Ya, work from home, bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah dek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu dari emuah dia tanggung jawab na sepegawai sepekantor. Tapi apa akan jauh lebih baik muayar kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Muak
0: dia disimbor pegawai dia tahu muak disimbor. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta, seipak kantor tadi. Dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusing saat dengar. Loi mak kantor, anda dia doi efisiensi tu. Anda dah loi mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tamu, engkau mendek bergaul mendulu dia, mencari masjulau lah itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawa walori bir tanggalalan dia tu, macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya.
0: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala kemek sepejabat tadi. Andan di teruas yang baru. kan itu namanya. Jadi mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri. Pak nari sakwe enten berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa sih banyak muak kata di masyarakat pacari itu dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruan malam itu si harga-hargai nama dek Pak Kepala Dinas Pak iya tu dek ni harap nama dek selamari
2: Pampasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam.

0: mucho mala mini.
1: Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Anda sampai saat ini masih memonitor siaran kami Pro 1 RRI Mamuju. Kali ini saya pengen mengajak Anda untuk bernostalgia, menikmati koleksi lagu-lagu era 80, 90 dan juga awal 2000-an. Dari lagu pop Indonesia ataupun juga lagu mancanegara. Sampai jam 11 malam saya tunggu Anda seperti biasa. Ingin memilih lagu-lagu favorit Anda sekaligus juga berbagi cerita, kenangan, memori masa lalu, boleh memanfaatkan 0822 9609 0996.

0: Di malam ini mungkin ada di antara Anda yang sudah di pembaringan ya, sambil rebahan mendengarkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu favoritan daerah 80-90-an. Ya, semoga bisa menghibur Bang Jack di Boteng. Gimana Bang Jack, masih bersama Pro 1? Oke. Ada Bung Emin juga. Bung Emin Kristi di seputaran Korongana. Oke, yang mau gabung boleh menyatu di 0822 9609 0996, atau langsung di 0426 23 22443. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Memori lewat lagu, suaranya kecil. Diangkat dikit lagi dong. Udah tidur ini, udah di kamar kayaknya.
1: Iya, sudah di pembaringan ini.
0: Dari Kalimamuju nampaknya suara ini.
1: Iya, betul.
0: Oke, selamat istirahat Ibu Murni.
1: Iya.
0: Apa gerangan ingin kita mainkan malam ini?
1: Dipilihkan lagu mancanegara yang bagus.
0: Oke, kebetulan ada yang memilih lagu Stevie B. Sebentar, saya coba hadir.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, terus salam ada pemahir di Petalan, terus ada di Wajar Bu. Terus juga di Karma, terus ada juga Mananta, terus juga Erwin di Pak Sokur, terus ada juga Pak Rahim dan banyak kompanya di situ. Dan juga Bang Hafiz, selanjut juga saya selalu terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Murni di Kalimamuju ya. Udah di tempat tidur katanya, sambil dengerin RRI ya, semoga bisa terhibur malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu, di belakangnya Ibu Murni.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bung Hafi.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Bobby.
0: Oke, Mas Bobby Polman. Gimana frekuensi 97,6 dah bagus di sana?
2: Kalau 97,6 bagus.
0: Oh, bagus ya. Seharian ini bagus ya, bagus terus.
2: Bagus terus, enggak ada bermasalah ini.
0: Oke, baik. Terima kasih. Berarti hanya beberapa penerima yang tidak bagus mungkin ya, mungkin dari radionya itu ya. Oke. Ada informasi tadi siang kurang bagus katanya audionya.
2: Benar bermasalah ini 97.
0: Oke, alhamdulillah kalau begitu. Baik.
2: Oke, dipilihkan lagunya lagu Malaysia Bung Hafid.
0: Wih, lagu Malaysia.
2: Pokoknya dipilihkan saja lagu Malaysia ya.
0: Oke.
2: Oke, menyapa buat Ibu Murni, Bu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, KMS, Purnawasari, Sidang, ada Acot bersama Hasra juga di tanpa lagi yang Polman. Ya, semuanya tanpa terkecuali, selamat malam semuanya. Oke Bung Hafid, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya lagu Malaysia deh, terserah judulnya apa ya. Oke, nanti saya carikan yang pas ya. Oke, yang berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Rindu berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, boleh wali juga nih.
3: Boleh wali juga nih, Maulana lagi.
0: Gimana malam ini cuacanya di Polman?
3: Ya, cuaca di sini ya sudah cerah-cerah lagi. Ya.
0: Alhamdulillah. Oke, sehat bersama keluarga Pak Maulana. Lagunya yang mana ini?
3: Lagunya Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata.
3: Ya.
0: Yang mana itu?
3: Dicarikan saja apa?
0: Oke, banyak nih lagunya Betaria Sonata. Salah satunya saya cari ya.
3: Ya.
0: Oke, makasih Maulana. Salam,
3: sudah ada Bobby, kemudian ada Ibu Murni, ada Bulia juga nih.
0: Oke.
3: Kemudian ada Pak Bangku dari Palembang. Ada Pak Salman di Kalimantan. Kemudian ada Sembilan juga di sana.
0: Oke. Baik.
3: Walaupun tidak ada juga di Palembang itu. Kepikiran juga.
0: Oke, cukup ya. Kepanjangan. Oke.
3: Saya buat untuk menghapus.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan sehat membuat itu sehat.
0: Iya, amin insyaallah.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cukup 5 aja. Wah paling banyak ya. Kalau tak 20-30 durasi nih. Oke, makasih untuk Maulana.

0: Selamat beristirahat untuk Ibu Murni yang ada di Kalimauju. Ada Maulana, ada Mas Bobby juga sudah gabung di 0822 9609 0996. Oke, lanjut lagi kita. Selamat malam untuk siapa nih? Gak ada nama nih ya. Oke, pemilik nomor 085295 sekian-sekian. Boleh gak request lagunya Tommy Jepisa? Boleh. Janji Manismu. Oke. Ntar cari lagunya ya. Kawan-kawan di Rapi, selamat malam. Besok ini ada kegiatan tempatnya di Rapi, yaitu kegiatan musda kedua untuk Rapi daerah 34 Sulawesi Barat ya. Mungkin tengah mempersiapkan segala sesuatu untuk kegiatan musyawarah daerah Rapi, Radio Antar Penduduk Indonesia, untuk teman-teman di komunitas Rapi ya. Salam 5155. Ada kawan saya tuh di Kasambang, Om BG. Lama gak kedengaran juga ya. Mudah-mudahan sehat bersama dengan keluarga ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam Tuan Tini, lemar lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Ivan, Polman.
0: Siapa?
1: Ivan.
0: Ivan, oke Ivan. Sehat Ivan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Di mana tepatnya Ivan, di Polewali Mandar?
1: Kota Polewali.
0: Oh, di Kota Polewali ya. Baik, baik. Malam ini lagu Indonesia atau mancanegara ini semua bisa dimainkan ini.
1: Mancanegara.
0: Oke, okay. Lagu mancanegara mana tuh?
1: Lagunya Van Halen.
0: Lagunya?
1: Van Halen.
0: Van Halen, judulnya apa tuh?
1: Jam, lompat.
0: Van Halen, lompat. Jam, ya. Yeah. Yang pasti lagunya gak lompat-lompat ya, karena tengah malam nih.
1: Oke.
0: Jadi sesuaikan kalau tengah malam ya, lagunya slow gitu ya. Oke, saya coba. Oke, kita coba siapkan lagunya. Oke, boleh mau ketemu siapa malam ini? Silakan.
1: Ire monitor.
0: Itu aja. Oke. Makasih Mas Ivan. Ivan di Polman ya, di Kota Polewali tepatnya. Sebentar, lagunya Van Halen ya, Jam. Oke, berikutnya di 0822 9609 0996. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.

Selamat malam, selamat beristirahat. Mungkin sudah istirahat juga malam ini ya. Untuk pendengar yang berada di luar Sulawesi Barat yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, selamat malam, selamat beristirahat untuk Mbak Ayu. Mbak Ayu yang ada di Masohi. Hani, selamat malam di Green Madani. Kayaknya pasti masih tetap memantau sampai tutup siaran. Janji manis, Aisyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI sekali di udara

Itu dia satu komposisi dari Scorpion. Ini lagu dirilis tahun 84 ya. Grup band asal Jerman ya. Selamat malam Mas Ivan. Ini pencinta lagu-lagu manca ya. Mas Ivan yang ada di kota Polewali Mandar. Semoga bisa menghibur malam ini. Juga ada Mas, apa tadi? Ada, aduh lupa catat tadi ya. Oke, ada yang tidak ada namanya tadi juga di 08229 di 0822 tadi nomornya. Oke, terima kasih untuk Anda semuanya dan yang pengen gabung masih ada ruang untuk memilih lagu-lagu favoritnya, lagu-lagu Indonesia ataupun juga mancanegara. 0822-9609-0996 juga di 0426-2322-443.

Oke, kita lanjut kembali. 08229609996. Halo, selamat malam. Halo. Oke. Saya coba lagi di jalur berikutnya. Terputus. Selamat malam untuk Mas Iwan di Mamuju Tengah. Kalau boleh katanya Pance boleh. Tapi Pance mau yang mana nih? Ada beberapa lagu Pance Bondang yang di playlist malam ini. Salah satunya kalau begitu ya, karena Anda tidak mencantumkan judul lagu yang hadir saya hadirkan untuk Anda, Pance dan Rian Celina, Saat Sedih.

untuk Anda yang senang dengan lagu-lagu dari negeri jiran Malaysia. Tadi ada yang request lagu Malaysia ya. Oke, langsung sudah hadir Mahligaimu dari Air Mataku. Ini adalah lagu hits dari grup band Lestari yang dirilis tahun 90-an dalam album yang terpilih ya. Lagu yang diciptakan oleh Kamal Halim berkisah tentang kesedihan, patah hati, dan keikhlasan melepaskan kekasih yang telah membangun kebahagiaan bersama dengan orang lain. Sakit sekali. Oke, masih bersama Pro Satu. Di putaran akhir yang mau gabung boleh kembali di 0822-9609-0996. Untuk kawan-kawan di Rapi Sulbar, Om Rangga, selamat malam Om Rangga. Ya, saya kenal Om Rangga di Juliet Zulu 34 Alpha November Papa, Rantai Bunaga kalau tidak salah alamatnya.

siapa nih? Boleh gak request lagunya Ani Carrera? Cintaku takkan berubah. Salam sehat Om Hafid. Baik, makasih. Salam sehat kembali juga untuk Anda. Kalau tidak keberatan bolehlah disebutkan namanya, di mana Anda berada saat ini, apakah lagi di jalan atau sudah di pembaringan. Ya pasti masih dalam jangkauan 96 FM atau 100,2 atau mungkin di 97,6 atau di streaming ya. Jadi banyak pilihan sebetulnya untuk bisa mendengarkan siaran kami, termasuk Anda yang berada di luar Sulawesi Barat atau bahkan di luar Indonesia. Oke, thank you sekali lagi untuk Anda, meski tidak menyebutkan nama. Surat untuk kekasih, Tommy Jabisa.

0: Tito Nairako, Tito
1: Nairako. Lucu banget, Kek. Tapi dako itu apa sih, Kek?
0: Ye, sang adako po, burung bangau. Mak bo manuri, ikan manuri. Nah, ita po, mana rasana ita bahasa Indonesia mengaku atuk mating.
1: Ih, aku suka dengar cerita kakek.
2: Nak, mainnya cukup ya. Sekarang waktunya belajar.
1: Tapi bu, aku lagi belajar sama kakek.
0: Iya nak, ini lagi belajar bahasa daerah.
2: Belajar gituan buat apa kama? Zaman sekarang, anak itu harus belajar coding, public speaking, bahasa Inggris. Bahasa daerah cuma bikin ketinggalan zaman.
0: Apo, anda yang tahu posara mempigurui coding anak bahasa Inggris. Iya Ritian yang suruh sama Rio. Tapi dalek pak dilupi sosorang. Bahasa daerah Rio identitas. Dah di si biangang. Man ini menjadi tahu-tahu anak-anak disang pepole ngata.
1: Aku mau belajar bahasa daerah dan coding juga bu. Boleh kan?
2: Iya nak. Ibu minta maaf ya. Terima kasih deh puak.
0: Assalamualaikum kambe. Jari, iya digina dia cerita nao ipun dako anak imanori. Sisamu ni mocosana itu apa?
3: Setiap bulan, satu bahasa daerah di Indonesia diperkirakan punah. Rawatlah bahasa daerahmu dari rumah, dari sekarang.

Ya, terima kasih semuanya yang sudah menyatu di jalur ini. Sebelum berpisah kembali, saya hadirkan sebuah, ya, menjadi kabar gembira ini, terutama untuk talenta-talenta muda yang ada di Sulawesi Barat. Kegiatan Festival Gita Indonesia 2026 hadir sebagai ajang kompetisi menyanyi lagu-lagu kebangsaan tingkat nasional dengan tema merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Yang punya bakat di dunia tarik suara, ayo buruan daftar. Pendaftaran masih dibuka dari tanggal 13 April sampai dengan 27 Mei 2026, dengan persyaratan warga negara Indonesia usia 16 sampai dengan 25 tahun, punya identitas diri yang sah, tidak sedang hamil untuk peserta wanita, wajib punya BPJS atau asuransi lainnya pada saat masuk grand final, mampu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dengan baik dan benar, dan bersedia untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa datang ke RRI Mamuju atau bisa menghubungi kontak person di 0821-1511-0503 atas nama Dian Wahyuni. Baik, saudara pendengar, sampai di sini saya temani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu pemungkas dari Tanto Yahya, Raise Your Love on Me.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Salam olahraga, saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam.

desa itu bukan cuma soal sawah, kebun, atau jalan kecil yang sepi. Desa adalah awal dari banyak cerita besar. Sekarang, desa terus bergerak. Jalan mulai dibuka, jembatan dibangun, air bersih mengalir, dan layanan masyarakat semakin dekat. Semua itu bukan datang begitu saja, tapi dari kerjasama warga, pemerintah desa, dan semangat gotong royong yang gak pernah pudar. Pembangunan desa bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tentang manusia, tentang anak-anak yang bisa sekolah lebih mudah, petani yang hasil panennya lancar, dan UMKM desa yang mulai dikenal luas. Karena desa yang maju adalah pondasi bangsa yang kuat. Yuk, jaga dan dukung pembangunan desa kita. Dari desa, untuk Indonesia.

kasih masih bersama Pro 1 RRI Mamuju. Semakin larut malam. Suara dari Kia Saparudin dari daerah Mamuju ya, Kalumpang tadi ya, Masara Ate judul lagunya. Alif di Majene, selamat malam. Mendengarkan lewat streaming, informasinya 100,2 sempat menghilang tadi ya. Oke, mudah-mudahan udah terpantau dengan bagus di sana ya. Atau mungkin ada gangguan listrik dan lain sebagainya ya. Hujan deras. Kalau di Mamuju juga masih hujan ini ya. Terima kasih informasinya dan nampaknya lagu berikut dari daerah Mandar. Lagu ini juga melengkapi kebersamaan kita di malam hari ini. Saya Hafid sekaligus undur diri untuk program lagu-lagu daerah ya, tradisional ya, yang hadir di edisi siar malam ini Jumat 15 Mei 2020.

0: bisa jadi menyilaukan mata
1: perkara
0: kita
1: yang terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik seperti ini, itu berarti usai sudah tugas kami menemani Anda lewat rangkaian siaran hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Insyaallah kami akan hadir kembali menjumpai saudara lewat siaran kami esok hari, Sabtu 16 Mei 2026. Kami mengudara pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan saudara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, Program 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamojo. Kembali mengudara untuk Anda hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Sufi dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Nabi Harun alaihissalam, sang juru bicara yang setia. Nabi Harun alaihissalam merupakan saudara kandung Nabi Musa alaihissalam. Dia lahir sebelum Fir'aun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki dari kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa lahir tepat saat perintah itu dikeluarkan. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia terpaksa dihanyutkan di Sungai Nil hingga akhirnya ditemukan oleh istri Fir'aun. Mereka berdua pun terpisah dan tidak tumbuh bersama. Nabi Harun tumbuh di tengah-tengah keluarga yang soleh. Sejak kecil, dia mendapatkan ajaran agama yang benar dan membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang baik hati, pemaaf, ramah, dan suka menolong orang lain. Salah satu kelebihan lain dari Nabi Harun adalah dia sangat pandai bicara. Bahasa yang digunakan selalu tepat, sehingga orang yang mendengarnya akan merasa senang. Meskipun Nabi Harun dan Nabi Musa tidak tumbuh bersama, namun ada ikatan yang kuat di antara mereka. Hal ini terbukti ketika mereka bertemu saat keduanya sudah sama-sama dewasa. Saat itu, Nabi Musa baru saja datang dari Madian bersama istrinya. Nabi Musa menceritakan tentang kenabiannya dan meminta Nabi Harun untuk membantunya menjadi juru bicara dalam setiap dakwahnya. Nabi Musa merasa bahwa dia memiliki kekurangan yang akan menghambat dakwahnya. Dia tidak bisa bicara dengan jelas karena lidahnya pernah terbakar saat masih kecil dulu. Sehingga Nabi Musa pun memohon kepada Allah.
1: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku.
0: Maka Allah pun mengabulkan permohonan itu. Nabi Harun alaihissalam diangkat sebagai utusan Allah dan mengemban tugas bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Keduanya berdakwah untuk Fir'aun dan kaumnya. Selama puluhan tahun, Fir'aun memerintah Mesir dengan sangat kejam. Dia juga menganggap dirinya sebagai Tuhan.
2: Akulah satu-satunya manusia dengan kekuatan paling sempurna. Aku adalah Tuhan yang harus kalian sembah.
0: Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun menyerukan agar menyembah hanya kepada Allah, Fir'aun marah besar dan meminta agar mereka berdua ditangkap.
2: Tunjukkan kehebatanmu jika kau memang utusan Tuhan.
0: Lalu, Fir'aun memerintahkan para penyihir kerajaan untuk menunjukkan kehebatan mereka. Para penyihir itu melemparkan seutas tali yang kemudian berubah menjadi ular-ular kecil. Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Atas izin Allah, tongkat itu berubah menjadi seekor ular besar yang menelan semua ular-ular kecil itu. Itulah salah satu mukjizat Nabi Musa. Namun, Fir'aun tetap menolak untuk mengakuinya. Kemudian, Nabi Musa menunjukkan tangannya yang bercahaya sangat terang hingga tidak ada yang kuat melihatnya. Setelah peristiwa itu, sikap Fir'aun terhadap Nabi Musa dan para pengikutnya semakin kejam. Dia akan menghukum siapa saja yang berani menentangnya. Sungguh perjuangan yang sangat berat untuk Nabi Musa dan Nabi Harun. Hingga suatu hari, Fir'aun memimpin sendiri pasukannya untuk menangkap Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Harun, dan kaum Bani Israel pergi dari Mesir untuk menghindari kekejaman Fir'aun. Mereka harus berjalan sangat jauh. Tujuan mereka adalah Baitul Maqdis. Namun, langkah mereka terhenti di tepi Laut Merah.
3: Bagaimana kita bisa menyeberangi lautan, sedangkan kita tidak punya perahu sama sekali?
0: Kata kaum Bani Israel. Tiba-tiba saja, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut dan atas izin Allah, air laut itu terbelah menjadi dua, menciptakan sebuah jalan bagi mereka. Kaum Bani Israel pun berhasil menyeberang dengan selamat. Sedangkan Fir'aun dan pasukannya yang mengejar di belakang tenggelam oleh air laut itu. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Kaum Bani Israel menetap selama beberapa waktu di Bukit Sinai. Mereka mendirikan tenda-tenda kecil dan mulai beraktivitas seperti biasanya. Kemudian, Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah untuk pergi ke puncak bukit. Maka, Nabi Musa pun menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun, meminta agar Nabi Harun senantiasa mendampingi dan menuntun mereka agar tetap di jalan yang benar. Kepergian Nabi Musa yang mendadak membuat kaum Bani Israel gelisah.
1: Kapan Nabi Musa akan kembali?
4: Bagaimana jika dia meninggalkan kita dan tidak kembali lagi?
5: Dan mengapa kita harus mengikuti perintah Harun?
0: Sebagian kaum Bani Israel merasa iri pada Nabi Harun yang menjadi orang kepercayaan Nabi Musa. Sedikit demi sedikit, kekacauan mulai muncul. Mereka yang tidak mengakui kepemimpinan Nabi Harun menolak untuk patuh. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Samiri, salah satu kaum Bani Israel yang dulunya menyembah berhala.
1: Karena Musa tidak ada, apa salahnya jika aku menciptakan Tuhanku lagi?
0: Dia pun berencana untuk membuat patung berhala lagi. Secara diam-diam, Samiri mulai menghasut kaum Bani Israel satu persatu.
1: Musa telah meninggalkan kalian. Lalu, buat apa lagi kalian percaya kepadanya? Kita ciptakan lagi Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita.
6: Bagaimana kita akan menciptakannya?
1: Aku adalah ahli sihir terhebat. Kumpulkan semua emas milik kalian dan serahkan kepadaku.
0: Samiri memang pandai dalam mengolah besi dan emas. Dia mencairkan semua emas itu dalam api yang panas. Lalu, dia sulap menjadi sebuah patung sapi yang sangat memukau. Dia juga menambahkan trik cerdas yang membuat patung itu seolah bersuara jika tertiup angin. Begitulah bunyi patung itu setiap kali angin bertiup. Nabi Harun sudah berusaha mencegah kaumnya membuat patung berhala itu. Dia mengingatkan akan azab dari Allah yang sangat pedih bagi kaum-kaum yang mendustakannya.
7: Umatku, itu adalah cobaan untukmu. Tuhanmu Maha Penyayang. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku.
0: Namun, sebagian dari kaum Bani Israel sudah terlanjur kembali ke jalan yang sesat. Setiap saat Nabi Harun senantiasa mengingatkan kaumnya. Namun, mereka tetap membangkang. Mereka bahkan berani mengancam Nabi Harun.
1: Engkau bukan Musa. Kami tidak akan berhenti sampai Musa kembali. Dan jika engkau terus mengganggu, kami akan membunuhmu.
0: Sejak saat itu, Nabi Harun sering mendapatkan perlawanan dan kekerasan dari kaumnya sendiri. Setelah pergi selama 40 hari, Nabi Musa pun kembali lagi kepada kaumnya. Ketika melihat kaumnya telah kembali menyembah berhala, Nabi Musa tidak bisa menahan rasa kecewanya.
1: Sungguh kejahatan yang kamu lakukan saat aku tidak ada. Apakah kamu ingin mempercepat pembalasan Tuhanmu?
8: Astagfirullah.
0: Nabi Musa meminta Nabi Harun untuk menceritakan semua yang terjadi. Ketika dia mengetahui bahwa semua itu adalah ulah Samiri, Nabi Musa pun memerintahkan agar Samiri ditangkap dan kemudian diusir.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkan kami ke dalam rahmat-Mu. Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: Selanjutnya, Nabi Musa dan Nabi Harun pun menghancurkan seluruh patung yang ada, hingga tak tersisa satu pun. Nabi Harun terus berdakwah dan berjuang di sisi Nabi Musa. Hingga suatu hari, Nabi Harun mendaki sebuah bukit bersama dengan Nabi Musa dan anak laki-lakinya. Saat itulah Nabi Harun meninggal dunia. Beliau meninggal tepat setelah 40 tahun Bani Israel keluar dari Mesir.
8: Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka

surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat Sari Berita. DPRD Provinsi Sulawesi Barat meminta pemerintah provinsi menyelesaikan masalah pemblokiran layanan kepegawaian bagi ASN di Sulbar. Pendengar, hingga Mei 2026, Dinkes Sulbar temukan 1.251 kasus TBC dari estimasi sebanyak 5.000 lebih kasus di Sulawesi Barat. Pendengar, inilah Warta Pagi Sulawesi Barat edisi 16 Mei 2026, saya Mega Pika. Pendengar, kami mengawali informasi pertama. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Suraida Suardi, meminta pemerintah provinsi untuk menyelesaikan masalah pemblokiran layanan kepegawaian bagi ASN di Sulbar. Berikut disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
1: Tentu itu koordinasi ke...
2: Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Suraida Suhardi, meminta pemerintah provinsi segera berkoordinasi dengan BKN terkait pemblokiran layanan kepegawaian bagi ASN di Sulbar. Menurutnya, jangan sampai hal ini berlarut-larut dan menjadi kendala bagi ASN di lingkungan Pemprov Sulbar. Suraida mendorong agar koordinasi dengan BKN Pusat segera dilakukan. Permasalahan yang menyebabkan pemblokiran harus segera dituntaskan. Menurutnya, sejauh ini DPRD Sulbar belum menerima laporan langsung dari ASN yang mengeluhkan pemblokiran layanan kepegawaian. Namun, saat rapat paripurna kemarin, persoalan ini sempat didiskusikan dan menjadi perhatian.
1: Tentu itu koordinasi ke BKN dan BKD tentunya, karena jangan sampai ini menjadi kendala untuk ASN yang ada, dan ini sebagai pembelajaran untuk kita semua. Iya, untuk segera berkoordinasi dengan BKN Pusat, apa yang menjadi permasalahannya segera dituntaskan. Iya, belum ada sih, kalau di DPR kami belum ada, tapi waktu paripurna kemarin sempat kami diskusikan juga untuk menjadi perhatian.
2: Suraida berharap langkah koordinasi bisa segera dijalankan. Tujuannya agar pelayanan kepegawaian bagi ASN tidak terganggu lebih lama. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Berikut, Kementerian Sosial Republik Indonesia menargetkan pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 21 Sulawesi Barat dapat selesai pada akhir Juni 2026. Disampaikan Ahyan Irsyada selengkapnya.
3: Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia menargetkan pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 21 Sulawesi Barat dapat selesai pada akhir Juni 2026. Target ini merupakan bagian dari percepatan pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di seluruh Indonesia. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat, Andi Muhammad Yasin, mengatakan awalnya pembangunan direncanakan selesai pada Agustus 2026. Namun sesuai arahan Presiden melalui Kementerian Sosial, proses pembangunan dipercepat dan ditargetkan rampung pada akhir Juni tahun ini. Ia menjelaskan, pihak penyedia jasa konstruksi yakni Hutama Karya juga menyatakan kesiapannya untuk dapat menyelesaikan pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan.
4: Pembangunannya ini rencana sampai Juni, akhir Juni anunya, Juni. Kan 31 Agustus kemarin kan?
5: Iya.
4: Nah, itu Agustus sesuai dengan kontraknya antara Kementerian Sosial dengan Hutama Karya. Ya, dia minta katanya Presiden seluruh Indonesia dia minta Juni dimajukan. Makanya dia genjot. Makanya banyak pegawainya itu yang dari luar nambil.
3: Melalui percepatan tersebut, pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 21 Sulawesi Barat diharapkan dapat segera difungsikan untuk para siswa yang saat ini masih menempati gedung berstatus sewa. RRI Mamuju, Muhammad Ayan Gersada melaporkan.
0: Berikut, puluhan satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk unit umum dan layanan operasional di Sulbar masih disuspend atau diberhentikan sementara. Disampaikan Nur Asmi Saleh.
5: Kalau sampai bulan Maret itu ada 154, tetapi data terakhir kami itu sudah 171.
6: Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Sulawesi Barat terus bertambah. Hingga data terakhir, tercatat sebanyak 171 SPPG telah beroperasi. Namun, puluhan lainnya masih dalam status suspend atau penghentian sementara operasional. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan, Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat, Sofiawati Sofian, mengatakan sebelumnya hingga Maret lalu jumlah SPPG yang beroperasi tercatat sebanyak 154 unit. Sofiawati menjelaskan saat ini terdapat 99 SPPG yang sempat disuspend karena belum memenuhi persyaratan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL serta sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Meski demikian, sebagian besar di antaranya kini telah kembali beroperasi setelah memenuhi ketentuan.
5: Kalau sampai bulan Maret itu ada 154, tetapi data terakhir kami itu sudah 171 yang beroperasi yang terakhir. Yang suspend itu ada 99 karena kasus tidak tersedianya IPAL dan SLHS. 99 data terakhir yang diberikan kami oleh koordinator wilayah itu 33 yang sudah tercabut suspendnya, jadi sudah beroperasi. Kemudian yang terakhir ini adalah kena suspend lagi di luar karena kasus IPAL dengan SLHS. Dua itu adalah hasil sidak dari Direktur Pemantauan Pengawasan Wilayah 3 Badan Gizi Nasional, jadi ada dua.
6: Ia menambahkan, terdapat dua SPPG yang kembali disuspend akibat temuan hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Direktorat Pemantauan Pengawasan Wilayah 3 Badan Gizi Nasional. Penangguhan operasional dua SPPG tersebut bukan disebabkan persoalan IPAL maupun SLHS. Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar operasional sehingga pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dan aman bagi masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, puluhan hingga Mei 2026, Dinkes Sulbar temukan 1.251 kasus TBC dari estimasi sebanyak 5.000 kasus di Sulawesi Barat. Disampaikan Ahyan Irsyadah selengkapnya.
3: Capaian penemuan kasus tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat hingga pertengahan Mei 2026 mencapai sekitar 25% dari total estimasi kasus yang ditargetkan oleh Kementerian Kesehatan. Pengelola program TB Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat, Harsalim, saat ditemui RRI Mamuju Rabu 13 Mei 2026 mengatakan hingga 13 Mei 2026 pihaknya telah menemukan sebanyak 1.251 kasus dari estimasi sebanyak 5.002 kasus di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah dengan angka penemuan kasus tertinggi di Sulawesi Barat karena memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dibanding daerah lainnya. Dari estimasi sebanyak 1.593 kasus, sebanyak 480 kasus atau sekitar 30% telah berhasil ditemukan.
7: Penemuan penyakit tuberkulosis di Sulawesi Barat sampai per tanggal 13 ini, kita sudah berhasil menemukan sebanyak 1.251 kasus dari estimasi sekitar 5.002, dari pusat 5.002. Artinya kita sudah berhasil menemukan sekitar 25% dari target yang ditetapkan oleh kementerian sebanyak 90%. Untuk sebaran kasusnya tentunya biasanya angka penemuan itu tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar ya, karena memang di Kabupaten Polewali itu secara jumlah penduduk memang lebih tinggi. Tentunya estimasi kasus yang ada di sana juga lebih tinggi.
3: Melalui peningkatan penemuan kasus tersebut, Dinkes P2KB Sulawesi Barat terus mendorong upaya pemeriksaan dini guna mencapai target penemuan kasus TBC yang telah ditetapkan pemerintah pusat. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Nusada melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia, Mamuju. Pendengar Bank Indonesia, Sulawesi Barat menyebut inflasi komoditas tomat yang terjadi pada April dipicu oleh faktor cuaca. Berikut disampaikan selengkapnya Marhadi Umar.
9: Inflasi untuk tomat itu terjadi
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Sulawesi Barat menyebut inflasi komoditas tomat yang terjadi baru-baru ini dipicu oleh faktor cuaca. Curah hujan yang tinggi pada triwulan 1 2026 berdampak pada hasil panen hortikultura terutama tomat sehingga memicu kenaikan harga hampir di seluruh wilayah Sulampua atau Sulawesi, Maluku, Papua dan daerah lainnya di Indonesia. Kepala Kantor Perwakilan BI Sulbar Eka Putra Budi Nugroho menjelaskan bahwa tomat sebagai komoditas hortikultura sangat rentan terhadap perubahan cuaca. Hal ini pun berdampak pada inflasi yang terjadi di Sulbar. Menurut Eka, untuk mengatasi masalah ini, pihaknya bersama pemerintah daerah akan menjalin kerjasama antar daerah sehingga ketika panen produksi tomat terjadi di wilayah tersebut dapat menutupi kekurangan pasokan atau menjaga ketersediaan tomat di daerah lain agar tetap tercukupi.
9: Fenomena tomat, inflasi untuk tomat itu terjadi hampir di seluruh Sulampua, termasuk di wilayah lain di Indonesia. Tentunya ini kalau kita lihat tomat ini sebagai hortikultura ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, di mana pada triwulan 1 kemarin curah hujan relatif tinggi, sehingga ini juga berpengaruh terhadap hasil komoditas hortikultura khususnya tomat dan akhirnya berdampak pada inflasi itu sendiri. Dan harapannya ke depan tentu kami akan melakukan kerjasama antar daerah terhadap penghasil-penghasil tomat yang memang cukup terbatas sebenarnya untuk di Sulawesi. Kita kemarin baru rapat koordinasi bagaimana produsen tomat pada suatu wilayah ini nanti akan kita KAD-kan kerjasama antar daerah sehingga ketika panen produksi tomat itu terjadi wilayah tersebut, ini akan bisa mengisi gap untuk daerah-daerah lain terkena dampak cuaca.
2: Lebih lanjut, Eka berharap kerjasama ini dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga tomat di Sulawesi Barat serta di daerah sekitarnya. Herari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Brigir Kreatif Village Bandung membantu perekrutan relawan baru pada Juni 2026 memberi kesempatan mahasiswa bagi berbagai daerah termasuk Sulawesi Barat, disampaikan Muhammad Ilham selengkapnya.
10: Kreatif Village Bandung membuka rekrutmen relawan baru pada Juni 2026 memberi kesempatan mahasiswa dari berbagai daerah termasuk Sulawesi Barat. Ketua Umum Kreatif Bandung, Faizal Arya Afandi mengatakan komunitas ini fokus pada pemberdayaan desa melalui penguatan literasi, UMKM, pariwisata, dan budaya di tiga desa binaan wilayah Bandung Raya. Kreatif Village Bandung menyiapkan pembekalan bagi relawan agar mampu merancang dan menjalankan program berkelanjutan yang berdampak langsung pada warga desa. Mahasiswa asal Sulawesi Barat yang sedang menempuh kuliah di Bandung diundang ikut mendaftar dengan peluang terjun langsung mengajar dan mendampingi anak-anak di desa.
11: Jadi secara kerelawanan, Kreatif Bandung sendiri itu 80% mahasiswa, 20% sudah bekerja, Kak. Dan banyaknya mahasiswa Bandung. Tapi memang tidak menutup kemungkinan juga, Kak, karena beberapa relawan kami itu asalnya itu dia ada yang dari Palembang, ada yang dari NTT, ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera, itu memang campur, tapi kuliahnya memang di Bandung. Secara masa bakti, Kak, jadi kita sebutnya itu masa bakti. Secara masa bakti kita itu di 6 bulan, Kak. Setiap masa bakti itu kita menjalankan beberapa program kerja yang sifatnya sustainable.
10: Informasi detail mengenai jadwal pendaftaran, persyaratan, dan kebutuhan relawan akan diumumkan melalui akun resmi media sosial Kreatif Village Bandung. Calon pelamar diharapkan memantau pengumuman daring komunitas tersebut agar tidak melewatkan pembukaan pendaftaran relawan pada Juni 2026. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Brigir Dinas Lingkungan Hidup Sulbar mengingatkan pengolahan limbah makan bergizi gratis harus sesuai kapasitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, disampaikan Nur Asmi Saleh selengkapnya.
12: Kalau secara limbah cairnya bisa satu porsi itu bisa menghasilkan 5-7 liter lah.
6: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Sulawesi Barat mengingatkan pentingnya pengelolaan limbah dari program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun atau PSLB3 serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau PPKL Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat, Alexander Bontang mengatakan Setiap dapur MBG berpotensi menghasilkan limbah cair dalam jumlah yang cukup besar sehingga harus dikelola dengan sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang memadai. Ia menjelaskan, apabila dapur MBG memproduksi sekitar 3.000 porsi per hari, maka volume limbah cair yang dihasilkan bisa mencapai sekira 22,5 meter kubik per hari. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kapasitas IPAL yang sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan agar sistem pengolahan dapat berjalan optimal. Alexander menegaskan, limbah cair yang dibuang tanpa pengolahan berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kualitas air di sekitar lokasi dapur MBG. Selain limbah cair, DLH Sulbar juga menyoroti persoalan sampah padat yang berasal dari sisa makanan maupun bahan baku yang tidak terpakai. Dirinya menyebut, penanganan sampah tersebut harus mengikuti regulasi pengelolaan sampah yang berlaku.
12: Kalau secara limbah cairnya, bisa satu porsi itu bisa menghasilkan 5-7 liter lah, dikali porsi. Jadi yang dikelola tiap hari itu harus, kalau misalnya 3.000 sekitar 22,5 meter kubik per hari. Jadi kapasitas limbah itu harus sesuai yang IPAL-nya harus sesuai yang limbah dihasilkan. Jangan sampai lebih besar limbah daripada kapasitas. Karena kalau tidak ada pengolahan, dibuang saja, itu akan mencemari lingkungan. Kalau sampahnya ya biasanya kan sisa makanannya atau yang selesai sisa bahan makan tidak terpakai itu banyak juga menumpuk. Makanya ada peraturan bagaimana penanganannya. Apakah dibuat komposter atau dibuat tempat-tempat terpilahnya kerjasama dengan pengangkutannya.
6: Dirinya menyarankan agar dapur MBG menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi seperti penyediaan komposter, tempat sampah terpilah, hingga kerjasama dengan pihak pengangkut sampah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, kami hadirkan news feature pembuktian cinta dalam Islam disampaikan Muhammad Ilham selengkapnya.

0: Cinta semua orang mengucapkannya. Namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan? Penyuluh agama Islam Kemenak Mamuju, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya bukanlah sekedar perasaan atau kata-kata indah. Ia harus lahir dalam pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan. Di awal tausiahnya, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta sejati tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus lahir dalam tindakan nyata.
1: Cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan, dengan ketaatan dan kesetiaan serta keikhlasan kepada. Banyak orang yang berkata, saya cinta kepada Allah, tetapi banyak pula yang mengaku mencintai Rasulullah. Juga pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah cinta itu dibuktikan? Karena cinta tanpa bukti itu sama saja tak ada makna di dalamnya.
0: Lalu bagaimana Allah sendiri mengukur kebenaran cinta seorang hamba? Ustaz Sadikin langsung mengutip firman Allah dalam Al-Quran sebagai standar mutlak.
1: Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
0: Sebagai contoh nyata yang melampaui rasa sayang kepada keluarga, Ustaz Sadikin mengisahkan ujian terbesar Nabi Ibrahim dan kesabaran putranya Ismail.
1: Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah dengan penuh kelembutan. Dan melihat pula jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Wahai ayahku, kata beliau, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah, inilah bukti cinta yang sejati. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada apapun di dunia ini. Dan Nabi Ismail lebih mencintai ketaatan kepada Allah daripada keselamatan dirinya sendiri.
0: Di penghujung ceramahnya dengan suara yang khusyuk, Ustaz Sadikin memanjatkan doa agar cinta kepada Allah bukan sekedar klaim tetapi menjadi riuh dalam setiap amal ibadah.
1: Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amal yuqarribuna ila hubba. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada setiap amal yang mendekatkan kami kepada cintamu. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Cinta tanpa bukti bagai pohon tanpa akar, ia akan tumbang di ujian pertama. Dari ceramah Ustaz Sadikin ini kita belajar bahwa cinta sejati diukur dari kesediaan berkorban, mengikuti sunnah, meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail, serta diakhiri dengan doa agar cinta kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga renungan ini tidak hanya masuk ke telinga, tetapi juga ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikianlah informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Pendengar, kan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id. Saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Inspirasi Indonesia.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: URRI Mamuju dengan esensi buku.
1: Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa adalah sebuah novel yang menarik yang ditulis oleh Rizky Day. Novel ini diterbitkan pada tahun 2016 dan telah menjadi salah satu karya sastra kontemporer Indonesia yang menggugah. Buku ini menggambarkan perjalanan karakter-karakternya dalam menghadapi kehidupan, impian, dan kegagalan. Cerita dimulai dengan dua karakter utama, Al dan Lika, yang tumbuh dalam lingkungan yang berbeda. Al adalah seorang pemuda yang berasal dari keluarga sederhana dan memiliki impian untuk menjadi penulis terkenal. Sementara Lika berasal dari keluarga yang berada dan memiliki ambisi besar dalam bisnis. Meskipun latar belakang mereka sangat berbeda, mereka memiliki satu persamaan, impian. Novel ini menjelajahi perjalanan hidup mereka berdua serta teman-teman dan saudara-saudara mereka saat mereka bertemu, saling berkaitan, dan berpisah. Ini adalah kisah tentang pertemanan, cinta, dan pencarian makna dalam hidup. Mereka berdua saling berjuang untuk mencapai impian mereka. Namun, hidup tak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah realitas kehidupan yang keras dan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Karakter-karakter dalam novel ini mengalami kegagalan, kerugian, dan pengorbanan dalam perjalanan mereka mencari jati diri dan makna hidup. Mereka menghadapi konflik internal dan eksternal yang membuat mereka meragukan diri sendiri, namun juga memberi mereka peluang untuk tumbuh dan belajar. Penulis Rizky Day menggunakan gaya penulisan yang kuat dan puitis untuk menggambarkan perasaan dan pemikiran karakter-karakternya. Dia menghadirkan nuansa emosi yang mendalam dalam setiap halaman novel ini, membuat pembaca merasa terhubung dengan pengalaman dan perjuangan para karakter. Novel ini juga menyentuh berbagai isu sosial dan budaya, seperti perbedaan kelas sosial, ketidaksetaraan gender, dan perubahan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat. Ini membuat buku ini lebih dari sekedar kisah pribadi, tetapi juga menjadi cermin masyarakat yang terus berubah. Karakter Lika dan Al berkembang dengan cara yang signifikan sepanjang cerita. Mereka belajar tentang kekuatan ketekunan, kerja keras, dan pentingnya memiliki impian dalam hidup. Mereka juga belajar tentang cinta, pengorbanan, dan arti persahabatan. Buku ini menyoroti bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan hanya tujuan akhir. Selain itu, novel ini juga menekankan pentingnya menerima diri sendiri dan menerima kenyataan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses menuju kesuksesan. Karakter-karakter dalam buku ini menemukan bahwa meskipun mereka mungkin tidak pernah menjadi apa-apa dalam arti konvensional, mereka tetap memiliki makna dalam hidup mereka sendiri. Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa adalah kisah yang menyentuh dan menginspirasi tentang mencari makna dalam kehidupan, menghadapi kegagalan, dan belajar untuk menerima diri sendiri. Ini adalah karya sastra Indonesia yang penting, yang menggugah dan merangsang pemikiran pembaca tentang arti sejati dari kesuksesan dan kebahagiaan. Novel ini adalah pengingat bahwa kita semua memiliki cerita kita sendiri, dan bahwa setiap perjalanan hidup memiliki nilai dan makna yang unik. Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

sipil negara memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Dari meja pelayanan, dari ruang kerja birokrasi, ASN menjadi penghubung langsung antara negara dan rakyatnya. Disitulah integritas diuji dan kualitas pelayanan ditentukan. ASN berintegritas adalah ASN yang bekerja jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Tidak meminta imbalan, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta tidak membeda-bedakan masyarakat yang dilayani. Pelayanan publik yang berkualitas bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga ketepatan, keramahan, dan transparansi. Setiap prosedur dijalankan sesuai aturan, setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Ketika ASN bekerja profesional dan beretika, masyarakat merasa dihargai dan dilindungi. Kepercayaan publik tumbuh dan birokrasi tidak lagi dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai solusi bagi kebutuhan masyarakat. Integritas ASN juga menjadi benteng dalam mencegah praktik korupsi, menutup ruang pungutan liar, dan menciptakan pemerintahan yang bersih serta melayani. Dengan komitmen bersama, pelayanan publik yang adil dan berkualitas bukan sekedar harapan, tetapi kenyataan. ASN berkualitas, pelayanan berkualitas.

0: Ubi yang selama ini kita kenal sebagai bahan pangan, ternyata punya potensi lain yang luar biasa. Bukan cuma bisa jadi cemilan lezat atau tape manis, tapi juga bisa jadi bahan bakar loh. Ya, Anda tidak salah dengar. Ubi mentah bisa diolah menjadi bioetanol, bahan bakar ramah lingkungan yang kini banyak dikembangkan untuk menggantikan bensin atau solar. Melalui proses fermentasi, karbohidrat tinggi dalam ubi diubah menjadi alkohol atau lebih tepatnya etanol. Dengan bantuan mikroorganisme, etanol inilah yang kemudian dimurnikan dan digunakan sebagai bahan bakar alternatif baik untuk kendaraan maupun keperluan industri. Hebatnya lagi, bahan baku ubi mudah didapat, bisa ditanam di lahan sederhana, dan tentunya lebih ramah lingkungan dibanding bahan bakar fosil. Dengan pengolahan yang tepat, fermentasi ubi bukan hanya solusi energi, tapi juga peluang ekonomi baru di desa-desa. Bayangkan, dari ladang ubi menuju tangki bahan bakar, inovasi energi bersih dimulai dari akar rumput atau lebih tepatnya akar ubi. Mari dukung energi terbarukan mulai dari yang sederhana.
1: Cinta.

0: Bintang emas di Pancasila bukan hanya sekadar gambar. Ia melambangkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bintang adalah simbol cahaya yang menerangi hati dan pikiran manusia. Bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan serta menjunjung tinggi nilai keimanan dan ketakwaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Cahaya bintang juga mengingatkan kita untuk hidup saling menghormati, menjaga toleransi, dan menjauhi perpecahan. Dengan menjadikan ketuhanan sebagai landasan, Indonesia berdiri sebagai bangsa yang beradab, bersatu dalam perbedaan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Isra Graito Hutomo, atlet skateboard muda Indonesia berhasil meraih medali emas SEA Games 2025. Skateboard itu olahraga seru dengan papan beroda. Selain keseimbangan, kamu juga butuh keberanian dan kreativitas untuk melakukan trik-trik keren. Isra memulai dari papan bekas seharga Rp5.000. Latihan setiap hari, fokus dan pantang menyerah membawanya ke puncak. Kisahnya mengingatkan kita kalau mimpi besar bisa dimulai dari langkah kecil dan semangat yang tak pernah padam. Asral dan skateboard membuktikan kalau ketekunan, kerja keras dan keberanian bisa menciptakan prestasi luar biasa.

Anda, dalam beberapa tahun terakhir, wajah-wajah desa di Indonesia telah lebih banyak berubah. Dulunya, banyak daerah di Indonesia dinyatakan sebagai desa tertinggal. Namun kini, semakin banyak desa yang bangkit menjadi desa mandiri. Berdasarkan data resmi Kementerian Desa, lebih dari 17.000 atau sekitar 23% dari total desa yang ada di tanah air telah menyandang status sebagai desa mandiri. Ini merupakan peningkatan yang luar biasa, mengingat sebelumnya desa mandiri hanya terdiri dari ratusan desa yang ada di Indonesia. Pelayanan dasar telah tersedia, ekonomi lokal bergerak signifikan, masyarakat aktif, dan infrastruktur semakin lengkap. Ini bukan mimpi, ini adalah hasil kerja keras bersama. Bukti nyata bahwa pembangunan tidak terhenti di kota-kota besar, tapi juga menjalar ke akar rumput di daerah pedesaan. Tetap bergerak bersama, Desa Maju, Indonesia Tumbuh.

Pernah nggak sih kalian mikir gimana caranya tetap nyaman hidup tapi nggak boros? Itulah frugal living, hidup hemat tapi tetap cerdas dan menyenangkan. Mulai dari hal sederhana seperti masak sendiri daripada sering jajan, pakai barang lama yang masih oke, atau bikin kopi sendiri di rumah daripada beli kopi setiap hari. Serunya, frugal living nggak bikin hidup jadi pelit. Malah sebaliknya, kita jadi lebih kreatif, lebih menghargai apa yang dimiliki, dan bisa punya lebih banyak tabungan buat hal-hal penting. Sedikit hemat hari ini bisa bikin senyum besok lebih lebar. Ingat, hidup sederhana itu

Di banyak tempat masih ada keluarga yang bangun pagi dengan satu harapan sederhana, hidup yang lebih layak. Bukan karena mereka tak mau berusaha, tetapi karena jalan menuju perubahan tak selalu mudah untuk dilalui. Pengentasan kemiskinan bukan sekadar memberi bantuan, ini tentang membuka peluang, menguatkan keterampilan, dan mendampingi agar masyarakat mampu berdiri sendiri. Saat kesempatan hadir, usaha kecil mulai tumbuh, anak-anak kembali bermimpi, dan masa depan terasa lebih dekat. Dari desa, dari bawah, kita bangun harapan bersama. Karena kesejahteraan bukan milik segelintir orang, melainkan hak seluruh rakyat. Mari bergerak bersama mengentaskan kemiskinan dan menciptakan masa depan yang lebih adil untuk semua.

Pendengar, selamat pagi. Mega Pika masih menemani kebersamaan Anda di pagi hari ini dengan beragam informasi untuk Anda di mana saja Anda berada yang menikmati weekend Anda. Hari ini 16 Mei 2026. Kami hadirkan informasi olahraga. Dari pebulu tangkis Putri Indonesia, Georgia Mariska Tanjung mengundurkan diri dari pelatnas PBSI. Kabar pengunduran Georgia ini diumumkan oleh PBSI pada Jumat 15 Mei 2026. Dan kita ketahui pendengar bahwa Georgia ini merupakan salah satu pemain tunggal putri terbaik yang dimiliki Indonesia dan pernah ada pada peringkat 6 dunia dan juga peringkat tertinggi dalam karirnya. Adapun prestasi tertinggi sebagai atlet adalah medali perunggu Olimpiade Paris, Prancis pada 2024 dan kala itu Georgia masih memastikan medali perunggu untuk merah putih tanpa melakoni pertandingan. Lawan Carolina Marlin dari Spanyol memutuskan mundur dalam pertandingan game 2 semifinal melawan wakil Tiongkok karena cedera dan keikutsertaan Georgia di Olimpiade Paris merupakan penampilan kedua di pesta olahraga terbesar dunia setelah Tokyo 2020. Pada Olimpiade di Tokyo, Georgia harus berhenti di babak 16 usai dikalahkan dari negara Thailand.

Pendengar, penyakit vertigo mengakibatkan prestasi jerjia terus menurun dan harus kalah di babak awal, bahkan absen di berbagai turnamen penting dunia, dan mengajukan protes ranking untuk jerjia pada Federasi Bulu Tangkis. Dan pengajuan ini agar peringkat dunia tidak anjlok dan disetujui PBSI. Dengan disetujuinya ini, pendengar, jerjia memiliki hak untuk menggunakan peringkat terlindungi saat pendaftaran turnamen, dan kebijakan ini bertujuan untuk melindungi posisi peringkat atlet akibat ketidakhadiran dari kompetisi yang disebabkan oleh kondisi medis atau alasan lain sesuai dengan kondisi BFW. Dan jerjia harus berjuang untuk sembuh total dari penyakit vertigo. Dan akibat vertigo ini, jerjia berpamitan keluar dari PBSI setelah 12 tahun lamanya menjadi penghuni pelatnas.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidan Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

Kemajuan industri tidak selalu dimulai dari pabrik besar. Di banyak daerah, roda ekonomi berputar dari bengkel kecil, rumah produksi, dan tangan-tangan terampil pelaku UMKM. Namun tanpa pengolahan lanjutan, potensi daerah sering berhenti di bahan mentah dan nilai tambahnya tak pernah benar-benar tinggal di kampung halaman. Hilirisasi membuka jalan baru. Bahan lokal diolah menjadi produk bernilai, diperkaya desain, teknologi, dan kreativitas. UMKM naik kelas, industri kreatif tumbuh, dan ekonomi daerah bergerak lebih mandiri. Dari desa hingga kota, industrialisasi berbasis hilirisasi menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan, dan memperkuat rantai pasok nasional. Ketika nilai tambah tumbuh di daerah, pemerataan bukan lagi wacana. Inilah wajah pembangunan yang inklusif mengolah potensi lokal, memperkuat bangsa secara nasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Dari pesisir Sulawesi Barat, hadir hidangan ikan dengan cita rasa khas yang menjadi kebanggaan kuliner daerah. Ikan tuing-tuing. Bentuknya sederhana, namun gurih dan kaya rasa. Ikan tuing-tuing biasa diolah secara tradisional, baik digoreng kering ataupun diasap. Rasanya yang lezat membuat hidangan ikan tuing-tuing menjadi panganan favorit masyarakat pesisir. Menikmati ikan tuing-tuing bukan sekedar mencicipi makanannya saja, tetapi merasakan kehidupan nelayan dan pengalaman rasa yang melengkapi keindahan laut dan budaya Mandar.

Pendengar masih menemani kebersamaan kita di pagi ini dan masih kami hadirkan informasi olahraga. Belanda menjadi salah satu kekuatan Eropa yang menjadi favorit untuk meraih puncak pada Piala Dunia 2026. Tim Oranye tercatat pernah menjadi runner-up sebanyak 3 kali di tahun 1974, di tahun 1978 dan 2010. Di bawah kepelatihan Ronald, kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan. Kapten tim Virgil menjadi jantung pertahanan bersama Mickey de Ven dan Nathan Ake. Selain itu, kekuatan lini tengah menjadi paling lengkap di turnamen 2026, menjadi otak kreativitas dan mengatur tempo permainan dalam menyerang. Ada Venko de Jong, dan de Jong ini akan berkolaborasi dengan Saki Simons yang akan memberikan kreativitas, penetrasi dan kesinambungan di lini tengah. Mereka akan hadirkan mobilitas dan kuat dalam duel fisik dan sektor lini serangan, menjadi senjata utama bagi Belanda dan pemain yang kini berkarir di Liga Brasil bersama dengan ke-52 gol bagi tim Oranye per September 2026. Selain dari Depay, Belanda memiliki opsi lainnya seperti Cody Gakpo yang bermain bersama dengan Liverpool di Liga Premier Inggris, lalu dengan Malen yang jadi andalan Amerika Serikat. Hadir di Piala Dunia ke edisi 26, tim Oranye ini masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Salah satunya yaitu konsistensi penyelesaian akhir. Anak asuh Kwame ini terkadang dominan dengan penguasa bola, tapi kurang efektif menyelesaikan peluang. Belanda diprediksi mampu melangkah jauh di ajang Piala Dunia 2026 dengan bermodalkan pemain berpengalaman dan generasi muda, dan kombinasi setiap lini yang solid akan menakutkan bagi lawan-lawannya dan memiliki besar peluang di akhir kutukan atau nyaris juara.

0: Integritas adalah fondasi utama dalam membangun bangsa. Kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen menjadi kekuatan yang menentukan arah Indonesia ke depan. Integritas bukan sekedar kata, tetapi sikap yang tercermin dalam tindakan sehari-hari. Bekerja jujur, menepati janji, dan berani menolak kecurangan dalam bentuk apapun. Ketika integritas menjadi budaya, kepercayaan tumbuh di tengah masyarakat. Pelayanan publik membaik, pembangunan berjalan tepat sasaran, dan keadilan dapat dirasakan bersama. Integritas juga menjadi benteng utama dalam mencegah korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan berbagai praktik yang merugikan negara. Negeri yang bersih adalah negeri yang kuat, dan bangsa yang kuat mampu melangkah maju. Setiap individu memiliki peran, dari rumah, sekolah, tempat kerja, hingga ruang publik. Integritas dimulai dari hal kecil, dari kejujuran pada diri sendiri. Dengan integritas yang kokoh, Indonesia melangkah maju menuju masa depan yang adil dan sejahtera.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Ahmad Pelah. Kebetulan saya Ketua Forum Pemerhati Pendengar RRI Mamuju. Sebagai pecinta olahraga, saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya menilai RRI sebagai sumber informasi Piala Dunia 2026 dapat memberikan informasi serta penyampaian yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. RRI berhasil menghadirkan pengalaman mendengarkan yang informatif sekaligus berkesan. Sukses selalu RRI Mamuju, dan jangan lupa saksikan keseruan Piala Dunia 2026 bersama Pro 1 dan Pro 2 RRI Mamuju.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita, dan kita akhirkan informasi olahraga di pagi hari ini, dan kita akan bergabung ke Pro 3 untuk menghadirkan warta berita nasional.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung.

0: dari UMKM yang produk rumah tangga.
1: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026. Saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
2: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jatikudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
2: menaikkan
3: tetap.
2: Harga itu sangat susah, Pak. Susah.
3: Jadi malah konsumen pada lari ya.
2: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari
4: jumlah
2: isi.
3: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
2: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas